0: menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya bikin tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkan ke publik, per apa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita eksplut untuk tidak diberikan termasuk sekolah seperti Tanaman Nusantara dan Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Tanaman Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
7: Assistance from our side to Nepal.
8: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Situation as to what sort of equipment will be required.
6: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal, Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
9: Jadi dua jaga deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
6: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
6: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak, perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
13: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Intawija dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarutin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finis berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finis, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finis. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
2: Pria Pro3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya, secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
2: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Mendengar setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kembali kami Pro 1 RRI Tarakan ada di ruang dengar Anda pukul 8.29 waktu Indonesia Tengah saat ini. Di luar sana sinar matahari sudah mulai menyala sekali ya, menandakan tampaknya hari ini kita akan menikmati lagi suhu yang cukup panas di setiap perjalanan siang kita. Banyak-banyak minum air putih supaya enggak dehidrasi. Rangkaian lagu akan kami hadirkan untuk Anda kali ini dari koleksi-koleksi yang juga sudah dipilihkan Mas Ai ya, dan tampaknya masih dari jalur musik Indonesia. Nantinya akan mengantarkan kita tepat pada pukul 9 akan kami hadirkan juga Beranda Astacita ya, pada pukul 9 mendatang ya. Yang kaitannya tampaknya untuk edisi hari ini adalah terkait masih dengan suasana kemerdekaan atau semangat merah putih ya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, selamat pagi untuk Anda semua. Kami kirimkan Hagia dari Bara Suara.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah nge-flank gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Hai Bro Sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cara

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Malino Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya Malino Siang akan kembali menemani Anda di program selanjutnya bersama penyiar berikutnya. Akhirnya saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam RRI.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Tarakan. Halo, jumpa lagi ya bersama saya Agus Melana di siang hari ini. Siang yang kembali menyala ya, walaupun di akhir pekan. Dan seperti biasa di siang hari ini ya, kembali kami temani Anda dengan sejumlah program di akhir pekan ini. Mulai dari sajian informasi olahraga dalam dinamika olahraga di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian akan kami hadirkan pula beragam informasi dari kota Tarakan kita tercinta dalam berita Paguntaka di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian seperti biasa kami dendangkan ya lagu-lagu dangdut di pukul 13:30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah dalam segmen Pro Dangdut. Dan tentunya juga kami akan perbarui ya informasi untuk Anda dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan beragam lagu yang akan menemani aktivitas ataupun liburan pada akhir pekan Anda pada saat ini. Dan sebagai lagu pembuka ya, menjumpai kita di siang hari ini ada dari miliknya Sheldon dengan Pacarku.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Ribas dengan sebelah hati ya, baru saja Anda nikmati di ruang dengan Anda di siang hari ini. Salah satu lagu favorit saya ya, di era-era 2009-2010 ya, kalau tidak salah. Dan pendengar, membuka jumpa kita di siang hari ini, ada informasi di mana pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri opening ceremony Karya Kreatif Benuanta 2026 yang mana diinisiasi oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Agenda tahunan ini dipusatkan di Kebun Raya Bundayati Tanjung Selor pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara Haji Muhammad Nasir hadir secara langsung mendampingi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Ia didampingi oleh anggota DPRD Kaltara Korni Serliani. Acara ini mengusung tema kreasi Benuanta Merajut Warisan, menggerakkan ekonomi masa depan. Agenda ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memacu pertumbuhan sektor ekonomi kreatif serta mempromosikan produk lokal. Muhammad Nasir menegaskan bahwa legislatif mendukung penuh langkah Bank Indonesia dalam merangkul pelaku usaha kecil di daerah. Menurutnya UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah yang wajib dikawal keberlanjutannya. Dan Nasir juga koordinasi bersama Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang serta Wakil Gubernur Ingkong Ala berkeliling meninjau puluhan stand UMKM. Mereka berinteraksi secara langsung dengan para pengrajin dan pelaku usaha lokal. DPRD Kalimantan Utara berharap ajang KKB 2026 mampu memperluas akses pasar serta membuka peluang investasi baru. Dengan sinergi lintas sektor, produk unggulan Benuanta diyakini mampu bersaing secara global. Dengan informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena...

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Karang Taruna Provinsi Kalimantan Utara pendengar menggelar aksi sosial pembagian masker kesehatan gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Karang Taruna Kalimantan Utara Wiwit Susanto sebagai upaya pencegahan penyakit saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah perubahan cuaca. Pembagian masker ini dilakukan di beberapa titik keramaian di Kota Tarakan pada Rabu kemarin 27 Agustus 2026. Ribuan masker dibagikan kepada pengendara, pedagang, dan masyarakat umum yang beraktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, Wiwit juga mengatakan aksi ini merupakan bentuk kepedulian pemuda terhadap kesehatan masyarakat Kalimantan Utara. Dan ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak menyepelekan protokol kesehatan dasar. Wiwit juga menegaskan akan terus menggelar kegiatan sosial yang serupa sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Peringat Hotel California dari Extreme tadi ya untuk Anda semuanya. Dan di siang hari ini kita akan temani para pendengar dengan lagu mancanegara country dan lagu keroncong Indonesia. Ya, kita mix ya lagu country barat dengan lagu keroncong Indonesia di siang hari ini menemani Anda di akhir pekan ya, yang dimana suasana Kabupaten Malinau mendung panas. Jadi ya, kita nikmati saja suasana akhir pekan hari ini dengan santai ya, sambil kita mungkin menikmati hari libur ini dengan berleha-leha. Mungkin kalau ada yang mungkin lagi gak sehat karena cuaca ya, karena musim cuaca pancaroba ini gak good banget ya, atau mungkin lagi kesempatan banget ngambil hari ini khusus untuk beristirahat ya, karena mungkin butuh charging energi untuk apa nih, kita merelaksasikan diri ya, karena mungkin udah capek banget ya beraktivitas dari awal pekan tadi ya sampai dengan kemarin ya, jadi mungkin butuh waktu yang santai. Jadi ya udah, tapi kalau bagi yang masih terus bekerja dan beraktivitas, cayo ya, semangat tentunya. Ya udah, kalau tadi ada Hotel California ya dari Extreme ya dengan versi country baratnya, kali ini kita mau dengarkan lagu versi keroncong Indonesia. Lama banget gak denger lagu keroncong. Kayaknya enak nih denger siang-siang dengan cuaca mendung ya di akhir pekan ini. Kali ini Bunga Sakura.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan. The old hometown.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan RRI Malinau di 95.3 MHz dan di ruang dengar Anda semuanya dimanapun Anda berada. Untuk siang hari ini menjelang dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI tepat di pukul 12 siang, kami akan hadirkan sajian lagu daerah di ruang dengar Anda semuanya, dan kami akan temani para pendengar dengan untuk musik dan tradisional di ruang dengar Anda semuanya. Jadi tetap stay bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz.
1: Bunga cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah

Baju kurung basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kita

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3.

Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi, dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa

Prancis pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haaland pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian mengandalkan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdekaran atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: Masih dari ajang Merdeka Run, pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdeka Run 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek tak berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih, Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdeka Run 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdeka Run dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdekakan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekakan setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan...

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau
0: Leng.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan naik kelas. Hal itu disampaikan oleh Gubernur pada pembukaan Karya Kreatif Benuanta pada beberapa hari yang lalu.
1: KKP 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan.
2: Karya Kreatif Benuanta atau KKB tahun 2026 resmi dibuka di Kebun Raya Bundayati, Kabupaten Bulungan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan KKB tahun ini tidak boleh sekadar menjadi ajang pameran, tetapi harus mampu mendorong pelaku UMKM naik kelas dan menggerakkan ekonomi daerah. Gubernur mengapresiasi Bank Indonesia yang untuk pertama kalinya membawa pelaksanaan KKB ke Bulungan setelah 6 kali berturut-turut digelar di Tarakan. Menurut Gubernur, pemindahan lokasi KKB ke Ibu Kota Provinsi Kaltara menjadi momentum untuk memperluas manfaat kegiatan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Bulungan maupun daerah lainnya. Gubernur menyebutkan antusiasme pelaku usaha terlihat dari terpenuhinya 60 stand UMKM dalam kegiatan tersebut. Dengan mengusung tema kreasi Benuanta merajut warisan, menggerakkan ekonomi masa depan, KKB tahun ini juga diramaikan berbagai pertunjukan seni dan budaya serta menghadirkan artis ibu kota selama 3 malam.
1: KKB 2026 ini luar biasa. Ya, kita bersyukur dilaksanakan di Taman Budaya di Bulungan yang selama ini 6 kali berturut-turut itu belum pernah disalahkan di Bulungan. Semua diterakan atau mungkin di Malino. Nah, sekarang saya minta untuk BI melaksanakan di Bulungan.
2: Data Nusir Kabupaten Bulungan, gamelan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, adanya gelombang udara Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat.
3: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya, itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah.
4: Adanya gelombang Kelvin di wilayah atmosfer Kalimantan Utara membuat hujan lokal masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reja Saputra mengatakan dinamika udara di Kaltara berbeda dengan daerah lainnya. Jika daerah lainnya saat ini mengalami musim panas dan kekeringan akibat El Nino, namun untuk Kaltara, gelombang Kelvin di atmosfer membawa uap air yang banyak, sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan selama beberapa hari ke depan, hujan akan turun di daerah Malinau, Bulungan, dan Nunukan dengan intensitas sedang hingga lebat.
3: Hujan di masa El Nino itu bukan berarti di saat El Nino itu tidak ada hujan sama sekali ya, itu tergantung dinamika atmosfer di suatu wilayah. Nah, kebetulan ini Kalimantan Utara dinamika atmosfernya itu berbeda dengan wilayah lain, terutama wilayah-wilayah yang di utara Indonesia ya, termasuk Kalimantan Utara dan sebagian Kalimantan Timur di bagian utaranya. Nah, kenapa kok bisa terjadi hujan? Karena terdapat gelombang Kelvin atau gelombang atmosfer yang aktif di wilayah sebagian wilayah Indonesia di sebagian utara ya, termasuk Kalimantan Utara ini seperti itu. Jadi gelombang atmosfer ini membawa uap air yang banyak yang menyebabkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah Kalimantan Utara termasuk Kalimantan Utara sendiri.
4: Reja menuturkan untuk Tarakan sendiri kondisi cuaca masih cenderung cerah berawan dan jikapun terjadi hujan intensitasnya masuk kategori ringan dan bisa terjadi pada malam atau dini hari. Japar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan melakukan pengerukan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara.

0: aktif di bawah badan jalan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan.
1: Atas itu jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong.
2: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPUTR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPUTR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPUTR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPUTR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
1: Atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan dan juga ada batu bara yang kelihatannya dalam jam, sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu. Jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
2: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPUTR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPUTR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka pada siang hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita di antaranya. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum untuk meningkatkan kualitas usaha, memperluas pasar, dan naik kelas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan melakukan pengerukan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan akibat adanya batu bara aktif. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Sekian berita Paguntaka.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

tamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Roh Dangdut Dangdut adalah kita. Satu lagu pembuka dari miliknya Nita Thalia dengan Krisna Mukti ya, Kopi Susu. Jadi lagu pembuka di segmen Roh Dangdut kita di siang hari ini ya. Selamat siang untuk Anda para pendengar dan sekaligus pecinta dangdut yang ada di tanah air, khususnya yang ada di kota tarakan kita tercinta, yang ada di Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, Nunukan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami pada siang hari ini.

Dan apa kabarnya nih hari ini ya, sudah hari Sabtu lagi. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai lagi di hari-hari yang bikin lega ya, bikin plong, bikin kita mengisi energi kembali setelah semingguan ini dihabiskan ya energinya dengan aktivitas-aktivitas yang padat. Dan kalau hari Sabtu begini biasanya suasananya memang agak beda ya pendengar ya. Ada yang libur, ada yang masih tetap kerja seperti saya. Ada yang dari pagi juga sudah punya rencana ya mau pergi kemana. Dan biasanya yang introvert ya, ada yang bilang sudahlah di rumah saja hari ini, mengisi energi di dalam rumah dengan kesendirian ya, menikmati waktu me time-nya. Me time dengan kopi, dengan teh, dengan film-film yang bisa dinikmati ya di Sabtu Minggu ini. Nah, sembari menemani Anda ya para pendengar menjalankan aktivitas yang hari ini, kembali kita hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan ya dari para penyanyi dangdut tanah air ya dalam segmen Pro Dangdut kita di siang hari ini. Dan kembali kami buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung ya, ingin menyemarakan kolaborakan di siang hari ini. Kembali di 0821-5320-9845. Untuk request lagu yang ingin Anda dengar atau sekedar sapa-sapa ya, sapa-sapa para pendengar kita di siang hari ini, atau mau titip salam untuk kekasih tercinta ataupun untuk mantan yang saat ini belum juga bisa dilupakan ya.

Di antaranya ya, bisa membuat kita bergoyang. Dan bicara soal goyang nih, kali ini kita coba putarkan satu buah lagu dari miliknya Nurul Seruni dengan Goyang Asoy.

0: Ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Rodang Dutangdut adalah kita malam minggu ya, yang dimainkan oleh Roma Irama. Baru saja berlalu dari ruang dengeran dari Prodangdut kita pada siang hari ini. Malam minggu ya, lagu yang cocok memang untuk kita putarkan ya, menjelang malam minggu kita pada akhir bulan ini, tanggal 29 Agustus 2026. Kembali kami sapa Anda, pendengar dan sekaligus pecinta dangdut tanah air ya, yang ada di Kalimantan Utara pada umumnya. Kembali kami buka line telepon di 0821-5320-9845 untuk Anda yang ingin bergabung bersapa-sapa ria ya pada siang hari ini, atau request lagu yang pengen didengarkan. Kembali di 0821-5320-9845. Dan setelah ini pendengar, untuk Anda ya yang di ponselnya ada aplikasi TikTok ya, boleh nanti bergabung bersama, berinteraksi bersama, dan kita ya

Baik, lagu berikutnya untuk Anda nikmati di siang hari ini ada dari miliknya Rita Sugiarto dengan Cinta Setengah Mati. Khusus untuk Anda yang saat ini sedang menggebu-gebu ya, jatuh cinta kepada pacar ataupun kepada seseorang yang masih belum didapatkan.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Berikanlah lagu dari miliknya Imam S. Arifin dengan Ditinggal Mentah-Mentah ya, menjadi lagu penutup di jumpa kita dalam Prodangdut pada siang hari ini, dan sekaligus menjadi lagu penutup di jumpa kita dalam Tarakan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir. Oh, no.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat sore, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Gimana kabarnya di sore hari ini yang wow, panas banget ya Kota Tarakan ya, luar biasa sekali. Tapi ya sepertinya kalau cuaca yang kayak gini tuh malah lebih melancarkan kegiatan ya, karena bisa lebih set-set kemana aja. Yang pasti jangan lupa untuk selalu bersyukur, nikmatin hari ini sebaik-baiknya, karena setiap hari itu adalah hari terbaik untuk kita, karena tidak semua orang bisa melewati hari-harinya dengan baik. Makanya jangan terlalu banyak keluh, jangan terlalu banyak kecewa ya. Tinggalin kecewanya di hari ini, besok harus lebih semangat lagi, lebih wake up lagi, dan juga tentunya lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang positif-positif yang bisa kita lakukan, yang bisa kita salurkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tentunya di sore hari ini edisi 29, udah 29 aja nih, tinggal 2 hari lagi kita akan melewati bulan kemerdekaan di Agustus ini, dan kita akan masuk di bulan baru ya. Semoga planning-planning kita di bulan Agustus yang udah kita catat ya untuk planning di bulan depan itu bisa terlaksana, terrealisasi dengan baik pastinya. Jangan lupa untuk RRI ini bakalan banyak sekali nih kegiatan-kegiatan untuk perayaan RRI Fest dan juga hari ulang tahun RRI. Jadi pastikan Anda bisa selalu mengupdate informasi ini melalui Instagram kita juga sudah ada ya. Apalagi untuk perayaan RRI Fest itu banyak sekali loh lomba-lomba, ada parade musik, ada jalan santai, ada lomba MC juga ya tingkat SD dan juga tingkat SMP. Ada apa lagi ya? Kalau nggak salah tuh ada banyak deh pokoknya. Dan kita juga nanti bakalan ada yang namanya UMKM ya, juga nanti bakalan ada stand di Kampung 4 yang tentunya bakalan ngerayain lagi, rame-rame lagi nih bareng kita di RRI Tarakan. Jadi pastikan jangan sampai Anda sampai kelewatan dengan event-event yang sudah kita hadirkan untuk Anda. Oke, kalau seperti itu sembari membersamai Anda yang lagi gatel-gatel kepalanya soalnya kebanyakan pikiran, kebanyakan kerjaan, malah mana lagi panas banget ya. Ringanin dulu mungkin ya sama es teh atau enggak es kelapa. Aduh, enak banget nih, seger-seger ya. Apalagi kalau ditemenin sama lagu dari Say dengan judul Sayang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RI Rakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Saat ini sedang bersama RRI mengudara untuk Indonesia di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Selamat beraktivitas, tetap bersama RRI di ruang negara Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Selamat menjalani ibadah sholat asyhar bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Tetap bersama RRI Malino, mudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan RC 1 Banjarmasin untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin.

0: Pendengar dan pemirsa, lintas Banjar Nusantaraya dari Kalimantan Timur, rekan saya Fadel. Halo, Bung Fadel, apa kabar?
1: Halo juga, alhamdulillah kabar baik ini rekan. Amin. Sebaliknya bagaimana informasi dan juga kabar di Palangkaraya sore hari ini?
0: Wah, Palangkaraya, alhamdulillah kami semua sehat, tapi kabut semakin pekat ini. Kalau di Kaltim sendiri bagaimana nih?
1: Ya, untuk peningkatan titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur juga tampaknya masih muncul yang baru ya. Dan kebakaran hutan dan lahan juga tampaknya masih terjadi setiap hari ini, rekan Amin. Dan bahkan informasinya nanti yang akan kami sampaikan ini juga terkait hal ini.
0: Wah, langsung saja selengkapnya rekan pada informasi Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan meluas di KHDTK Labanan Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Api cepat membesar akibat vegetasi kering dan angin kencang hingga mendekati sekolah hutan orang utan. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api meski terkendala keterbatasan peralatan dan juga jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Berau.
2: Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan, Kabupaten Berau. Api dengan cepat membesar akibat kondisi vegetasi yang didominasi semak dan belukar kering, ditambah tiupan angin kencang di lokasi kejadian. Petugas gabungan berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas ke kawasan hutan di sekitarnya. Namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala. Selain kondisi musim kemarau yang membuat vegetasi mudah terbakar, sumber air berada cukup jauh dari titik kebakaran. Anggota Manggala Agni Eko mengatakan, keterbatasan peralatan juga menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Saat ini, pemadaman hanya didukung oleh 2 unit tangki air dengan kapasitas masing-masing sekitar 1.200 liter air.
3: Untuk di kawasan di KHDTK ini, yang kendala kami itu titik air. Titik air itu cukup lumayan jauh. Sama tangki, peralatan tangki. Tangki kita itu cuma kurang lebih isi tangki, profil tangki itu kurang lebih 1.200 ya. Ada 2 unit. Jadi kita menggunakan Max 3 yang kecepatannya tinggi. Kurang lebih berapa belas menit aja habis. Perlu lagi waktu lagi mengambil air. Jadi yang tadinya mestinya harus selesai, cepat selesai dengan mobilisasi air tadi itu sedikit. Titik air juga jauh, jadi ada kendalanya di situ.
2: Kebakaran di kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan ini juga menjadi perhatian karena api dilaporkan telah mendekati kawasan sekolah hutan yang dikelola oleh Center for Orangutan Protection. Petugas terus berupaya membuat pengendalian di sekitar titik kebakaran untuk mencegah api merembet ke kawasan konservasi dan mengancam habitat satwa khususnya orangutan yang berada di sekitar kawasan itu. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan di sejumlah titik untuk memastikan api benar-benar dapat dikendalikan. Dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan Berau, RRI Samarinda Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Amin, demikian laporan Yovanda dari Kalimantan Timur dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Terima kasih rekan kami Bung Fadel atas informasi Anda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya saya mengajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari kota Pagunta Tarakan ada rekan saya Jube. Halo, selamat sore rekan Jube.
1: Iya, halo Amin, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Jube?

0: Apakah di sana juga kabut seperti kami di Samarinda dan juga Palangkaraya saat ini, Jube?
1: Alhamdulillah, amin. Kalau kita yang berada di Kota Tarakan saat ini sudah mulai diguyur hujan. Ya, namun mungkin memang berapa ada dampak terkait dengan lahan yang sudah banyak sekali terbakar dan juga yang sampai hari ini masih adanya batu bara yang menyala, amin.
0: Wah, luar biasa. Ada informasi apa dari Tarakan, Cube?
1: Nah, ini terkait dengan yang saya sampaikan, yang mana DPU TR Tarakan ini lakukan penggerukan batu bara yang menyala di Jalan Pantai Amalama, amin.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya, rekan Jube.
1: Terima kasih, amin, di Palangkaraya dan pemirsa pendengar. Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Tarakan ini melakukan penggerukan di Jalan Pantai Amalama, yang mana tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan ini dilakukan karena adanya batu bara yang masih aktif di bawah badan jalan yang rawan terbakar dan juga berpotensi merusak jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Nah, persitu jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk mengatasi adanya batu bara aktif yang ada di bawah badan jalan di Jalan Pantai Amalama, tepatnya di depan gedung FKIP Universitas Borneo Tarakan yang rawan terbakar dan berpotensi merusak jalan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, DPU TR Tarakan sedang dilakukan pengerukan di lokasi menggunakan ekskavator. Akibat kegiatan ini, DPU TR Tarakan menutup sementara jalan di Pantai Amalama. Kepala DPU TR Tarakan, Vandariansyah, menjelaskan pihaknya sudah memotong badan jalan agar kendaraan tidak bisa melintas di titik tersebut. Secara teknis, DPU TR mengupas badan jalan sampai menemukan lapisan batu bara. Pengerukan mulai dilakukan sejak Kamis kemarin dan dari hasil di lapangan, kedalaman batu bara mencapai sekitar 2 meter.
2: Atas itu, jalan itu sudah saya crossing, sudah kami potong. Jadi sudah potong, jadi kendaraan tidak bisa berlalu-lalang lagi di situ. Lalu teknisnya kami mengupas badan jalan sampai ketemu batu bara gitu. Nah, setelah itu ada batu bara yang memang dapat di permukaan, dan juga ada batu bara yang kelihatannya dalam jam, sehingga itu perlu penanganan lanjut gitu, jadi tidak bisa satu kali penanganan gitu.
3: Terkait waktu penyelesaian, Vandariansyah mengaku belum bisa memastikan sebab pihaknya baru menangani batu bara yang ada di permukaan. Sementara diperkirakan masih ada batu bara yang berada di kedalaman tanah. Adapun batu bara yang sudah dikeruk dari permukaan untuk sementara ditimbun di area putaran jalan. Tujuannya untuk memutus rambatan panas agar api tidak menyebar ke seberang jalan yang juga terdapat lapisan batu bara. Penanganan ini dilakukan secara kolaborasi bersama Pertamina, Medco, Sukopindo, dan BPBD Tarakan. DPU TR Tarakan fokus pada penanganan di badan jalan, sementara penanganan menyeluruh akan dilakukan tim gabungan. Sebelumnya, DPU TR Tarakan juga telah memperbaiki jalan alternatif melalui XTMMD sepanjang 1 km dengan lebar 8 hingga 10 meter agar masyarakat tetap bisa ke arah Pantai Amalama. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Amin, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Jube dari Kota Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara, ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, sekarang saya mengajak Anda menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota Tununtaka, Nunukan, ada rekan saya Rista. Halo, rekan Rista, apa kabar?
1: Halo rekan Amin, kabar baik kami di Nunukan. Kalau untuk cuacanya di sini panas. Tadi sempat dengar katanya rekan Amin di Palangkaraya semakin parah ya kabut asapnya.
0: Betul, kabutnya semakin tebal untuk saat ini. Kalau Nunukan sendiri gimana nih?
1: Kalau di Nunukan sih alhamdulillahnya masih aman. Cuman kemarin memang info terakhir tetap harus diwaspadai perkembangannya. Dan juga untuk kelompok rentan disarankan menggunakan masker. Meskipun belum terjadi terlihat di mata kita gitu kabut asapnya.
0: Wah, kayaknya menyeluruh ini Kalimantan ya.
1: Sepertinya begitu.
0: Baik, ada informasi apa Rista dari Nunukan?
1: Dari Nunukan ada informasi mengenai UMKM diminta untuk terus berinovasi untuk meningkatkan daya saing.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya rekan Rista.
1: Baik, terima kasih rekan Amin. Pendengar dan pemirsa, DKUKMPP Nunukan meminta pelaku UMKM terus berinovasi sehingga dapat bersaing dengan produk luar daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Mohtar mengatakan, pihaknya telah merancang bagaimana caranya UKM Center dapat terisi semua oleh pelaku UMKM, baik di pagi hari hingga malam hari. Apalagi di dalam area UKM Center Food Court sudah tersedia stand bagi pelaku usaha yang ingin berjualan, sedangkan di luar area UKM Center dapat menyediakan sendiri.
3: Strateginya nanti kita ada tersendiri di sini, ada daya tarik sendirilah. Karena sekarang ini ya kekurangannya di sini memang belum ada makanan-makanan spesial. Yang ada 3-4 ini memang sudah punya pelanggan sendiri. Kayak ibu ini sama yang itu udah punya pelanggan sendiri. Sebagian yang lain ini nggak punya inovasi. Nah, seharusnya di sini kan ada ayam bakar, ada ikan bakar. Karena di sini ramainya siang, jam-jam menjelang orang makan siang. Itu ramainya di sini.
2: Mohtar menyebut di UKM Center Food Court ada 10 stand yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya 5 yang terisi dikarenakan pelaku usaha ini tidak memiliki inovasi terkait usahanya. Sedangkan yang lainnya sudah memiliki pelanggan sendiri.
3: Yang terisi hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 itu terisi setiap hari. Ya 5 ini punya pelanggan sendiri memang. Nah, yang 5-nya ini yang bingung. Kayak ini ternyata ada jualannya juga di jalan Rimba. Jadi di sana itu agak lumayan lah, saya lihat kalau biasa lewat agak lumayan. Yang kemarin itu Kepurung itu kurang laku. Jadi akhirnya mengundurkan diri. Tama roti canai juga itu kurang laku. Ada kali saingannya yang di luar itu. Karena kalau malam di sini juga lengkap, ikan bakar, ayam geprek, ini semuanya. Nah, kopi-kopi juga di sini kemarin ada kopi. Ya kopinya itu nggak bisa bersaing dengan ini. Di sana dia jual 18.000, ini jual 5.000, 7.000. Jadi gimana?
2: Ia menegaskan jika DKUKMPP Kabupaten Nunukan hanya memfasilitasi tempat, sementara para pelaku usaha harus memiliki inovasi dan kreatif dalam meramaikan UKM Center Food Court, sehingga bisa bersaing dengan pelaku UMKM di luar sana. Di sisi lain, harga makanan dan minuman juga sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha mereka. Apalagi ada yang jualan dengan harga mahal, sementara makanan dan minumannya sama dengan yang lain. Maka bisa saja pelanggan pergi ke tempat lain. Delita Riri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari kota Tununtaka, Nunukan, ya, Kalimantan Utara. Pendengar, selanjutnya saya mengajak Anda menuju kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo Yaumil Mada, apa kabar?
1: Halo Bang Amin, Mada sehat walaupun sama nampaknya bindeng saya ya. Iya, begitulah ya, terkena berbagai macam hal termasuk juga ini kayaknya banyak banget yang bahas karhutla ya hari ini. Betul. Juga Banjarmasin masih Bang Amin masih banget berasa asapnya, masih juga yang kita akan bahas di berita hari ini adalah terkait karhutla juga.
0: Wah, luar biasa. Langsung saja Mada, informasi Anda dari Banjarmasin.
1: Baik, terima kasih. Pendengar juga pemirsa, Polda Kalimantan Selatan mulai melakukan uji coba inovasi padamkan karhutla dengan menggunakan tepung dan cairan khusus. Sementara Pemprov Kalsel fokus untuk membuat sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri.
3: Polda Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di kawasan gambut yang masih menyimpan potensi bara di bawah permukaan tanah. Dalam penanganan tersebut, Polda Kalsel menguji sejumlah metode untuk mengetahui bahan yang paling efektif dalam memadamkan api. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yudha Hermawan mengatakan, salah satu bahan yang diuji ada tepung yang didistribusikan dari Mabes Polri. Selain itu, Polda Kalsel juga menguji cairan khusus yang diperkenalkan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI untuk membantu pemadaman terutama di lahan gambut. Dari uji coba awal, sejumlah titik api dilaporkan dapat padam setelah disiram menggunakan cairan khusus maupun air yang telah dicampur dengan tepung. Metode tersebut juga menunjukkan hasil pada sejumlah titik gambut yang masih terbakar di bawah permukaan tanah. Meski demikian, Kapolda menegaskan pengujian masih akan dilanjutkan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Mabes Polri.
2: Kita hari ini mencoba tepung yang didistribusi dari Mabes Polri. Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari GAPKI. Itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari GAPKI.
3: Sementara di sisi lain, Pemprov Kalsel juga bergerak untuk mengatasi karhutla. Gubernur Kalsel Muhyiddin sedang fokus membangun sistem permanen yang mampu memutus siklus kebakaran berulang setiap musim kemarau. Ketersediaan air, perendaman lahan, penempatan pompa hingga penyediaan kolam bioblok menjadi bagian dari strategi tersebut.
4: Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Kayu Pekayon ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali, ini selalu ada rapat.
3: Hingga saat ini lebih dari 800 personil gabungan TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, dan unsur swasta hingga relawan masyarakat yang sudah dikerahkan untuk pemadaman pendinginan. Tim difokuskan pada lokasi prioritas Ring 1 Bandara Internasional Samsudinor, Kecamatan Liang Anggang dan Kecamatan Landasan Ulin serta Karang Intan di Kabupaten Banjar.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Amin di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Mada. Kita doakan semoga cepat sembuh rekan Mada suaranya ya. Dan pendengar, pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kita akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah tentang terkait kabut asap mewarnai pelaksanaan PKKMB UMPR tahun ini. Namun panitia tetap menjalankan kegiatan dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan mahasiswa baru. Selengkapnya, Nur Halisa melaporkan.
1: Tentu kami menghimbau untuk teman-teman dari maba itu menggunakan masker. Jadi ya, jangan sampai setelah ospek atau PKKMB ini teman-teman malah terkena penyakit ISPA atau penyakit pernapasan seperti itu.
2: Pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tetap berjalan di tengah kondisi kabut asap. Panitia melakukan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mahasiswa baru selama kegiatan. Ketua Divisi Acara PKKMB Visipatkom UMPR Fauzi mengatakan, panitia sejak awal telah meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Mahasiswa baru juga diwajibkan untuk membawa dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Sejumlah rangkaian kegiatan turut disesuaikan dengan kondisi udara.
1: Memang kalau dari kami sendiri memang gimana waktu kami rapat awal itu memang meminimalisir kegiatan di outdoor. Nah, terus juga kami wajibkan adik-adik maba yang baru itu mewajibkan untuk menggunakan masker saat berkegiatan.
2: Sementara itu, mahasiswa baru program studi ilmu komunikasi, Raisa mengaku tetap senang mengikuti PKKMB, meski kabut asap membuat aktivitas menjadi terbatas. Ia menilai kondisi tersebut cukup mengganggu, terutama bagi peserta yang memiliki gangguan pernapasan.
3: Tentunya senang ya, tetapi ada juga rasa sedihnya karena seharusnya kita bisa menghirup udara segar di PKKMB kali ini, tapi dengan halangan seperti kabut asap ini kita jadi perlu memakai masker dan kegiatan kita jadi terbatas.
2: Untuk menjaga kesehatan, Raisa mengatakan sebagai mahasiswa baru, ia berupaya memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi makanan berminyak, serta menggunakan masker selama berkegiatan. Panitia pun terus menyesuaikan pelaksanaan PKKMB dengan kondisi udara agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Nur Halisa melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, laporan reporter Nur Halisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
0: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang ndak ku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya ke Jang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar Prosa Utara, kan kenal informasi dan inspirasi saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Fikri.

menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari ruku, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya,

Mengapa Malaikat Jibril melakukannya? Rasulullah menjawab, aku tidak tahu. Tak lama kemudian, datang Malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan, ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya, karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau, sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa. Yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim di Kabupaten Malino dan sekitarnya. Tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada.

alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang indah, Ramadan yang penuh dengan berkah. Di kesempatan kali ini saya pengen memperkenalkan dan pengen memperdengarkan lagu saya yang alhamdulillah udah rilis di bulan Ramadan ini. Lagu ini saya beri judul Hari Kemenangan atau Mari Puasa. Lagu ini bercerita tentang keceriaan, kegembiraan, dan kebahagiaan menyambut bulan Ramadan. Tentunya teman-teman pasti masih ingat dong bagaimana masa kecil kita ketika tahu bahwa Ramadan telah tiba. Bagaimana rasa penasarannya, rasa ingin tahunya, apa sih itu puasa, dan kenapa sih kita harus puasa. Nah, perasaan seperti itulah yang coba saya tuangkan ke dalam lagu ini. Lagu ini juga menjadi soundtrack atau theme song di sebuah program Ramadan di Global TV. Teman-teman bisa download lagu ini di iTunes, di legal downloadnya, dan jangan download yang bajakan ya.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi siar tanggal 29 Agustus 2006. Akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: Informasi pertama, pendengar, mobil klinik TBC strategi jemput bola percepat penemuan kasus di seluruh wilayah di Kabupaten Malinau. Berikut laporan reporter Widayan.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DKPPKB terus berupaya mempercepat penemuan serta penanganan kasus tuberkulosis TBC di tengah tantangan wilayah yang luas dan beragam aksesibilitasnya. Salah satu langkah strategis utama yang sedang disiapkan adalah pengadaan dan pengoperasian mobil klinik TBC, sebuah pelayanan berjalan khusus yang dirancang untuk menjangkau warga yang selama ini belum terlayani secara maksimal oleh fasilitas kesehatan tetap. Kepala DKPPKB Kabupaten Malinau, Yuli Triana Esos MSI, menjelaskan latar belakang serta urgensi pengadaan sarana tersebut. Menurutnya, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah kurang optimalnya pelacakan atau tracking terhadap orang-orang yang berpotensi terjaring TBC, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
2: Mobil klinik TBC, klinik berjalan khusus TBC, karena yang kami dapati permasalahan ini kurangnya tracking terhadap orang-orang yang memang potensi terjangkit TBC. Jadi mobile ini nanti yang berjalan membantu rekan-rekan kami di puskesmas. Nah, kali di mana kota karena banyak wilayahnya yang besar, puskesmas cuma satu, pustunya juga cuma berapa gitu kan. Tidak cukup lah mobile klinik yang. Nah, mobile klinik itu nanti di situ kolaborasi dinas kesehatan RSUD sama puskesmas. Itu mempercepat lah, untuk mempercepat temuan kasus di tempat-tempat yang dicurigai.
3: Nah, kalau sejauh ini apakah ada orang keluarga lah yang melaporkan ada keluarganya yang terindikasi TBC gitu?
2: Untuk melaporkan khusus ke kami tidak ada, tapi untuk di luar kami kan dapat notifikasi dari rumah sakit.
3: Oh gitu. Berarti hasil
2: dari puskesmas, iya, dari puskesmas. Jadi berdasarkan itulah data itu masuk ke sistem kami SITB.
3: Berarti belum ada laporan yang langsung dari pihak keluarga gitu?
2: Oh, enggak, kalau ke kami enggak. Karena kita kan ada puskesmas, fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah kita kan banyak. Ada pustu, ada puskesmas, jadi mereka secara langsung ke saya, ya, khususnya saya itu pernah saya tunggu.
1: Kehadiran mobil klinik TBC diharapkan dapat mengubah pola pelayanan dari yang tadinya menunggu warga datang ke fasilitas kesehatan menjadi menjemput pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, kasus TBC dapat terdeteksi lebih dini, penularan dapat ditekan secara signifikan, dan upaya eliminasi TBC di Kabupaten Malinau dapat berjalan lebih cepat, lebih merata, dan menyeluruh hingga ke pelosok desa. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 164 kasus TBC ditemukan di Malinau tahun 2026, terbanyak di Malinau Kota dan Malinau Utara. Berikut laporan disampaikan reporter Ading Refrin.
4: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malinau mencatat 164 kasus tuberkulosis atau TBC pada tahun 2026. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Malinau Kota, disusul Kecamatan Malinau Utara. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Lairi, yang dikonfirmasi RRI di Desa Respentubu, Kecamatan Malinau Utara pada Jumat.

0: waktu masih ada atau tidak. Yang paling penting itu di akhirnya, di bulan ke-6. Nah, nanti kalau bakterinya sudah tidak ada, nanti pengobatannya berhasil.
1: Yang menambahkan, penanganan terhadap pasien TBC tidak berhenti pada 164 kasus yang telah ditemukan. Angka tersebut perlu dilihat bersama dengan potensi penularannya. TBC merupakan penyakit menular, dan orang yang tidak mendapatkan pengobatan berpotensi menularkan pada orang-orang di sekitarnya. Dinas Kesehatan melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang berada di sekitar pasien untuk deteksi dini. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan eliminasi TBC di Malinau. Tahun ini, Dinkes menyiapkan pelacakan pada sejumlah lokus hingga tingkat RT untuk menjaring masyarakat yang berpotensi terpapar. Ia menegaskan, penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat. Upaya tersebut diperlukan agar penderita dapat ditemukan dan menjalani pengobatan, sementara orang-orang yang memiliki kontak erat dapat diperiksa sedini mungkin. Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau menargetkan upaya penanganan dan pencegahan tersebut dapat mendukung target eliminasi TBC secara nasional pada tahun 2030. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut laporan khusus reporter Ading Revlin dalam topik judul meredam ketegangan antar suku melalui rekonsiliasi adat di Kabupaten Malidau. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
1: Ribut di grup, puluhan anak-anak Tidung, muda-muda Tidung datang ke rumah sini. Dan mereka kan bawa arang, bawa mandau, ya bawa tombak lah, senjata-senjata lah mereka.
2: Sebuah komentar di media sosial nyaris memicu kerusuhan antar suku di Malinau pada Juli 2026 lalu. Ketika kemarahan mulai menyebar dan konflik hampir tak terhindarkan, jalan damai muncul melalui proses dialog dan rekonsiliasi di tingkat komunitas. Selamat berjumpa dalam reportase khusus kami. Saya Ading Revlin. Kali ini mengangkat cerita tentang bagaimana proses dialog dan rekonsiliasi berhasil meredam ketegangan antar etnis yang mengancam kerukunan di Kabupaten Malinau. Syamsul, tokoh adat Tidung, pada RRI menuturkan, peristiwa bermula dari komentar salah seorang warga Malinau bermarga Batak, Binsar Sihombing, terhadap salah satu konten di platform TikTok yang dinilai mendiskreditkan suku Tidung.
1: Dia menyampaikan itu mendiskreditkan orang Tidung, tapi mengangkat suku Bugis. Jadi dua-dua itu suku yang dikena, padahal dia sendiri orang Batak. Salah satu bahasanya itu adalah, Tidung jangan sok jago. Tidung sudah dijajah orang Bugis. Sekarang orang Bugis yang merajai Malinau ini.
2: Hasil tangkapan layar dari komentar tersebut menyebar dengan cepat di grup-grup WhatsApp dan memicu kemarahan warga Tidung dari berbagai wilayah di Kalimantan Utara.
1: Nah, masuk dia ke grup WA-nya orang Tidung di Malinau, Baya Indemung itu. Nah, itu kan luas. Ada Tarakan, ada Nunukan, ada Tanjung Selor, ada orang KTT. Jadi ribut. Puluhan anak-anak Tidung, muda-muda Tidung datang ke rumah sini. Dan mereka kan bawa arang, bawa mandau, ya bawa tombak lah, senjata-senjata lah mereka. Nah, habis itu telepon dari Tarakan, kalau Malinau memang tidak bisa menyelesaikan orang ini, kami akan ke Malinau. Demikian juga Nunukan.
2: Malinau merupakan rumah bagi 11 etnis termasuk Tidung dan 15 paguyuban, yang salah satu diantaranya adalah Kerukunan Keluarga Batak Malinau atau disingkat KKBM. Di tengah kemajemukan ini, masyarakat hidup rukun dan damai selama puluhan tahun. Bahkan, Malinau dikenal sebagai wilayah yang harmonis dengan nilai toleransi tinggi. Perbedaan etnis, bahkan suku dan agama sebagai identitas personal menyatu dalam bingkai kerukunan layaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ketika menyentuh identitas tersebut, batas toleransi bisa menjadi sangat sensitif. Pada tahap ini, masa Tidung terbakar emosi dan

0: Konflik bisa pecah sewaktu-waktu. Di bawah tekanan massa, lembaga adat Tidung akhirnya melaporkan Binsar ke polisi yang membuatnya ditahan dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Langkah ini juga dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi main hakim sendiri.
1: Masyarakat ini datang terus ke rumah ini kan, ya ribut. Saya sampaikanlah sama masyarakat bahwa si Binsar sudah ditangkap. Nah, agak senang mereka kan. Ya itu lapor aja sudah, okay, kami mau ngambil jalan pintas gini kan, mereka begitu. Tapi alhamdulillah karena sudah ditangkap Polres, tidak jadilah, mereka senang juga.
0: Penahanan Binsar sementara waktu bisa meredam kemarahan massa, namun belum cukup untuk memulihkan ketegangan dan potensi konflik belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, mediasi di level lembaga terus berjalan. Massa Tidung yang diwakili Lembaga Adat Besar Tidung dan Binsar Sihombing yang difasilitasi proses mediasinya oleh Paguyuban KKBM memilih jalan yang membuka ruang bagi pemulihan hubungan.
1: Gelar perkara di ruang reskrim bahwa kesimpulannya itu apakah ini di sidang adat atau hukum positif. Malam itu kami rapat, sudahlah, tidak usah hukum positif. Si Binsar ini nangis sudah. Jadi kami dua deh, melihat si Binsar nangis dengan, gimana rasanya ini ya. Mau kita positif kan? Kasihan juga, ternyata dia ini penjual sayur-sayuran, pisang. Habis itu ambil jalan tengah, udah Pak, habis sidang adat aja. Nah, karena kami sudah LP waktu itu, ya cabut LP.
0: Kesepakatan damai pun akhirnya ditempuh melalui mekanisme sidang adat Tidung. Binsar diharuskan membayar sanksi adat berupa uang senilai 50 juta rupiah, emas 25 gram, dan satu ekor sapi sebagai konsekuensi.
1: Orang kita orang Tidung itu menganut hukum pengeras. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan, baik itu mengganggu anak kita, memukul anak kita, mencuri lahan, menghina kita, itu ada tata aturannya, sudah berlaku sejak zaman dahulu. Nah, kalau misalnya ada pencemaran nama baik atau menghina kita orang Tidung ini, sidang adat Tidung, kasusnya apa gitu.
2: Jadi semua konflik bisa diselesaikan?
1: Bisa diselesaikan dengan melalui sidang adat. Asal pihak kepolisian melepas. Ini istilahnya RJ, RJ di kepolisian lah. Jadi belum sampai masuk ke kejaksaan.
0: Di Balai Adat Tidung, Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau Utara siang itu, Binsar Sihombing menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
3: Saya atas nama Binsar Sihombing menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat suku Tidung yang berada di Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dimanapun berada. Sehubungan komentar saya di sosmed pada tanggal 4 Juni 2026 yang telah membuat hati suku Tidung terluka. Saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Apabila di kemudian hari saya mengulang perbuatan tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Permintaan maaf diterima. Ketegangan yang selama berminggu-minggu membayangi hubungan kedua kelompok perlahan mencair. Ketua KKBM Beri Sinaga menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan pembelajaran berharga.
4: Dengan kejadian kemarin itu suatu pembelajaran yang sangat berharga bagi kami karena ulah salah seorang dari warga kami yang kurang bertanggung jawab. Dalam hal ini sebenarnya paguyuban itu tidak bertanggung jawab dengan perbuatan yang bersangkutan karena pada dasarnya paguyuban itu hanya memfasilitasi menjembatani. Namun dalam hal ini demi menjaga kebersamaan kerukunan keluarga di daerah Malino, sebagai paguyuban tetap kita membantu bermediasi dengan pihak yang bersangkutan.
0: Beri mengapresiasi pihak Tidung yang menerima permintaan maaf tersebut dengan lapang dada. Menurutnya, mekanisme yang disepakati untuk menyelesaikan persoalan ini merupakan kearifan lokal yang harus dihargai bersama.
4: Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Itu seperti jadi kearifan lokal harus kita akui dan kita harus hargai, karena dengan hadirnya kearifan lokal, kalau kita dapat mengikuti kearifan lokal, berarti kita sudah termasuk bersama-sama membangun kearifan lokal di Kabupaten Malino.
0: Sejalan dengan perspektif pemerintah daerah, jalan damai yang ditempuh kedua belah pihak dipandang sebagai langkah efektif untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Malino. Wakil Bupati Malino, Jakaria, mengapresiasi Lembaga Adat Besar Tidung Kabupaten Malino yang memilih menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat dan membuka ruang bagi kedua pihak untuk bertemu dalam suasana kekeluargaan.
5: Menyelesaikan permasalahan adat seperti ini dengan kedamaian seperti ini memang harapan besar pemerintah, karena pemerintah ingin terus membangun Kabupaten Malino.
0: Jakaria menilai proses rekonsiliasi tersebut penting karena Malino dibangun dengan fondasi keberagaman. Setiap persoalan yang berpotensi mengganggu hubungan antar kelompok diharapkan dapat diselesaikan secara aman melalui lembaga-lembaga adat atau paguyuban yang ada. Menurut Jakaria, peristiwa tersebut juga menjadi pembelajaran mengenai bagaimana masyarakat menggunakan media sosial. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial menurutnya harus diimbangi dengan sikap bijak.
5: Pada intinya media sosial ini baik untuk memudahkan kita berkomunikasi. Bila kita cerdas untuk menggunakannya, jadikanlah ini sebagai pembelajaran kita.
0: Ia juga mengatakan proses penyelesaian tersebut selain mengakhiri persoalan, juga membuka ruang bagi masyarakat dari kedua kelompok untuk saling mengenal lebih dekat.
5: Memang di satu sisi ada permasalahan, tapi di sisi lain kita bisa mengambil iktibar kebaikannya. Kalau tidak permasalahan ini, mungkin suku Batak dan suku Tidung tidak mengenal secara dekat. Kita bisa duduk bersama, kita duduk bercengkrama, saling mengenal, saling tahu adat istiadat, dan insya Allah ke depan kita bisa lebih baik.
0: Peristiwa di Malino menunjukkan bahwa ketegangan tidak selalu harus berakhir dengan konflik. Ketika ruang dialog terbuka, ketika mekanisme adat dihormati, dan ketika permintaan maaf diberi ruang untuk diterima, sebuah ketegangan dapat berubah menjadi pembelajaran bersama. Perdamaian akhirnya bukan hanya tentang mengakhiri persoalan, tetapi bagaimana dua kelompok yang berbeda kembali duduk bersama sebagai bagian dari satu kekuatan masyarakat untuk membangun daerah. Demikian reportase kali ini, saya Ading Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.

0: memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
2: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
2: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
3: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
2: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
5: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
4: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
6: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
4: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
7: Ini tahun ini lah,
8: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan

0: sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Per sebulan? Tiap hari. Pokoknya sehari-sehari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini mungkin betul. Sama di atas.
2: Lah sebulan?
1: Lebih kurang lah. Mengkeringi gak tidak, beda untuk apa tidak cukup.
0: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
3: Yang pertama kita utamakan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor.
0: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
5: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rinto Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
6: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
5: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiasih menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
7: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
5: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
8: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
2: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Swan Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik. Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
9: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik. Nanti kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
2: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nira Pilih Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan malam ini, edisi hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026, saya Heri Susanto akan hadir hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan temani malam hari Anda dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Lagu Pop Indonesia akan hadir hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat kami hadirkan mini drama dan nantinya juga ada ngobras ya, ngobrol bareng komunitas.

punya suara emas, percaya diri tampil di atas panggung, dan ingin menunjukkan bakatmu hingga ke tingkat nasional. Nah, inilah kesempatanmu. RRI Tarakan kembali membuka pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Ajang pencarian talenta vokal bergengsi yang telah melahirkan banyak penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Selanjutnya, seleksi tingkat satuan kerja akan dilaksanakan pada 3 hingga 19 September 2026 dan menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan RRI Fest yang berlangsung pada 9 dan 17 September 2026. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, raih prestasi dan wujudkan impianmu untuk melangkah hingga grand final Bintang Radio 2026 di tingkat nasional. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, kunjungi bintangradio.rri.id. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Desti di 0822-5132-0018. Kamu juga bisa datang langsung ya ke RRI Tarakan atau lihat informasi terbaru melalui Instagram di @rri_tarakan dan di fppid.rri_tarakan. Ayo, buktikan bahwa suaramu layak didengar Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang juga ya di Bintang Radio 2026. Kami tunggu kehadiranmu di RRI Tarakan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan tetap selalu saya bersama RRI Malino di panjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempatnya belakang Mapolres Malino. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI Malino di panjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tempatnya belakang Mapolres Malino. Selanjutnya kita akan hadirkan member agama Buddha di ruang negara Anda semuanya tetap di 95,3 MHz.
1: Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tema pada kesempatan hari ini adalah berlatih sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa tema ini diangkat? Tentu sudah sebagai satu bentuk dukungan para bhikkhu kepada umat, mengingat para umat juga sangat mendukung kehidupan para bhikkhu, dan sudah semestinya para bhikkhu juga membantu kehidupan umat supaya umat ini punya kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya kehidupan kita ini seperti halnya perjalanan. Perjalanan itu akan melewati banyak hal. Ketika kita berjalan, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti halnya kalau para bapak dan ibu pergi berjalan, tidak tahu apa yang terjadi, dan kita juga tidak menduga sebelumnya. Maka di sini, ini adalah satu perumpamaan tentang kehidupan. Kehidupan ini tidak ada yang bisa memberikan satu kepastian. Karena sebuah perjalanan itu kita tahu arahnya, kita tahu tujuannya, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti para perumah tangga. Perumah tangga ini punya satu pengharapan yang menjadi tujuan. Sebagai perumah tangga tentu punya tujuan yang secara umum orang sebut sebagai kebahagiaan. Perumah tangga yang hidup berkeluarga, yang membangun usaha, yang memiliki anak, memiliki materi. Apa yang dilakukan ini adalah sebagai wujud bagaimana membahagiakan kehidupan. Kehidupan ini punya arah menuju kebahagiaan. Tetapi dalam proses perjalanan menuju kebahagiaan ini, kita tidak tahu dan kita tidak menduga apa yang terjadi. Yang terpenting di sini, kita paham dulu, punya satu pemahaman, punya satu pandangan, supaya di dalam kehidupan ini kita punya satu kekuatan lah, dan tidak heran terhadap apa yang terjadi. Seringkali para bapak dan ibu bisa timbul kecewa, bisa timbul rasa sakit hati, bahkan bisa menjadi putus asa, frustasi, depresi. Akar-akar dari kondisi yang tidak menyenangkan itu tentu diawali dari adanya pandangan. Kalau kita hidup memandang pandangannya yang belum sempurna, kita hidup, kita juga punya pandangan yang belum luas, maka kita hanya berpikir sampai tujuan saja, tidak tahu apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan. Makanya seseorang ini tidak tahu apapun yang akan dialami, tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Siapa yang tahu apa yang terjadi nanti? Bahkan para peramal pun juga tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Seperti saat-saat ini, siapa yang menduga kalau tahun 2020 menjadi satu catatan sejarah di mana kita menjadi terbatas, aktivitas tidak lagi seperti halnya sebelumnya. Kita melihat tahun 2020 sebagai tahun yang penuh dengan catatan sejarah, karena kita dikatakan hanya diem diri di rumah itu dikatakan sudah membantu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kita bisa membantu harus bekerja, keluar. Tetapi di sini ada catatan yang lain. Di tahun ini, kita mesti banyak berdiam. Menghindari perpergian untuk sementara waktu. Kenapa? Ini meningkatkan, jadi mengingatkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita ini tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan kita alami. Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita alami. Memang di sini Bapak Ibu, pemahaman ini ya, tampaknya ini biasa. Tetapi ini kalau kita pahami dengan lengkap, maka akan menjadi satu kekuatan. Jadi kalau pemahaman kita lengkap tentang kehidupan, maka kita juga siap di dalam menghadapi kehidupan apapun. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dialami. Tidak ada yang tahu apa yang akan dialami. Dan ini adalah sebuah kewajaran. Memang Guru Agung juga mengatakan kehidupan ini berisi tentang ketidakpastian dan perubahan. Ini bukan kita menjadi pesimis, tidak. Ini sebagai satu bentuk penyadaran supaya nanti di dalam perjalanan kehidupan kita, kita tahu ternyata kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian. Di dalam ketidakpastian ini, kita bertemu dengan banyak sekali perubahan-perubahan. Bukan hanya diri kita yang berubah, tetapi di sekeliling kita pun juga berubah. Tak jarang dalam kehidupan kita, suka duka silih berganti. Jadi suka duka ini tak kadang ini silih berganti. Tak jarang kita baru bahagia sejenak, sudah terganti dengan yang lainnya. Kalau kita tidak punya satu bekal kekuatan, maka kita bisa mudah sekali larut di dalam kesedihan, larut di dalam kekecewaan, larut di dalam ketidakbahagiaan. Mengingat Bapak dan Ibu, kehidupan sebagai manusia adalah kehidupan yang sangat berharga. Tak jarang orang ingat, orang lebih terbawa pada apa yang dirasakan. Sehingga penyadaran tentang kehidupan ini hanya sebatas pada perasaan. Di sini perlu dipahami, dalam kehidupan suka duka silih berganti. Jadi suka duka silih berganti. Tidak selamanya, ada dalam pepatah mengatakan, tidak selamanya pesta itu tidak selesai. Ini salah satu ya peribahasa. Tidak ada satupun pesta yang tanpa henti. Segala keramaian, segala kebahagiaan pasti akan ada masanya. Makanya pemahaman kita ini, jangan sampai kita hidup hanya bergantung pada apa yang kita rasakan. Kalau kita bahagia, ya tentu kita tahan. Tapi kalau di sisi lain rasa yang tidak nyaman, kadang-kadang kita mudah sekali larut di dalam kesedihan, larut di dalam kekecewaan, larut di dalam kekesalan. Itu bergantung pada perasaan. Maka di sini saya mengatakan tadi, ingatlah kehidupan kita jangan bergantung pada apa yang kita rasakan. Tetapi sadarilah, kesempatan menjadi seorang manusia ini adalah kesempatan yang berharga. Banyak hal yang bisa dihasilkan, banyak hal yang bisa dicapai ketika kita terlahir di alam manusia ini. Makanya Guru Agung Sang Buddha juga menyebut, menjadi satu keberuntungan adalah terlahir sebagai manusia. Menjadi satu keberuntungan kalau kita bisa mendengarkan dhamma. Menjadi satu keberuntungan kalau kita bisa mempraktekkan dhamma. Dan menjadi satu hal yang pasti di sini, Bapak dan Ibu kita semua yang mendengarkan di sini menjadi manusia. Dan sungguh beruntung juga saat ini kita bertemu Dhamma. Sungguh beruntung juga kita bisa mempraktekkan Dhamma. Maka di sini di awal, dalam kehidupan kita sehari-hari, janganlah standarkan kehidupan kita pada perasaan. Tetapi ingatlah, menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat berharga. Perlu Anda sadari, suami istri bisa ribut hanya sebatas apa yang dirasakan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Ketika kehidupan hanya bergantung pada apa yang dirasakan, nanti akan banyak mengalami kekecewaan. Di sini para bapak dan ibu, perasaan ini tidak ada yang pasti. Perasaan ini pun juga tidak bisa dipercaya. Karena apa yang kita katakan nyaman sekarang, belum tentu akan memberikan kenyamanan berikutnya. Apa yang sekarang disebut tidak nyaman, akan menjadi nyaman di berikutnya. Makanya di sini saya sering mengatakan, janganlah kehidupan kita hanya bergantung pada apa yang dirasakan. Banyak orang buta karena terbawa oleh perasaan. Bahkan orang menjadi tergila-gila, bahkan sampai gila karena terbawa perasaan. Memang cita rasa kehidupan, katanya, kalau tidak ada perasaan itu katanya ada yang kurang. Tentu di sini memang wajar, ya, namanya orang hidup pasti punya rasa. Tetapi janganlah kehidupan kita hanya bergantung pada apa yang kita rasakan. Kita punya tujuan yang sangat mulia, kita punya tujuan yang sangat berharga, dan menjadi manusia adalah kesempatan yang sangat baik. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di sini kita memahami kalau lika-liku kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, lika-liku kehidupan yang penuh dengan perubahan, lantas bagaimana caranya supaya kita punya kekuatan? Tidak lain, para bapak dan ibu, perlu dari sekarang kita berlatih sabar. Bahkan Guru Agung Sang Buddha di dalam nasihat kepada para bhikkhu di saat Magga Puja kepada 1250 orang bhikkhu arahat di kala itu, ada nasihat yang sangat bagus sekali dari Guru Agung Sang Buddha. Kanti paramang tapo titika, nibanang paramang wandanti Buddha. Di dalam syair ini, Guru Agung menyampaikan, kesabaran adalah cara melatih batin yang terbaik. Dan di situ juga Guru Agung menjelaskan, nibanalah yang paling tinggi. Memang di dalam kehidupan, menjadi umat Buddha, kita punya tujuan. Bagaimana kita bisa terbebaskan? Bagaimana kita bisa mengakhiri penderitaan? Untuk kita bisa terbebaskan, untuk kita bisa mengakhiri penderitaan, maka butuh tunjangan latihan berupa kesabaran. Jadi kesabaran ini sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh para bhikkhu saja, para umat pun juga harus punya kesabaran. Karena kesabaran ini menjadi teman yang sangat baik. Ibaratnya ketika jalanan licin, jalanan yang tidak stabil, jalanan yang berlubang, tetapi kalau kita punya alat bantu berupa penyangga, ada pegangan di tangan kita, tentu kita akan lebih kuat. Jalanan rusak, kita tidak bisa menghindari. Jalanan licin, kita juga tidak bisa menghindari. Tetapi, kalau kita sudah tahu jalan ini rusak, jalan ini berlubang, jalan ini kasar, maka di situ kita berhati-hati. Bagaimana seseorang itu bisa berhati-hati? Karena seseorang ini punya kesabaran. Dalam kehidupan kita ini kita juga perlu hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Dan kehati-hatian ini muncul juga karena adanya kesabaran. Orang yang hati-hati tidak ceroboh. Orang yang hati-hati, dia sangat, sangat sabar. Oleh karena itu, para bapak dan ibu, disinilah hal yang perlu saya sampaikan dari sekarang. Mengapa tema ini diambil? Supaya bapak ibu bisa mengatasi penderitaan, supaya bapak ibu juga bisa melepaskan. Kalau bapak ibu bisa melepaskan, bapak ibu punya kehati-hatian, tidak ceroboh, maka bapak ibu akan kuat menjalani apapun dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak hanya siap di jalan yang bagus, di jalan yang tidak bagus pun kita juga siap. Kenapa? Karena sudah punya bekal. Dan salah satu bekal yang kita miliki, yang harus kita kembangkan di dalam batin, adalah kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah kemampuan menahan emosi. Jadi kesabaran ini adalah kemampuan menahan emosi. Emosi itu muncul dari mana? Dari perasaan. Dan seringkali ini emosi muncul dari perasaan yang tidak menyenangkan. Ketika bapak dan ibu ketemu dengan pengalaman yang dirasakan tidak menyenangkan, punyalah kemampuan menahan diri. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan, janganlah lantas kita terbakar. Ketika kita punya satu kesabaran, maka kita bisa nahan emosi. Nahan emosi. Seringkali kita lihat di masa sekarang, kapan hari, ada seorang anak membunuh orang tuanya. Mungkin kita mengkutuk perbuatan itu. Mungkin kita juga menjadi kasihan atas perbuatan itu. Tetapi perbuatan itu terjadi karena hilangnya kesabaran. Belum lama ini juga ada berita seorang suami dan istri cekcok. Istrinya membunuh suaminya. Kenapa hal ini yang memprihatinkan bisa muncul dan dipertontonkan di masa sekarang? Karena hilangnya kesabaran. Maka saya pesan kepada bapak dan ibu, berlatihlah menahan emosi. Jangan mudah terbakar perasaan. Perasaan yang tidak menyenangkan akan menjadi emosi. Emosi akan menjadi tindakan menyakiti. Selain kemampuan menahan emosi, sabar ini juga kemampuan menahan keinginan. Kalau emosi itu muncul dari perasaan yang negatif, perasaan yang buruk, tapi kalau keinginan ini muncul dari perasaan yang menyenangkan. Makanya bapak dan ibu, seseorang yang bisa menahan keinginan karena dia bisa menahan perasaan yang menyenangkan. Kadang-kadang kalau seseorang itu rindu pada sesuatu yang menyenangkan, apapun akan dilakukan. Buruk pun juga akan dilakukan. Ketika timbul dorongan perasaan menyenangkan, di situ akan menjadi perasaan. Perasaan itu akan mendorong menjadi keinginan. Salayatana pacaya pasa, pasa pacaya wedana, wedana pacaya tanha. Dari pintu indria timbullah kontak. Apapun yang berkontak akan ada perasaan. Jika perasaan ini tidak dimanage dengan baik, maka perasaan itu akan menimbulkan nafsu keinginan. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di masa-masa pandemik seperti ini, sesungguhnya kita juga banyak sekali kesempatan untuk berlatih sabar. Karena kita menahan dengan perasaan yang tidak menyenangkan, kita juga menahan perasaan yang menyenangkan. Kita pengen jalan-jalan, tapi kita ingat, akhirnya kita tahan. Kita pengen nongkrong, akhirnya kita tahan. Kita juga rindu jalan-jalan, tetapi di saat seperti ini, Bapak dan Ibu sesungguhnya sudah berlatih kesabaran, yaitu kemampuan menahan keinginan. Makanya di sini para Bapak dan Ibu ini paling dekat dengan kita. Perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, itulah isinya waktu hidup kita. Jadi kehidupan kita itu sepanjang hari hanya digerakkan oleh perasaan. Maka hati-hatilah. Ketika perasaan itu muncul, berhati-hatilah. Dan di sini, selain kesabaran itu memiliki makna menahan nafsu keinginan, menahan emosi, kesabaran ini adalah mampu bertahan di situasi yang sulit tanpa banyak mengeluh. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin kita bisa menjaga perasaan kita. Mungkin kita juga menahan dengan perasaan kita. Tetapi kadangkala kita tidak mampu menahan diri kita, akhirnya kita mengeluh di sana sini. Kalau kita isinya hanya mengeluh, tidak akan terjadi banyak perubahan. Dalam hidup ini ada kekurangan, dalam hidup ini ada kesulitan. Di dalam kekurangan, di dalam kesulitan, seyogyanya kita harus ingat apa yang menjadi tujuan kita. Dan mesti ingat, jangan lupa belajar. Maka di sini para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ya, teruslah belajar. Apakah ikut damasa kaca? Apakah improve diri, ya, meningkatkan kualitas diri sehubungan dengan pekerjaan-pekerjaan? Bapak ibu tidak akan dimakan oleh perubahan kalau bapak ibu dari sekarang sudah siap dengan perubahan. Tapi perubahan akan memakan bapak ibu kalau bapak ibu tidak siap dengan perubahan. Ia yang tidak ikut berubah, maka dia akan mati. Mati karena dimakan perubahan. Setiap kehidupan mengajarkan kita untuk belajar. Di mana ada kesulitan, di situ kita belajar, maka di situ pasti ada jalan. Dulu, sebelum kita bisa berjalan, kita tahu kita ini adalah merangkak. Karena ada keinginan seperti orang umumnya, yaitu berjalan, maka naluri kita menggerakkan, mulai berdiri. Dari berdiri itu mencoba untuk berjalan. Ketika mencoba untuk berjalan, di situ pun juga kadang jatuh, kadang bangun, kadang jatuh, kadang bangun. Bahkan kita yang sudah beranjak dewasa sekalipun, karena ketidakhati-hatian, bisa jatuh juga. Poin penting yang perlu saya sampaikan di dalam latihan kesabaran ini, ingatlah yang pertama, tujuan kehidupan kita. Saya yakin para umat kan pengen bahagia. Para umat tidak ingin menderita. Ini yang harus diingat. Jangan makin hari makin menderita. Ingatlah, kita menjadi umat Buddha punya tujuan, terbebaskan. Bebas dari apa? Bebas dari penderitaan. Kalau sekarang kita masih menderita, maka kita harus belajar. Jangan henti-hentinya belajar. Belajar. Kata belajar ini bukan hanya pariyatik, yaitu belajar teori. Tapi kata belajar ini juga mengacu pada pati-pati, yaitu praktek. Apa yang telah kita dengarkan, apa yang telah kita ketahui, praktekkanlah. Nanti dalam kehidupan keseharian, ketika ada kesulitan, bertahanlah dan belajar. Ketika ada hambatan, bersabarlah dan belajar. Karena kehidupan segala sesuatu ini tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Anda belajar pun juga harus sabar. Tidak bisa anak yang baru daftar kelas 1 SMP, kemudian tahun depan dia berharap supaya bisa mengikuti ujian negara. Tidak mungkin. Kecuali Anda super jenius. Umumnya orang harus melewati kelas 1, kelas 2, barulah di kelas 3 ujung baru diperkenankan mengikuti ujian nasional. Ini contoh bahwasanya dalam kehidupan, apapun yang sudah kita pelajari, apapun yang sudah kita praktekkan, di situ pun juga masih butuh kesabaran. Makanya sabar ini sebagai satu identifikasi. Identifikasi akan seseorang. Jadi kalau seseorang ini punya yaitu kesabaran, ya. Jadi kalau seseorang ini punya satu kesabaran, seseorang itu akan kelihatan, ya. Jadi seseorang ini akan kelihatan karena sabar itu merupakan kemampuan memandang. Jadi kemampuan mengendalikan diri dalam memandang kehidupan. Maka seseorang ini disebut seseorang yang kokoh batinnya, seseorang yang kuat mentalnya, bahkan orang yang ulet sekalipun tahan banting kalau seseorang itu punya kesabaran. Kalau Bapak Ibu pandai, punya keterampilan, tetapi kalau tidak mampu memiliki kesabaran, maka sebetulnya batin kita ini masih lemah. Masih lemah. Makanya kesabaran ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka kehidupan kita akan kacau, Bapak Ibu. Kita tidak mampu fokus lagi. Kalau tidak sabar itu tidak fokus. Kalau tidak fokus, sulit untuk mencapai tujuan. Karena tujuan itu butuh kesabaran. Orang bisa kaya karena dia juga sabar menabung sedikit demi sedikit. Akhirnya dia juga bisa kaya juga. Orang juga bisa pandai, peringkatnya bisa peringkat tinggi. Kenapa? Karena dia juga sabar. Sabar belajar, sabar belajar. Akhirnya apa? Dia bisa pandai. Makanya seseorang yang punya kesabaran ini sangat membantu apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Hujan, panas tidak menjadi persoalan. Kenapa? Punya kesabaran. Kalau panas sedikit sudah kehilangan kesabaran, bagaimana dia bisa berjualan keluar kalau dia tidak tahan panas? Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, kesabaran ini bukan hanya diam atau pasrah, bukan. Kesabaran ini adalah kemampuan mengendalikan diri. Makanya salah satu, bukan satu-satunya ya, ini adalah salah satu yang kita butuhkan. Supaya apa? Mobil itu tidak hanya butuh yang namanya gas. Gas itu supaya lajunya kencang. Ya, jadi mobil itu ya, bahkan mobil yang metik sekalipun itu tidak hanya butuh yang namanya gas. Gas itu yang memacu supaya kendaraan lajunya bisa kencang. Tetapi di dalam mobil itu juga butuh yang namanya rem. Orang hidup punya tujuan supaya maju. Orang hidup juga punya tujuan supaya bahagia. Kita belajar bekerja, tetapi juga butuh remnya juga. Kalau tidak ada remnya, apapun akan kita lakukan. Kita tidak peduli dengan orang lain, apapun akan kita lakukan. Kalau tidak punya kesabaran, nanti namanya usaha akan ada persaingan kok. Karena di dunia ini yang buka usaha bukan kita satu-satunya kok. Orang lain juga buka usaha. Ketika nanti mencoba, nanti juga bersaing dengan orang lain. Kalau kita tidak punya rem, maka kita akan melakukan segala hal, bahkan yang tidak sesuai sekalipun akan kita lakukan. Ini bahaya kalau seseorang tidak punya kesabaran. Para bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, jadi di sini kesabaran ini yang perlu kita miliki. Jadi kesabaran ini yang perlu kita miliki. Apa hasilnya kalau kita bisa menahan keinginan? Apa hasilnya kalau kita bisa menahan emosi? Apa hasilnya kalau kita bisa menahan keluh kesah? Apa hasilnya? Yang jelas, kehidupan kita makin tenang. Kalau kehidupan kita tenang, apapun yang kita pelajari akan mudah. Karena dimanapun ada ketenangan, maka disanalah akan segalanya kelihatan. Tapi kalau pikirannya kacau, tidak punya ketenangan, yang kelihatan pun menjadi tidak tampak. Karena sudah dikuasai oleh emosi negatif. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, walaupun kesabaran ini kadang tidak mudah, kadang juga kesabaran ini kadang pahit sekali, namun jika kita memilikinya, maka menjadi efek magis untuk melenyapkan semua kesulitan kehidupan kita. Tanpa kesabaran tidak ada kesuksesan. Kesabaran memang sulit, tetapi kehidupan kita jauh lebih sulit kalau kita tidak punya kesabaran. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di mana ada kesuksesan, maka di sana banyak sekali kesabarannya. Orang-orang yang sukses di

ada sebabnya. Ya, jadi kalau hal yang tidak menyenangkan datang, ini ada sebabnya. Hal yang menyenangkan datang pun juga ada sebabnya. Makanya di sini penting sekali kita berbicara kesabaran supaya kita semua bisa sukses. Di mana ada kesabaran, maka di situ ada kesuksesan. Di mana kehilangan kesabaran, maka kehilangan kesuksesan. Para bapak dan ibu, inilah yang menjadi satu penghantar di dalam Dhammasakaca siang hari ini. Ingatlah, senantiasa menahan diri, menahan nafsu, menahan emosi, dan bertahanlah meskipun di situasi yang sulit. Teruslah menatap kehidupan kita sebagai manusia adalah kehidupan yang sangat berharga. Jangan sekali-kali kita mudah terbakar hanya karena perasaan. Jangan mudah sekali kehidupan kita hanya digantungkan pada perasaan. Inilah yang perlu saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat bagi Bapak dan Ibu. Begitu.

Seger. Kopi celebek panas dikolaborasikan dengan gedang goreng sing esih kemebul. Enak pisan, Dur.

0: Assalamualaikum Pak Rete.
1: Ya Jan.
2: Waalaikumsalam Pak Yono. Sini Pak.
1: Ya.
2: Pas banget ge. Gedangnya si panas lumayan. Mbok kenanggo batir juguran.
1: Siap Pak. Kesing jenenge serba pas ge. Hawane ya pas pisan. Mendung yang sahdu. Kancane ya pas pisan ge. Pisang goreng yang begitu menggoda. Aduh Jan.
2: Wis lah ngeneh, ora usah kesuwen. Bune, Bune.
3: Iya Pak.
2: Gawe kopi si jimaning ya, nggo Pak Yono.
3: Oh iya siap Pak.
2: Bagaimana Pak? Datang ke sini mesti jelas ada tujuannya kan? Nggak mesti ke sini cuman jagar jugur top?
1: Gini Pak, selain silaturahmi ke Pak RT, saya juga mau laporan Pak.
2: Laporan apa Pak Yon?
1: Jadi gini Pak, pandemi kan alhamdulillah sudah bisa dibilang melandai lah ya.
2: Betul itu Pak. Tapi ya jangan kembali lagi jadi manusia sing sembrono dan ngawur. Tetap kudu mawas diri, jaga kesehatan dan tingkah laku.

0: Itu jelas Pak RT. Tak lanjut lagi ya Pak.
1: Ya.
0: Jadi gini Pak, karena keadaan berangsur-angsur pulih dan terkendali, bagaimana kalau ronda keliling digalakan lagi Pak?
2: Saya setuju dengan usul Pak Yono.
1: Alah kae, ujuk-ujuk nongol langsung setuju-setuju baik.
2: Alangkah setujunya lagi kalau ada segelas kopi panas.
0: Masuk Mas E.
1: Oke siap Mas E. Bu, Bune.
3: Iya Pak, gimana?
1: Kopinya nambah satu lagi nih buat Pak Didi.
3: Oke siap Pak.
2: Saya sangat setuju dengan usul Pak Yono. Selain rondanya diaktifkan lagi, sekalian saja arisan RT-nya gak usah diwakil-wakilkan Pak. Tapi sekarang datang saja semuanya.
0: Betul sekali itu Pak. Kenapa kok rondanya diaktifkan lagi? Salah satunya karena pos rondanya sekarang jadi alih fungsi Pak.
1: Alih fungsi bagaimana kepriben Pak?
0: Rumah saya kan dekat sama pos ronda. Nah, nyaris setiap malam itu dijadiin nongkrong anak-anak muda yang pada gabut Pak. Sering banget saya berisikan. Saben malam pada gonjrang-ganjreng orang genah. Apalagi kalau lagi mabar-mabar itu loh.
1: Apa itu Pak?
2: Main bareng kan Pak Yon?
0: Lah lebih dari itu, mabar-mabar itu main bareng dan mabok-mabok bareng. Wah, pokoknya isine misuh-misuh dan perkataan yang non terpuji, Pak.
2: Wah, itu namanya sudah kelewatan, Pak. Harus segera ditangani, Pak.
1: Cah-cah enom yang sering nongkrong di pos rondanya kita, itu beneran warga kita, Pak.
0: Ya, ada beberapa jenis, Pak.
1: Alakai, maksudnya?
0: Ya, kalau yang gonjreng-ganjreng, tah. Setahu saya, anak-anak warga kita, Pak. Tapi yang mabar-mabar itu kolaborasi, Pak.
2: Kolaborasi yang bagaimana, Pak?
0: Maksudnya kolaborasi itu ada anak-anak dari warga kita dan anak-anak warga kita itu bawa teman-temannya loh. Jadi rame banget, Pak. Bisa sampai jam 3 pagi loh, Pak. Dan saya yang lebih ngeri lagi, Pak.
1: Apa itu, Pak?
0: Malah kadang pos ronda kita itu buat tidur gelandangan. ODGJ sama anak-anak pang jalanan itu loh Pak.
2: Kalau masalahnya sudah ruwet begini, sepertinya memang harus dibawa ke forum RT Pak. Tidak bisa diselesaikan sendiri. Selain dari laporan Pak Yono, kalau bisa harus menghadirkan saksi. Nah, forum tersebut nantinya pas acara arisan RT. Gimana?
0: Ya, kalau ini saya setuju sekali Pak.
1: OKB?
2: Artinya apa, Pak?
1: Oke lah kalau begitu.
3: Ini juga OKB.
2: Artinya apa, Bu RT?
3: Oi, kopi, Bro.
1: Masuk, Bune.
3: Maaf, Pak. Sekalian Ibu juga usul agar kumpul Dawisan dan ibu-ibu PKK juga diaktifkan kembali. Lama banget kan, cuma modal perwakilan dan titip-titipan. Karena pandemi sudah terkendali, alangkah bagusnya kalau arisan ibu-ibu juga diaktifkan lagi, Pak.
1: Oke, siap setuju, Bu.
2: Saya juga sangat setuju. Ayo, mulai berbenah kembali ke hal yang normal.
3: Betul sekali, Pak. Lawong di ibu kota juga sana udah mulai ada konser, terus mulai ada pertandingan sepak bola yang ditonton, tanding badminton yang ditonton banyak banget orang-orang, Pak.
0: Ada juga MotoGP yang ditonton banyak orang, terus balap Formula E yang juga ditonton banyak orang loh.
3: Nah, karena udah pada boleh berkerumun, ya ayolah gasken. Yang jumlah orangnya ratusan aja boleh. Masa kita yang cuma 25-an orang aja nggak boleh? Ya jelas boleh dong ya.
1: Ya. Yang penting tetap jaga kondisi, jangan sampai kita hilang sikap.
3: Hah? Maksudnya gimana Pak?
1: Contohnya ya, kita tetap cuci tangan sebelum mau makan, pakai masker kalau mau bepergian, walaupun pas medangan ya, maskernya kudu dicopot.
0: Nah, nek maskernya ora dicopot, priwe arman gedang gorenge, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, kayongnya gayeng temen kok.
2: Gayengnya pol pokoknya Pak Abdul. Mangga Pak. Bune, bikinin kopi satu lagi ya.
0: Wah Jan, Pak RT dan Bu RT, pokoknya sacet-sacet kalau soal suguhan.
2: Namanya juga tamu, ya wajibnya dijamu.
0: Bukan dijamu Pak.
2: Lah, terus?
0: Tapi di kopi. Hai.
2: Alah, anak-anak baik sampean loh. Ada apa nih Pak? Apakah jenengan mau ada laporan seperti Pak Yono dan Pak Didi?
0: Loh, Pak Didi sama Pak Yono habis laporan toh?
3: Iya Pak, biasalah masalah warga dan anak-anak muda. Kalau Pak Abdul mau laporan apa?
0: Gini Pak, saya mau laporan perihal lingkungan kita yang sudah seperti bulakan Pak. Semak belukar sudah meninggi.
4: Saya tahu arahnya mau kemana nih.
0: Betul sekali Pak, jenengan mesti pada paham arah saya mau kemana nih. Yang jelas, sepertinya hari Minggu besok perlu diadakan kerja bakti. Gimana, Pak?
2: OKB.
0: Apa itu artinya, Pak?
2: Oke lah, kalau begitu.
0: Masuk. Jadi setuju nih, Pak?
2: Sangat setuju. Memang kita harus berbenah. Setelah 2 tahun hanya dekem di rumah, saatnya kita bangun, gumbregah lan berbenah. Dari hal yang kecil-kecil saja dulu. Ya toh?
3: Betul sekali Pak. Saya juga ada usulan lanjutan Pak.
2: Usulan apa Pak Yon?
3: Untuk menampung kegabutan para pemuda yang hanya gonjrang-ganjreng dan mabar-mabar itu, gimana kalau kita mengumpulkan mereka juga? Dan untuk segera diaktifkan kembali Karang Tarunanya, gimana?
0: Ya jelas OKB Pak. Bocil-bocil tetangga saya itu, alias remaja tanggung, anaknya saben dina cuma dolanan game online. Sering banget nunut webinnya saya, Pak. Arta ganti password emulasi, tapi ya berisik banget.
4: Saya juga heran sama bocil-bocil zaman sekarang.
2: Heran kenapa, Pak?
4: Yang namanya dolanan game online itu wajar. Tapi apa kudu misuh-misuh? Heran saya loh.
3: Nah, ini juga perlu diselidiki. Ada kaitan apakah antara game online sama misuh-misuh?
4: Salah satu caranya ya dengan membuat kegiatan yang positif agar mereka tidak melulu ngegame dan ngegame.
0: Salah satu caranya membuat wadah buat mereka, yaitu dengan mengaktifkan kegiatan Karang Taruna. Contohnya, lapangan voli kita diaktifkan lagi, ngaji sore kita diaktifkan lagi, kumpul Karang Taruna juga kudu aktif. Bila perlu, lomba game online secara resmi juga kita wadahi.
3: Usul yang joswe. Biar nanti saya koordinasikan dengan para pemuda. Pokoknya kita harus membuat wadah kegiatan yang positif agar para pemuda itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang aneh-aneh itu loh.
2: Ya, begitulah zaman sekarang. Serba aneh-anehi. Kalau kita tidak segera menyaring dengan tindakan yang terukur dan akurat, bisa-bisa para generasi enom ini akan menjadi kebablasan dan pada akhirnya adat dan budaya ketimuran berangsur-angsur akan terkikis, kemudian hilang. Maka dari itu, ayo kita berbenah. Setuju, sedulur? Setuju.

Demikianlah drama radio produksi RRI Purwokerto berjudul Berbenah, karya Putra, dengan para pemain Priyo, Amin, Kunarto, Indra, Hani, penata rekaman Suwandi, teknik dan montase Trianto Utomo, produser Budi Anoto, sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku Tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Mm-hmm. Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya. Ditambah lagi aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
2: Sayangi keluarga kita tanpa asap rokok di rumah.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
0: Mau makan.
1: Ya, sebentar ya. Ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, Ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI menyalurkan santunan dan paket kebutuhan pokok kepada 59 veteran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Head of Corporate Secretary PERURI, Adi Sunardi, mengatakan penghormatan kepada veteran memiliki makna yang lebih luas dari sebatas pemberian bantuan. Menurutnya, bantuan kepada veteran juga menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai BUMN yang mengemban amanah strategis negara, PERURI memandang kontribusi kepada Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan kegiatan usaha, tetapi juga melalui kebermanfaatan sosial, kepedulian terhadap sesama. Informasi mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Guterres mengatakan uji coba nuklir menghancurkan kepercayaan, memicu perlombaan senjata nuklir, dan mengkhianati setiap komunitas yang masih hidup dalam bayang-bayang warisan uji coba nuklir masa lalu. Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memperlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif, sebuah kesepakatan multilateral yang bertujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir, sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Dari dunia olahraga, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama akan start dari posisi ke-22 balapan Moto3 GP Aragon 2026 di sirkuit Motoland Aragon Spanyol setelah berada di urutan ke-8 pada kualifikasi pertama atau Q1. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memperkuat tim Honda tim Asia mencatat waktu terbaik 1 menit 58,041 detik pada sesi tersebut. Atlet berusia 17 tahun itu mesti menjalani sesi Q1 lantaran menjadi pebalap ke-20 tercepat saat latihan yang berlangsung kemarin. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: berdasarkan prediksi BMKG, melintas Sarawak hingga mencapai Laut Cina Selatan. Polutan ini lebih terang saat terbang ke arah utara, termasuk kemarin juga terlihat ada kabut asap yang menyelimuti daerah tersebut. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers BNPB secara daring pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Selain Kalimantan, Barton juga menyebut sejumlah polutan terpantau berasal dari wilayah Sumatera. Polutan juga terlihat di beberapa wilayah lain, termasuk di Papua dan Jawa. Sementara BNPB melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah titik api maupun titik panas, salah satunya melalui operasi darat dan operasi udara bersama satuan tugas terkait. Di kesempatan yang sama, BNPB juga menyampaikan catatan ada 89.000 lebih rumah rusak pada 7 kabupaten pasca gempa di Nusa Tenggara Timur. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Barton Panjaitan, mengatakan jumlah ini masih diverifikasi dan juga divalidasi. Hal itu disampaikan dalam konferensi persnya pada hari ini, 29 Agustus 2026. Pendataan terus dilakukan untuk memastikan kondisi setiap rumah sesuai dengan temuan lapangan. Menurutnya, pemeriksaan ini dapat menentukan kategori kerusakan dari rusak ringan, sedang hingga berat. Menurut Barton, data ini belum menjadi angka final. Proses verifikasi dan validasi masih terus dilakukan. Beberapa laporan warga dengan kondisi rumah juga diterima oleh BNPB. Rumah yang dilaporkan rusak berat dapat berubah kategorinya menjadi rusak sedang setelah proses verifikasi ataupun sebaliknya. Informasi dari mancanegara masih soal kebencanaan. Pendengar, ini gelombang panas terjadi di Italia. Suhu ekstrim di wilayah selatan kepulauan terjadi pada hari ini waktu setempat, Sabtu 29 Agustus 2026, dilansir dari Euronews. Suhu mencapai 44 derajat Celcius, sementara bagian utara dilanda hujan deras dan badai petir. Anomali cuaca ini terjadi di wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia yang mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi ekstrim terjadi semakin terasa karena tingkat kelembaban tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dari suhu yang tertera di termometer. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. 9 kota yang sebelumnya berada dalam status peringatan merah atau zona merah akibat gelombang panas, seperti Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Regina Calabria, dan juga Roma. Kementerian Kesehatan Italia memperkirakan kondisi ini akan sedikit membaik di akhir pekan. Namun, 6 kota masih berada dalam status peringatan zona merah. Sebelumnya jumlahnya turun menjadi 4 kota di hari Minggu. Di hari ini naik menjadi 7 ya. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Masih dari laman resmi rri.co.id, masih soal kebencanaan, pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG terus memantau gunung api aktif di Indonesia. Per hari ini, 29 Agustus 2026, ada 69 gunung api yang aktif di Indonesia. PVMBG menyebut setiap gunung api memiliki karakteristik aktivitas yang berbeda. Gunung Semeru misalnya tercatat lebih sering mengalami erupsi dibanding sejumlah gunung api lainnya. Karena karakteristik setiap gunung berbeda-beda, jarak rekomendasi untuk masyarakat juga tidak sama, pendengar. Untuk Gunung Semeru, masyarakat dilarang mendekati wilayah radius 13 km dari puncak, terutama sepanjang daerah Besuk Kobokan. Sementara masyarakat untuk di sekitaran Gunung Lewotobi laki-laki, masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan selengkapnya, untuk peringatan dini dan juga berapa jarak rekomendasi yang disampaikan BVMBG, sudah kami hadirkan perbincangannya secara langsung pada sore tadi, tapi kami hadirkan kembali pada malam hari ini.
1: Kami juga menghadirkan topik pilihan terkait peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia. Indonesia kembali diguncang aktivitas vulkanik beruntun.

0: setelah Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Semeru di Jawa Timur erupsi pada Jumat 28 Agustus pagi. Kini giliran Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara menunjukkan peningkatan aktivitas signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian karena aktivitas vulkanik dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi membahayakan masyarakat di sekitar. Nanti juga kami akan tanyakan ke pihak dari PVMBG terkait peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia seperti apa. Nanti kami akan tanyakan sejauh mana peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia saat ini. Dan seperti apa saat ini situasi terkininya. Saat ini kami telah bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Siti Sumilah Rita Susilawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Rita, sejauh mana ini peningkatan aktivitas erupsi gunung api di Indonesia saat ini? Dan gunung mana saja yang menjadi perhatian utama dari PVMBG?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak. Memang kita kan punya 69 gunung api aktif ya. Mm-hmm. Dan itu beberapa di antaranya saat ini berada pada level 3 siaga gitu. Di antaranya tadi sudah disampaikan ada Lewotobi laki-laki, kemudian juga ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi dan Gunung Anak Krakatau. Ini yang terus-menerus dipantau di samping gunung-gunung lainnya yang pada level 2 dan juga level 1 siaga. Karena sebetulnya gunung itu bisa kelihatan tampaknya tenang begitu Mbak ya, tetapi kan karena aktif jadi aktivitas di dalamnya sebetulnya masih berlangsung. Oleh karena itu pemantauan memang perlu terus dilakukan.
0: Baik, berarti kalau untuk ketiga gunung Lewotobi laki-laki, Semeru dan Anak Krakatau ini yang di level 3 siaga begitu saat ini yang menjadi perhatian utama dari PVMBG begitu ya Bu Rita ya?
2: Tidak ada yang menjadi perhatian utama ya, semua gunung api aktif itu menjadi perhatian Mbak. Karena itu memang sudah menjadi tugas ya, karena kan tadi semuanya tanda-tanda itu bisa muncul kapan saja seperti itu.
0: Iya. Baik. Nah, adanya peningkatan aktivitas ini apakah menunjukkan adanya pola tertentu pada gunung-gunung api di Indonesia, Bu Rita?
2: Iya. Ada memang beberapa gunung api di Indonesia itu yang terus-menerus terjadi erupsi secara persisten. Seperti misalnya di Semeru ya, itu kan termasuk salah satu gunung yang yaitu aktivitas erupsinya itu sangat sering begitu. Nah, untuk data di magma sendiri sampai tanggal 27 Agustus 2026 itu ada 1.000 sepanjang 2026 ya. Dan ini lebih banyak dibandingkan Lewotobi laki-laki begitu. Jadi kita tidak bisa menyamakan kondisi antar gunung. Jadi tidak berarti bahwa ketika gunung api aktif bisa semuanya aktif, tidak demikian. Karena masing-masing gunung itu memiliki karakteristiknya sendiri, seperti itu Mbak, yang berbeda-beda begitu. Antara Semeru, Lewotobi dan Merapi misalnya itu ada perbedaannya, seperti itu.
0: Baik, nah kalau untuk potensi bahayanya ini seberapa besar yang harus diwaspadai masyarakat di sekitar kawasan gunung api?
2: Iya, setiap gunung api aktif yang berada baik itu dalam level normal, waspada, siaga itu semuanya mendapatkan satu rekomendasi dengan jarak tertentu yang memang harus dihindari begitu ya. Misalnya untuk Gunung Semeru saat ini dia kan ada di level 3 waspada dan itu kita sampaikan bahwa masyarakat tidak boleh mendekat pada jarak sekitar 13 km dari dari puncak untuk ke arah tenggara di ke arah Besuk Gobokan itu ya. Nah, kemudian ada juga kita lihat 5 km dari kawah puncak. Nah, untuk Semeru itu memang berbeda-beda karena Semeru bisa terjadi awan panas kapan saja dan awan panas itu bisa bergerak sangat cepat sampai tadi Mbak 13 km dari puncak. Untuk Gunung Lewotobi laki-laki misalnya, itu jarak rekomendasinya juga berbeda dengan Gunung Semeru. Itu radiusnya 5 km. Seperti itu. Gunung Anak Krakatau juga 5 km. Jadi jarak rekomendasi tiap gunung itu memang berbeda-beda. Itu berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan. Seberapa jauh aktivitas gunung api tersebut, baik itu erupsi, awan panas, lahar, bisa mengancam keselamatan masyarakat yang ada di sekitar gunung. Seperti itu Mbak.
0: Baik, nah Bu Rita, kalau untuk cara PVMBG sendiri melakukan pemantauannya ini seperti apa Bu Rita? Mungkin dapat digambarkan Bu.
2: Iya, untuk pengamatan gunung-gunung api aktif di Indonesia, kami itu mempergunakan berbagai macam metode ya. Metodenya itu baik itu pengamatan visual langsung, melihat kondisi gunung dengan visual, misalnya ketinggian kolom abunya, kemudian juga apa namanya tuh ada erupsi atau tidaknya. Di samping itu kami juga menggunakan peralatan seperti misalnya seismometer untuk mengontrol kegempaan, kemudian juga ada alat untuk mengontrol deformasi. Deformasi itu perlu kita ketahui kalau gunung misalnya akan meletus, biasanya dia itu akan seperti mengembang gitu Pak, seperti balon misalnya ya. Itu artinya tekanan cukup besar. Nah, itu juga yang kita pantau. Kita juga punya alat peralatan untuk memantau gas yang ada di gunung yang dikeluarkan, karena keluarnya gas-gas itu juga bisa menunjukkan aktivitas gunung itu apakah meningkat atau tidak, seperti itu.
0: Baik, berarti kalau untuk peralatan ini di ke 69 gunung api aktif itu memilikinya ya Bu Rita ya?
2: Di gunung-gunung itu kita memang menempatkan ya alat, ada yang kita tanam atau artinya kita tempatkan di sekitar tubuh gunung api, begitu juga ada yang agak maksudnya mendekati ke arah pos pengamatan. Tetapi memang sebagian besar alat itu berada di sekitar gunung itu Mbak, itu yang kadang-kadang memang cukup beresiko ya, sebagian peralatan ketika misalnya terjadi gunung api erupsi dia juga rusak karena erupsi tersebut, begitu artinya nanti ketika udah agak mereda kita perlu memasang ulang, seperti itu.
0: Nah Bu Rita, seberapa besar ini potensi bahaya yang harus diwaspadai masyarakat di sekitar kawasan gunung api?
2: Iya, pada umumnya kan sebetulnya karena memang kita berada apa namanya tuh di ring of fire ya Mbak ya, jadi mau tidak mau kita itu memang terus-menerus berdampingan dengan gunung-gunung api aktif. Artinya kenapa kemudian kita tidak bisa menentukan kapan secara pasti gunung itu akan meletus. Hanya kita bisa melakukan pengamatan, dan dari pengamatan itu gunung itu bisa menunjukkan tanda-tanda gitu. Untuk meletusnya kapan memang tidak bisa ditentukan, tetapi dia bisa memberikan tanda yang akan kita waspadai dan akan kita sampaikan kepada masyarakat, seperti itu. Jadi sebetulnya yang perlu dilakukan masyarakat itu tetap tenang, karena pemantauan terus dilakukan pemerintah. Ketika terjadi sesuatu kemudian diinformasikan, misalnya ketika gunung api berubah status misalnya Mbak ya, dari siaga menjadi awas gitu. Nah itu untuk diikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, atau ketika waspada meningkat menjadi siaga, atau ketika waspada tetapi rekomendasinya berubah misalnya dari 3 km ke 5 km. Itu yang harus dipatuhi oleh masyarakat, seperti itu Mbak. Karena insya Allah kita memang hidup berdampingan dengan gunung api ya. Jadi yang bisa kita lakukan memang mengikuti apa yang direkomendasikan pemerintah, membahayakan. Begitu, gimana Mbak?
0: Oke, baik. Ya, tadi suaranya sempat terputus Ibu Rita. Nah, Ibu Rita bagaimana PVMBG juga memastikan informasi mengenai aktivitas gunung api ini dapat diterima masyarakat dengan cepat, lalu juga tidak menimbulkan kepanikan ini Ibu Rita?
2: Ini juga memiliki jalur komunikasi kuat, bagaimana memastikan dalam posisi umumnya itu berubah status bisa langsung diperoleh gitu informasinya oleh pemerintah daerah setempat ataupun yang memiliki kepentingan ya untuk memastikan keselamatan masyarakat, baik itu perangkat desa, perangkat daerah, seperti itu. Dan kita juga memiliki ada website ataupun juga aplikasi yang Mbak Magma Indonesia, di mana seluruh aktivitas gunung itu kami sampaikan. Jadi itu bisa diakses oleh masyarakat dimanapun juga berada, hanya tinggal masuk ke dalam website ESDM, magma.esdm.go.id, di situ ada informasi terkait status gunung, kemudian juga rekomendasi yang disampaikan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi dalam kondisi kritis, kami memiliki mekanisme komunikasi langsung dengan pemerintah daerah, seperti itu Mbak.
0: Baik. Nah Bu Rita, apakah juga masyarakat ini sudah mengerti begitu kalau memang ada tanda-tanda dari pemantauan tersebut sudah istilahnya level bahaya begitu Bu Rita?
2: Iya, pada gunung-gunung tertentu yang memang rata-rata sering erupsi ya, seperti misalnya Gunung Merapi, rata-rata masyarakat itu sudah memiliki pemahaman begitu, berdasarkan pengalaman ya, beberapa kali mengalami erupsi. Tapi pada gunung-gunung lain ini memang juga masih menjadi PR bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat kalau terjadi bencana gunung api. Terlebih lagi mereka itu memang masih menempatkan gunung api itu kan di sana ada istilahnya apa ya, tempat tinggal, ada harta benda gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada keengganan untuk meninggalkan begitu. Nah ini yang terus-menerus kami coba komunikasikan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat itu memahami kapan bahaya dan ketika disampaikan memang harus meninggalkan begitu ya, kita mematuhi seperti itu Mbak.
0: Nah Bu Rita, apakah ada mitos begitu yang perlu dibenarkan oleh pihak pihak dari PVMBG ini Bu Rita, mengenai mitos-mitos gunung seperti itu, masih adakah di masyarakat Bu Rita?
2: Saya belum pernah mendengar secara pasti ya Mbak ya, mitos gunung gitu ya. Tetapi memang misalnya ada ketika gunung meletus, masyarakat menganggap ya udah misalnya harus mengirimkan semacam apa, sesajen begitu ya. Memang ada di beberapa daerah masih seperti itu. Mungkin maksudnya itu kepercayaan seperti itu ya. Saya memang masih mendengar hal itu ada di ya, masih seperti itu Mbak gitu. Tapi ini yang coba kita luruskan kan, kalau pengamatan dilakukan oleh pemerintah itu dengan mempergunakan peralatan sains ya, yang bisa kita jawabkan seperti itu. Dan ya berserah sebetulnya kepada Tuhan ya, sebetulnya ya.
0: Oke, baik. Bu Rita mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik saat ini Bu Rita. Apakah juga perlu mewaspadai begitu dengan adanya tanda-tanda mungkin lontaran material, abu vulkanik atau lahar ini Bu Rita?
2: Iya, betul. Yang kami sampaikan, karena gunung api itu kan sangat menarik ya masyarakat, baik itu untuk datang wisata gitu, mendaki gitu ya. Kami sampaikan kepada masyarakat, pokoknya ketika pemerintah itu menyampaikan jarak aman rekomendasi, itu bukan main-main. Harap untuk dipatuhi begitu. Karena tadi gunung api yang kelihatan tenang, itu bisa kapan saja ada aktif. Tapi tadi kalau kami sampaikan itu berbahaya misalnya 5 km, kapan saja itu bisa terjadi hal-hal yang bisa membahayakan. Seperti itu, Mas.
0: Oke, baik. Ibu Rita, terima kasih telah memberikan update terkininya ya, Bu Rita ya. Semoga juga masyarakat di sekitar kawasan Gunung Api ini mengindahkan imbauan dari PVMBG, lalu juga pemerintah daerah setempat. Terima kasih, Bu Rita. Demikian tadi pendengar Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Siti Sumilah Rita Susilawati, berbicara terkait peningkatan aktivitas erupsi Gunung Api di Indonesia.
1: Wawancara Pro 3.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: donc. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Muyuang, banyak kan info.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Bentar, Mi.
1: Pak Mi, dapat tanya dari hotelnya.
2: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
3: Mami, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Makopolda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya kecil, Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil, dan khusus untuk Riau konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan ada di Riau. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Kudang, Pak Gubernur juga untuk cek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api ini sudah padam, tapi karena ini naiknya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Laporannya disampaikan Sabella Indahsari.
1: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring, kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya, Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Cilikriwut, telah berubah-berubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian Airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
3: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi kalau memang tidak bisa.

Saat ini, dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

0: J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi, dan hingga pukul 2 dini hari kami hadir kembali dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa tersambung bersama kami di studio dalam sesi interaktif ya. Kami buka 2 sesi interaktif terkait dengan tema yang telah kami pilih dini hari ini, yakni Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan

Presiden Prabowo Subianto akan tegas menindak dan mencabut izin korporasi jika terindikasi membakar lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Begitu kira-kira petikan ucapan Presiden Prabowo yang sebetulnya sudah disampaikan sejak 4 hari lalu. Dan seperti apa perkembangan penegakan hukumnya hingga hari ini, tercatat setidaknya ada hampir 89 yang sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Dan 89 orang ini masih diselidiki apakah terkait dengan korporasi tertentu, namun sejauh ini masih dugaan, masih bersifat dugaan, dan mereka dianggap masih bergerak secara sendiri-sendiri.

motivasi dari para tersangka pembakar lahan dan hutan ini? Di antaranya menekan biaya operasional. Jadi membakar lahan dianggap cara yang paling mudah, cepat dan murah untuk membersihkan sisa penebangan dibanding harus menyewa alat berat. Kemudian juga pemanfaatan pada musim kemarau. Para pelaku ini sengaja melakukan pembakaran pada musim panas atau kemarau saat lahan mudah terbakar untuk kemudian ditanami saat musim hujan tiba. Dan bisa juga motifnya karena abu dari hasil pembakaran ini seringkali dianggap oleh para tersangka ini sebagai cara yang instan untuk menyuburkan tanah. Dan juga selain pembukaan kebun pribadi, ditemukan pula motif perambahan liar hingga praktik jual beli kawasan hutan secara ilegal.

dari para tersangka lakukan ini ialah terbakarnya banyak hutan dan lahan. Tercatat hingga Agustus ini lebih dari 200 ribu hektar lahan terbakar, dan yang terbanyak ini ada di Provinsi Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ini termasuk yang paling parah kebakaran hutan dan lahannya. Kemudian ada Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Itu adalah daftar provinsi yang luas kebakaran lahan dan hutannya terbanyak hingga saat ini. Dan pastinya bukan hanya hutan dan lahan yang hangus, ini juga berdampak pada kabut asap yang pastinya akan membawa banyak sekali penyakit di pernafasan ya, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Dan pastinya juga jarak pandang, tadi ada beberapa bandara dan pelabuhan yang terganggu operasionalnya, dan juga berpotensi menyebabkan lebih seringnya kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang pengendara itu terbatas sehingga sulit untuk melihat kendaraan lain di sekitarnya. Seperti apa solusi untuk memberikan efek jera kepada tersangka, dan tujuannya adalah agar supaya pembakaran hutan dan lahan ini tidak lagi terjadi. Apa solusi terbaik? Apakah dengan hanya mencabut izin korporasinya? Bagaimana dengan pelakunya, tersangkanya, atau pemilik korporasi tersebut? Layakkah dipidana? Seperti apa tanggapan Anda, pendengar? Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kami buka sesi interaktifnya nanti, namun sebelum itu, seperti biasa saya hadirkan dulu, putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu ya, dengan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Hairil Anwar. Dan sebelum rekaman dialognya saya putarkan terlebih dahulu, kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Rita Effendy, Selamat Jalan Kekasih.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara. Buka

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pembahasan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, juga dampak-dampaknya. Tadi kami sudah menghadirkan dari pihak WALHI, dari pihak BPBPK Kalimantan Tengah, dan juga kali ini kita ingin tahu dari Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Hairil Anwar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hairil, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Iya, Pak Hairil, mungkin boleh diceritakan dulu kondisi terkini pagi ini di sekitaran Kalbar seperti apa, Pak?
2: Pagi ini kondisi Kalimantan Barat masih belum ada hujan ya di Pontianak nih, khususnya di Pontianak masih belum ada hujan, cerah ya, dan sedikit berasap ya, masih kelihatan asapnya itu.
1: Masih kelihatan, masih terasa juga, masih ya, membuat sesak juga kadang, Pak?
2: Kondisi masyarakat masih beraktivitas gitu, tapi memang masih asap.
1: Oke, berarti aktivitasnya memakai masker ini?
2: Iya, sebagian memakai masker, diharapkan untuk menggunakan masker.
1: Oke, kalau untuk jarak pandang seperti apa, Pak?
2: Jarak pandang ya? Saya harus melihat data BMKG terakhir ya. Jarak pandang lebih dari 1 kilo.
1: Oh oke, okay. Tapi kalau untuk Bapak sendiri misalnya berkendara begitu untuk melihat ke depan itu yang aman berapa meter dan sebagainya?
2: Oke, kita cukup jauh, masih kalau lihat kendaraan di jalan raya masih cukup aman, masih cukup jauh gitu ya.
1: Oke, kondisi seperti ini masih terjadi dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Kehutanan di Provinsi Kalbar ini, Bapak?
2: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ya, itu bagian dari anggota Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Dinas LHK ikut di dalam pos komando Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Kalbar sendiri di Satgasnya melakukan briefingnya pagi dan malam, setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Briefing pagi ini digunakan untuk merencanakan atau mengevaluasi ya wilayah prioritas yang akan dilakukan operasi pada hari itu, hari tersebut, dan sedangkan malam melakukan evaluasi ya, laporan hasil operasi dan menentukan tindak lanjutnya. Dinas LHK perlu kami sampaikan juga di lapangan memiliki 17 UPP KPH dan 17 regu brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan setiap UPP KPH itu bagian dari anggota Satgas Penanggulangan Bencana Asap di setiap kabupaten. Dan setiap pagi ya, kami terus memantau SIPOMI ya, Kementerian Kehutanan, Citra Satelit NASA dengan untuk melihat kondisi hotspotnya dengan berbagai tingkat kepercayaan maupun informasi BMKG. Dari informasi-informasi dan data ini kita menentukan arah operasi dan arah verifikasi yang harus kita lakukan di setiap lokasi, dan kita menyampaikan juga kepada masyarakat, kepada MPA dan pemerintah daerah, dan juga kepada perusahaan terkait dengan kondisi-kondisi hotspot yang ada. Dan hotspot ini sebagai indikasi awal ya, bukan langsung dinyatakan sebagai kebakaran, tetapi indikasi awal. Tetapi setiap informasi yang diterima itu tetap kami analisis ya, kami verifikasi dan melihat untuk mengambil tindakan awal yang cepat sehingga kalau benar-benar terjadi kebakaran dia tidak membesar.
1: Oke, terakhir untuk OMC ataupun juga waterbombing kapan, Bapak?
2: Kalau waterbombing kita tiap hari ya, Bu.
1: Tiap hari masih ya? Pukul berapa tiap biasanya?
2: Kita melaksanakan. Itu setiap pagi mereka setelah briefing pagi, itu langsung. Dan sistem komando waterbombing dan OMC itu ada di posko Satgas yang berada di PPPT Kalbar. Dan DLHK mengikuti proses, mengikuti briefing itu.
1: Baik, Bapak, kalau terkait dengan bukan hanya soal persoalan masalah teknis pemadaman ya, saya ingin ke masalah yang lebih dalam. Saat ini sudah ditetapkan 72 tersangka, tapi sebenarnya fungsi penegakan hukum, pemulihan hak warga, ketegasan sanksi korporasi, seberapa dalam ini dilakukan oleh DLH?
2: Kami terus mendukung ya proses penegakan hukum yang dilakukan.
1: Dengan implementasi seperti apa, Bapak?
2: Oleh Polri ya, sebagai Polda Kalbar juga merilis terkait penanganannya ya, terkait penanganan penegakan hukum. Kami mendukung dari segi pemberian keterangan ahli ya, pendampingan terkait dengan keterangan ahli baik oleh penyidik maupun di pengadilan.
1: Oke, karena begini, kenapa saya tanyakan sebagai otoritas di daerah, mengapa kadang terkesan DLH tingkat daerah ini lamban atau mungkin menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk turun tangan? Kalau di Kalimantan Barat sendiri seperti apa, Pak?
2: Kami dengan Balai Gakum Wilayah Kalimantan itu terus berkolaborasi ya, terus berkolaborasi di dalam memantau aktivitas-aktivitas atau kegiatan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Okay. Baik pengawasan serta juga dengan pengawasan di korporat.
1: Baik, dari nama-nama yang saat ini sudah dirilis oleh kepolisian, apakah memang ini juga ada korporasi yang terlibat di wilayah Kalimantan Barat dan ada tujuan untuk membekukan izin lingkungan korporasi tersebut jika memang ada yang terlibat?
2: Kalau pembekuan dan sanksi administrasi nanti kita lihat sesuai dengan kewenangannya. Nanti yang pemberian izinnya siapa gitu. Itu kan kita melihat juga nanti yang akan disampaikan oleh kepolisian maupun aparat penegak hukum lain.
1: Oke, tapi dari 72 nama ada 6 perusahaan bahkan lebih ya. Itu ada beberapa perusahaan yang berlokasi atau beroperasi di Kalbar? Bapak?
2: Kami di Kalbar sudah bersama Balai Penegakan Hukum sudah melakukan pengawasan di 4 ya, di 4 perusahaan seperti yang dirilis Dirjen Gaku. Itu pengawasannya bersama Dinas LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Dilakukan okay. Bersama.
1: Oke, okay, baik. Kalau kita lihat setiap musim atau puncak kemarau begitu ya, ISPU di Kalbar ini kan melonjak ke level yang dianggap cukup berbahaya begitu ya. Dan juga ini kan berarti merenggut hak kesehatan anak-anak dan lansia. Nah, secara hukum, DLH ini kan sebagai pelindung kualitas lingkungan ya Bapak ya. Nah, gimana nih dengan kondisi seperti sekarang ini dan ini hampir berulang setiap tahun, apakah ini siklus musiman yang wajar atau memang ada dana khusus misalnya yang dilakukan untuk membiayai pengobatan warga yang terdampak dan sebagainya?
2: Kami akan berbicara terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan ya Bu ya.
1: Betul.
2: Lingkungan hidup dan kehutanan. Kalau terkait dengan pengawasan lingkungan hidup itu terus kami lakukan. Seperti tadi saya sampaikan ketika ada penegakan hukum dari Polri atau APH, kami terus mendukung dari segi pemberian keterangan ahli dan lainnya. Terus juga dengan korporasi kami bersama-sama dengan Balai Penegakan Hukum melakukan pengawasan secara ketat ya dan menganalisa dengan hati-hati semua aktivitas misalnya kebakaran dan lainnya dan tindak lanjutnya akan terus kami ikuti sesuai dengan kewenangannya gitu. Memang kondisi udara sangat fluktuatif ya, kondisi udara bahkan di tanggal 24 ya tidak sehat, ada sangat tidak sehat gitu yang ada di pantau ya, di lokasi pantau di Kalimantan Barat gitu. Kalau memang hampir setiap tahun kejadian kebakaran ini muncul terutama di bulan akan meningkat seperti tahun ini di bulan Juli sampai dengan Oktober dan selalu berpuncak di bulan Agustus dan September. Kegiatan-kegiatan pencegahan selalu kami kedepankan di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga harapannya dengan mengedepankan kegiatan pencegahan itu harapannya tidak kebakaran tidak meluas gitu ya. selain penanggulangan itu, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup masif ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkolaborasi, dan penanggulangan yang cukup masif dengan melibatkan personil yang begitu besar maupun sarana prasarana juga yang besar ya. Bahkan laporan terakhir kemarin sudah sampai 11 armada untuk operasi udara gitu. Ini sangat besar. Ini usaha-usaha yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan
1: pesiat terus. Oke, okay. Ya Pak Hairil, saya tadi menanyakan karena menyoroti pengawasan pasca kebakaran, begitu. Jangan sampai publik melihat bahwa lahan bekas terbakar di wilayah nantinya justru seringkali memutih dan tiba-tiba berubah menjadi perkebunan yang kemudian legal. Nah, kedepannya apa rencana jangka panjang yang mungkin bisa terus disampaikan juga kepada publik? Secara singkat, silahkan.
2: Kami ya, memang kalau kita lihat karakteristik Kalimantan Barat memang punya agak gambut yang cukup besar dan luas ya. Dan benar bahwa kebakaran di Kalbar sebagian besar, lebih dari 50% itu berada di gambut. Karena kondisi status kerusakan gambut Kalbar yang dalam kondisi rusak, hampir 90% itu dalam kondisi rusak walaupun dengan berbagai status tingkat kerusakannya. Ini yang akan didorong oleh Dinas LHK untuk melakukan kegiatan restorasi, terutama untuk pembangunan infrastruktur pembasahan, revegetasi dan peningkatan ekonomi masyarakat.
1: Okay.
2: Ini revitalisasi ekonomi ini yang kami akan dorong di dalam arah ke depan terkait dengan restorasi. Tentunya dengan semua pihak, karena baik, tidak mungkin berjalan sendiri.
1: Persis. Pak Hairil, terima kasih banyak sudah ngobrol di Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi tadi ya, PR bersama yang harus dikerjakan untuk semua institusi dan juga masyarakat. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas kembali.
2: Pagi, terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Hairil Anwar, Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Barat.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Tema kita dini hari ini adalah Presiden memerintahkan mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah berdampak pada banyak orang. Ini data dari Kementerian Kesehatan, terdampak ke 10 juta lebih masyarakat di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Yang paling terdampak ini ke kesehatan adalah kasus ISPA ya. Ada 13.400-an kasus ISPA akibat dampak karhutla. Juga ada yang terluka ya. Ini 123 mengalami luka berat atau harus menjalani rawat inap. Dan kita melihat gambar-gambar petugas pemadam dan juga dari Satgas pemadam kebakaran dari karhutla ini banyak yang kelelahan. Bayangkan di tengah siang yang terik memadamkan api dengan sumber air terbatas pastinya memberikan tekanan fisik dan juga mental bagi para relawan dan juga petugas yang memadamkan di sana. Kita doakan semoga mereka tetap kuat dan juga sehat ya, agar bisa segera memadamkan karhutla yang terjadi. Dan untuk tersangkanya gimana nih? Dampaknya sudah banyak sekali masyarakat yang terkena ISPA, bahkan juga tak ada yang mengalami luka gitu ya, sehingga harus dibawa, dia harus dirawat inap ya. Mungkin karena kecelakaan, barangkali karena jarak pandang yang terbatas sehingga lebih mudah terjadi kecelakaan, atau anak-anak sekolah yang sekolahnya terpaksa diliburkan karena tidak bisa berproses belajar mengajar seperti biasa akibat kabut asap ini. Silakan, seperti apa pandangan dari Anda agar memberikan efek jera bagi para pelakunya? Boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Caswa di Brebes, saya sapa dahulu. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari yang matanya sipit.
0: Ya. Pak Caswa sipit apa belum nih Pak Caswa? Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya, yang ganteng si Jakarta.
0: Amin, amin.
1: Sehat selalu ya semuanya dengan Bung Wisnu, terima kasih.
0: Terima kasih selalu Pak Caswa, selalu mendengarkan Pro 3 RRI. Silakan Pak Caswa, bagaimana
1: ini,
0: ya?
1: Ini kebakaran cabut izin ya?
0: Ya, kalau ada korporasi yang terlibat kebakaran nanti langsung dicabut izinnya sama Presiden Prabowo.
1: Itu saya mau nanya Bung,
0: yeah.
1: Itu informasinya ada pelaku yang sengaja membakar apa gimana?
0: Ada, namun sejauh ini masih diselidiki apakah ada kaitannya dengan korporasi tertentu gitu.
1: Berarti saya omongannya benar lah
0: cerita saya. Gimana tuh?
1: Iya cerita saya berarti sangkaan saya tujuannya benar, itu ada yang membakar.
0: Iya sengaja membakar, ada, bukan hanya karena faktor alam.
1: Ya iya kan, kalau kadang-kadang ada orang yang ngomong itu faktor alam. Tapi kan kalau di wilayah saya kan ada pohon pinus
0: iya.
1: getah ya ada getahnya kan, seperti itu kan. Jadi kan kalau memang benar-benar dari lahan kan, situasinya di sini juga panasnya luar biasa kalau siang.
0: Iya yeah.
1: Itu kan bukan aku kepengen, itu kan pasti kejadiannya gitu. Ini jelas tuh ada yang sengaja, ada yang si pelakunya.
0: Yeah.
1: Saya harapkan kayak gini, dampaknya kan ini seperti ini kejadiannya, bukannya merugikan ke satu orang, ke semua orang kan?
0: Iya. Ke negara tetangga juga malah.
1: Ya iya, itu kan dampaknya seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan harapan saya presiden tersebut bertindak tegas. Si pelaku tersebut segera diusut, segera dihukum seberat-beratnya.
0: Yeah.
1: Berikan efek jera. Karena apa? Yang rugi itu rakyat Indonesia. Karena semuanya dampak.
0: Mm-hmm.
1: Dari mulai asap dan sebagainya. Sekarang hitung aja yang kena penyakit udah banyak kan.
0: Wah, banyak jadi sekali.
1: Seperti itu. Ya iya, makanya itu yang harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Maka dari itu, kalau memang benar-benar udah ada kecurigaan pemerintah ini bahwa ada orang itu, si pelaku tersebut udah diselidiki, tolong langsung ditangkap, diberikan efek jerah. Itu saran saya, jadi seperti itu saja.
0: Oke. Okay.
1: Biar ngebayar. Makasih Bung Sabil Ganteng, makasih Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa yang baik hati, sehat selalu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, ketiga salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam, salam sehat Pak Matauli.
2: Yang ganteng katanya tadi. Yang 33. Iya. Ya Bung Sabil, apa ya Presiden bilang cabut izin ya korporasi yang terlibat bakar hutan. Tadi dengarnya 73 ya, tapi 6 katanya masih diproses begitu ya dari
0: 89. Tersangka, tapi masih diselidiki nih, masih dugaan lah. Apakah ada kaitannya dengan korporasi tertentu? Ini belum jelas.
2: Karena begini, Bung Sabil,
0: ya.
2: Dari zaman ke zaman, era ke era, kita kan mengulang lagi kejadiannya gitu. Ya. Dan tahun-tahun sebelumnya begitu, tapi tiba begini, lempar apa, kami hitam kan, lempar ini, saya nggak begitu, saya begono. Ya kan sementara rakyat sudah ada yang penyakit ISPA.
0: Iya.
2: Ya kan? Terus siapa yang ngebiayain itu? Kan begitu. Emang mau yang si apa itu yang tadi diproses itu, karena kan mereka belum ponis.
0: Iya.
2: APBN lagi yang rugi kan gitu Bung Sabil kan.
0: Iya.
2: Gitu. Padahal APBN itu dari kita pajak rakyat. Sementara yang menikmati nebang pohon, bakar hutan, mengapain tambang ilegal, ya mereka-mereka yang parkir di luar negeri. Harta kekayaannya kan Bung Sabil. Sudah protes-protes tuh Malaysia, Singapura. Padahal mereka juga buka lahan di Indonesia.
0: Yeah.
2: Maling, teriak maling gitu kan. Jadi apa ya Bung Sabil? Aduh, saya apalagi mendengarkan ini El Nino apa dan sebagainya, kayak enggak yakin lagi gitu loh. Peradilannya ini harus diperketat. Ada enggak di situ polisi hutan itu, penegak hukum yang lainnya, apa lintas sektoral, apa namanya, urukan gitu, turun gunung ke 89 itu gitu. Karena ini 13.000 loh katanya itu titik-titik api itu kan.
0: Iya.
2: Hanya nyiramin doang gitu. Sementara hutannya udah gundul. Ya kan? Hutannya gundul, pohonnya gundul, tambangnya rusak. Enggak ada dikenakan ke sama perusahaan CSR-nya lah apanya. Diusut tuntas gitu. Tapi nanti ada yang juga teriak gitu, aduh, kami ini perusahaan kami ditutup nih, perusahaan kayu kami mau jadi apa? Enggak, pasti ada tandingan juga itu Bung Sabil.
0: Iya.
2: Karena memang konsesi itu kan ada perizinan itu oleh Pemda, gubernur, bupati kan. Nah, ketika kebakarannya pernah enggak api kebakaran ini ngomong, saya KTP saya di Pemda loh. Yang dijemput kan nggak ada air, api, tanah, kan nggak bisa ngomong.
0: Iya.
2: Kalau sudah terjadi bencana Bung Sabil. Jadi nggak usah menjalik lah kalau udah seperti ini ya, saya pikir ya kita harus tetap janji tagih itu Pak Presiden ya. Jangan hanya dicabut izinnya Pak Presiden.
0: Gimana tuh?
2: Tindak korporasinya yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah menimbun harta kayanya di luar negeri sana.
0: Iya.
2: Sebutkan orang-orangnya entah dari partai mana, elit mana. Penjarakan, miskinkan, mumpung ini momentumnya kan Bung Sabil.
0: Iya.
2: Pembuktian terbalik, ini korporasi ini harus kita kasih efek jera ini.
0: Bukan hanya cabut izin korporasinya, tapi pemilik korporasinya itu ya tanggung jawab ya.
2: Iya dong, kita tanggung resiko mereka ini masih diproses, masih seprindik, masih seprindik.
0: Iya.
2: Nanti kalau datang pengacara yang hebat, udah hilang itu kasus. Saya kan tebang pilih pula, jadi bukan hutan yang tebang pilih, kasusnya juga tebang pilih. Jadi yang receh-receh yang ini. Oke lah Bung Sabil,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tomat Tauli. Ya memang kalau cabut izin korporasinya saja, nanti si pengusahanya bisa buat izin korporasi baru ya. Tapi sebagai pemilik harusnya dia juga ikut ditindak gitu ya, bukan hanya korporasinya, tapi pemilik korporasinya. Lanjut kita ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
3: Selamat dini hari Bang Sabil.
0: Iya, Pak Taufik, kabar sehat ya Pak?
3: Iya, sehat selalu.
0: Kalau di Bali nggak Nggak ada kebakaran kedengar karut lah ya.
3: Ya alhamdulillah nggak ada.
0: Tapi gimana ngelihat saudara kita yang terdampak yang terparah di Kalimantan nih, Pak Taufik? Ya.
3: Ini adalah kelalaian pemerintah menurut saya. Hmm. Soalnya semua itu bisa diantisipasi. Masa di musim kering sebagai anu, maksudnya gini, kebakaran sebagai tradisi gitu. Kalau musim kering kebakaran, musim hujan kebanjiran. Semua itu kan bisa diantisipasi sebenarnya, kan. Kalau sudah tahu begitu, istilahnya kan gini prinsipnya, lebih baik mengantisipasi daripada mengobati, kan. Sebenarnya kan itu pemerintah. Jadi Pak Prabowo itu harus benar-benar, anak buahnya itu harus bertanggung jawab, harus ada instruksi presiden kepada anak buah. Bagaimana sekiranya tidak terjadi, bagaimana sekiranya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas lah istilahnya gitu. Jadi kan kalau sudah musim kering, ya harus banyak, maksudnya aparat dari perhutani itu harus benar-benar menjaga kepada rakyat yang membabat di sana.
0: Iya.
3: Siapkan seperti pom kebakaran ke apa ke gitu.
0: Kita kurang dari gitu. Iya, kita kurang dari setahun sudah di seolah-olah diajarkan alam nih, dua kejadian besar kemarin di akhir tahun di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, banjir bandang akibat siklon tropis. Sekarang kebakaran hebat Kalimantan, Sumatera Utara.
3: Kalau kebakaran ini bukan faktor alam, itu kelalaian manusia kan. Kalau gempa bumi itu faktor alam.
0: Iya.
3: Bencana alam seperti badai apalah itu. Kalau ini kelalaian manusia ini. Itu seperti banjir itu termasuk kelalaian manusia juga. Karena infrastrukturnya tidak bagus seperti di Jakarta. Iya. Kalau banjir, kenapa tidak di, kalau musim hujan banjir. Ya semestinya kan diantisipasi sebelum musim hujan, di mana yang titik rendah, disitulah yang harus sungai itu dikeruk gitu sebelum hujan. Pemerintah itu harus SDM-nya itu, makanya kan jangan mengandalkan sumber daya alam. Kita harus SDM-nya yang kuat dulu. Kalau SDM-nya lemah, tidak bisa mengelola negara ini.
0: Kalau tadi langkah antisipasi, kalau di tengah-tengah hutan bagaimana supaya bisa tidak terjadi kebakaran? Harus bagaimana tuh?
3: Ini kan pemerintah kan punya aparat kehutanan kan. Itu cagar alam. Kan cagar alam ada untuk melindungi cagar alam, binatang-binatang yang ada di sana, hewan-hewan yang itu kan sudah semestinya siap. Mengawasi petani-petani, ladang-ladang yang dibakar oleh para petani di sana. Jadi gak kasih arahan
0: atau dibuat kanal-kanal ya, agar bisa dialiri nanti kalau terjadi kebakaran yang alami, dan tanda petik yang alami ya, kita sumber airnya gampang gitu.
3: Ya, soalnya kebanyakan kan seperti pencinta alam, pendaki gunung, secara tidak sengaja kan bawa itu kan kaca manggala itu kan kadang-kadang itu kan saya dulu ingat itu waktu itu kan bawa, waktu ikut pramuka kan pendaki gunung kan bawa kaca manggala untuk bisa anu ke matahari, terus jadi api itu. Itu kan jadi api kalau dianukan ke matahari gitu. Kebanyakan tidak bawa korek.
0: Jadi kalau Pak Taufik, poinnya itu di langkah preventifnya. Nah ini kalau udah kadung terjadi dan tersangkanya udah ada akibat kebakaran yang sengaja, ini harus diapain nih para pelakunya nih menurut Pak Taufik?
3: Termasuk traction of justice, sudah pembunuhan secara berencana.
0: Iya.
3: Nah, pasal dan junto berapa, pasal-pasal berapa gitu, itu ham berat, itu termasuk hukum berat itu gitu, terus karena termasuk pembunuhan secara berencana.
0: Iya, udah nggak peduli sama manusia, nggak peduli sama alam ya.
3: Iya, berat itu gitu, apalagi bernuansa politik kan.
0: Waduh, itu panjang jadinya. Baik Pak Taufik.
3: Oke, Indonesia kompak selalu.
0: Terima kasih Pak Taufik, sehat selalu. Iya, langkah preventif ya penting ya. Seperti di area-area yang gampang terbakar atau menjadi lahan-lahan yang secara tradisional memang biasanya tiap tahun terbakar, itu kita saat ini sering kewalahan dan alasannya karena sumber airnya jauh dan sulit. Nah, maka mungkin tadi disinggung juga Pak Taufik, dibuat semacam kanal atau selokan gitu ya, yang bisa untuk mengaliri lahannya, tapi juga ketika kebakaran terjadi bisa jadi sumber air untuk secara cepat bisa memadamkan apinya. Langkah preventif itu lebih penting. Tapi kadung sudah terjadi kebakaran yang disengaja dan tersangkanya sudah ada, nah ini kita bicaranya soal efek jera berarti ya. Si oknum yang alasannya karena untuk membuka lahan gitu ya. Tapi apakah ada korporasi yang terlibat? Pastinya kalau ada sudah ada instruksi presiden untuk langsung mencabut izinnya. Tapi pastinya tidak hanya izin korporasinya, tapi juga para pengusaha di belakangnya ya. Siapa yang memberikan instruksi untuk membakar lahan ini juga harus ditindak gitu. Karena para pembakar ini ya bisa jadi hanya orang yang disuruh. Kita lanjut nanti ya pendengar di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya putarkan dulu sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Laporannya disampaikan Bustomi Ahmad.
1: Ini tahun ini lah,
2: krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
3: Last bulan.
1: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
2: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
4: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, udah ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Laporannya disampaikan Nadia Syarif.
1: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi sehingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
2: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
1: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
3: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
1: Selain konsistensi melakukan PSN 3M+, dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter Irin Wasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Kalimantan ini menjadi sorotan tersendiri tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mata dunia. Dan Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di lintas wilayah. Investigasi hukum diperketat menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas dalang di balik bencana ini. Terutama ada 72 tersangka yang terjaring dalam penanganan perkara di 9 jajaran kepolisian daerah atau Polda. Hasil penyidikan mengungkap para pelaku sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional pembukaan kebun atau land clearing agar jauh lebih murah. Dan polisi memperluas investigasi ke aliran transaksi keuangan guna melacak keterlibatan aktor intelektual dan pemodal besar di balik para pelaku di lapangan. Penyidikan korporasi dan sanksi administratif dilakukan, namun yang kita harapkan adalah jeratan hukum dan juga sanksi tegas agar menjadi efek jera. Dan kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup independen yang cukup besar di Indonesia dan bertindak sebagai pemantau bahkan pembela hak-hak lingkungan. Kali ini sudah ada manajer kampanye perkotaan berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setiawan.
4: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Mas Wahyu.
5: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Wahyu. Ini minggu ini kita doanya banyak sekali ya. Doa ke Kalimantan, doa ke Papua, doa ke Flores, doa ke beberapa wilayah yang sebenarnya semuanya problemnya sama nih, karhutlah.
5: Iya.
1: Bagaimana sejauh ini Walhi sendiri membuat pemetaan terhadap kejadian-kejadian di titik-titik api atau hotspot?
5: Terkait dengan titik-titik hotspot ini kan kita sudah memetakan di Wali sendiri. Total kalau kita ngecek di soal titik hotspot ini kan ada sekitar banyak sekali ya di hotspot yang tersebar di Kalimantan hingga di Papua dan wilayah-wilayah lainnya gitu. Dan kalau kita ngecek titik hotspot ini kan bisa lebih dari 35 ribu titik begitu untuk di satu pulau saja. Dan ini paling enggak kan menjadi satu catatan penting bahwasanya ada satu hal yang sering dilupakan orang dari karhutla ini, yakni ada hak yang terampas, yakni apa? Hak atas kesehatan yang baik dan sehat yang terampas, yang diambil begitu saja karena kegagalan dalam hal ini untuk menanggulangi dan menghentikan karhutla yang sebenarnya bisa dihentikan, tapi terus terlihat terus menerus diulangi. Dan bahkan setiap tahun ataupun setiap bencana presiden datang ke lokasi, tapi belum ada tindakan yang benar-benar berani, tindakan yang benar-benar kembali lagi ke mandat konstitusi apa hak atas hidup yang baik dan sehat itu belum terlihat. Dan bahkan sekarang saya sedang di Pekanbaru hari ini dan semakin hari kualitas udaranya semakin memburuk. Pagi ini saja itu kalau kita cek di AQI air itu termasuk dalam kategori sangat tidak sehat begitu, dan itu memang terasa banget besar. Artinya kita setiap hari misal warga di Pekanbaru, di Jambi, di Palangkaraya, di Pontianak, setiap tahunnya, apalagi ketika memasuki siklus Super El Nino, di mana angin kering lebih tinggi, kemarau lebih panjang, otomatis mereka akan berhadapan dengan potensi karhutla dan potensi perampasan hak atas kesehatan yang baik dan sehat, seperti itu.
1: Oke, okay. Mas Wahyu, selama ini kan Walhi punya data-data ya, dan juga bukti-bukti, saya bisa bilang lah, pengrusakan hutan, pencemaran sungai, atau eksploitasi alam ilegal. Nah, dari beberapa kasus yang kemudian juga pernah diproses lebih lanjut, begitu ya, dilakukan gugatan lingkungan, sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah belum bisa memerangi secara masif kondisi seperti ini?
5: Ada banyak faktor, Mbak, terkait dengan kenapa pemerintah tidak bisa memerangi hal ini. Gitu. Misal, kalau kita cek tadi, misal ada, kalau kita cek di per Januari hingga 27 Juli 2026, Walhi menunjukkan 18.000 hotspot di Indonesia. Dengan wilayah terluas ini kan di Kalimantan Barat, gitu, sekitar 107 hektare. Nah, dari titik-titik itu, apalagi kalau kita cek bergeser ke wilayah lalu di Kalimantan sendiri itu ada 34.000 hotspot dengan luas indikatif itu 33.000 hektar. Nah, untuk di wilayah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara, yang paling penting dari temuan analisisnya adalah sekitar 25.000 hotspot atau sekitar 74% dari titik panas itu, yang titik panas ini bisa diartikan titik panas ini adalah indikatif wilayah yang tengah mengalami peningkatan suhu. Kalau kita cek di citra satelit, baik dari NASA, baik dari laporan dari warga secara mandiri di citra satelitnya Google maupun dari AccuAir, sekarang banyak mantauannya, Mbak, dan itu warga juga berkontribusi. Nah, dari titik itu saja 74% itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Nah, sekitar 10.
1: Jadi cukup jelas sebenarnya ya persoalan dan permasalahannya ya, di mana begitu. Baik.
5: Perusahaan. Itu juga diakui oleh Pak Jumhur yang ketika kerja kemarin mengatakan ada titik api di 355 konsesi perusahaan. Artinya sudah jelas di sini. Nah, mengapa nggak ada tindakan hingga hari ini? Padahal sebelumnya juga pernah terjadi bagaimana peran korporasi ini. Perlu diingat, peran korporasi ini kadang bisa langsung dan tidak langsung gitu. Dan kalau kita lihat polanya adalah seringkali memakai orang-orang di bawah, begitu, warga-warga kecil sekitar dengan kedok. Dengan mereka dibayar untuk menjalankan aktivitas itu. Sehingga kemarin kalau kita bicara penangkapannya, sekitar 70-an orang yang ditangkap oleh polisi itu rata-rata adalah pelaku lapangan, tapi pelaku perusahaannya atau pelaku aktor besarnya itu tidak tampak. Nah, mengapa demikian? Ya, ini juga kami bertanya-tanya, Mbak. Kenapa demikian gitu? Kenapa tajam di bawah tapi tebang pilih di atas? Ini yang menjadi kami. Ada masalah apa ini?
1: Begitu ya. Meskipun sudah ada 72 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, tanggapan Walhi sendiri seperti apa?
5: Iya, tanggapan kami 72 tersangka ini kan permukaan saja.
1: Jadi merasa benar-benar ada aktor di balik atau korporasi yang memang terlibat sejak awal dan kemudian dilindungi begitu menurut Mas Wahyu?
5: Ya, ada indikasi seperti itu. Gini, kenapa kok 72 orang itu tampil begitu salah satunya? Ini yang berulang-ulang loh, bertahun-tahun. Dan itu sudah jelas, ada beberapa hotspot maupun fire spot. Fire spot itu titik api yang benar-benar jelas di wilayah konsesi begitu. Dan kalau kita cek rata-rata yang terbakar itu juga berada di kawasan yang beririsan dengan konsesi ataupun perizinan. Nah, dugaan-dugaan itu kan akhirnya membuat orang menduga-duga begitu. Dan ada beberapa temuan yang memang mengarahkan ke sana begitu untuk Nah, salah satunya beberapa orang sudah kena hukum, bahkan Gubernur Riau sendiri pernah kena kasus terkait dengan masalah perizinan ini gitu yang sebelumnya. Nah, artinya itu bukan lagi rahasia umum. Nah, ini berani nggak begitu melakukan langkah tegas dan keberanian politik untuk menghentikan itu? Ya kalau kita cek begitu, ya mungkin aktor besarnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu adalah sudutnya kami begitu. Nah, kalau memang mau menegakkan konstitusi, mau menegakkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya memang harus ada penegakan hukum yang benar-benar dijalankan. Karena orang sekarang, warga sekarang ini sedang merindukan, tengah merindukan atau tengah menginginkan sosok tegas yang memang benar-benar bisa menegakkan hukum. Karena orang itu sekarang sudah pintar semua.
1: Oke. Oke. Saya ingin bertanya mengenai Walhi selama ini begitu ya, sering sekali juga mengajukan gugatan-gugatan dan ada beberapa yang kemudian dimenangkan begitu. Nah, tapi eksekusinya seperti apa di lapangan? Kita tahu bahwa kadang-kadang sanksi ini hanya bersifat administratif saja, tidak ada sanksi tegas. Baru kemarin Presiden bilang bahwa korporasinya harus ditutup jika memang terlibat begitu. Apakah memang ini menunggu pesan dulu dari istilahnya Presiden baru kemudian dijalankan atau seperti apa?
5: Ya harusnya kan ini menjadi perhatian bersama. Presiden kan pemimpin tertinggi, ya harusnya Presiden ini mampu belajar dari sebelum-sebelumnya, dari era Pak Jokowi, kira-kira kendalanya apa, hambatannya apa. Nah, orang sekarang ini sudah menginginkan begitu Pak Presiden itu membuat satu regulasi khusus, melakukan implementasi khusus untuk apa? Pencegahan.
1: Yeah.
5: Kita dorongkan ini sampai ini terus-menerus asap ini mencekik orang gitu loh. Karena ya tadi, berarti Pak Presiden dalam hal ini harus bertanggung jawab atas implementasi, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tidak bisa dipenuhi oleh negara seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan satu langkah berani, terutama dalam hal ini untuk benar-benar melakukan review dan audit atas indikasi keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan ini begitu, dan indikasi dengan pejabat-pejabat terkait begitu yang ternyata sengaja memberikan izin di wilayah konsesi dan melakukan pembiaran. Nah, yang dirindukan rakyat Indonesia sekarang ini adalah ketegasan dari pemerintah, terutama melalui Presiden Republik Indonesia, untuk menindak tegas para pembakar-pembakar ini, bukan hanya yang di level bawah, tapi aktor intelektualnya ataupun big korporasinya seperti itu.
1: Oke, kalau memang ini terlibat aktor intelektual ataupun pihak-pihak yang dianggap dilindungi begitu, Walhi juga kan pasti punya bukti-bukti yang kemudian bisa disebarkan ke publik lewat media. Sejauh ini disampaikan tidak supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya persoalan ketika musim kemarau terjadi, tapi ini menjadi persoalan mendasar bangsa supaya kita bisa punya kehidupan dan alam yang lebih baik, apalagi ini menyangkut kesehatan warga masyarakat.
5: Ya, kami hanya menyampaikan dalam hal ini ada beberapa bukti yang kami sampaikan, terutama di Kalimantan Tengah ada beberapa korporasi yang terlibat gitu, dan yang selanjutnya kami memetakan soal indikasinya begitu terkait dengan bukti ataupun indikasi keterlibatan. Nah, itu memang harusnya itu menjadi perhatian dan menjadi wewenang teman-teman di penegakan hukum, baik melalui Gakumnya, KLH, Kemenhub maupun dari pihak kepolisian itu sendiri, harusnya mulai masuk untuk melihat terkait dengan dugaan-dugaan tersebut gitu. Nah, kalau kami menyampaikan itu juga secara gamblang begitu, beberapa kali kita juga menyampaikan secara gamblang, namun dalam hal ini adalah ya kami menginginkan salah satunya dari apa yang sudah kami sampaikan ini paling tidak ditindaklanjuti. Ini yang penting. Data kedua adalah tidak sembarangan, Mbak, kita menyampaikan data di publik tidak sembarangan juga, karena kita tahu sekarang angka kriminalisasi itu tengah tinggi begitu.
1: Yeah.
5: Kami juga berhati Di sini ada upaya untuk membungkam orang-orang yang menyampaikan, apalagi orang-orang besar itu juga punya infrastruktur, punya skema. Makanya salah satu yang sering kami sampaikan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri.
1: Upaya membungkamnya oleh siapa ini, Mas Wahyu?
5: Oleh pihak terkait yang ketakutan, ini juga sering terjadi.
1: Contohnya?
5: Contohnya yang sering terjadi adalah dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Ini kan sering kali terjadi gitu, ketika ada orang bersuara lantang dan lain-lain. Kita menghindari potensi-potensi itu, dan itu pun juga tengah dialami oleh masyarakat gitu, salah satunya. Mengapa kita juga mendorongkan perlindungan bagi orang yang menyampaikan fakta, ini juga menjadi penting. Makanya ketika itu benar-benar kita klik tahu orangnya dan indikasinya sudah jelas, kita berani menyampaikan secara jelasnya begitu. Okay. Tapi kalau masih siapa, ya kita harus berhati-hati.
1: Okay.
5: Karena yang ketahuan ini bukan sembarangan.
1: Ya. Kalau kita bicara ya di daerah rawan karhutla, dari temuan Walhi begitu ya, seberapa banyak desa sih yang sebenarnya berhasil mandiri secara ekonomi tanpa membakar lahan? Ada nggak datanya?
5: Kalau itu tidak ada data secara spesifik ya. Mm-hmm. Soal membakar lahan itu kan rata-rata dilakukan oleh masyarakat adat yang memang punya warisannya. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaan kami juga, berapa sih persen orang yang memang membakar lahan seperti itu? Dan orang-orang itu, masyarakat adat khususnya, itu punya pengetahuan. Dia tidak akan membakar sembarangan juga, dan tidak akan menghasilkan hingga beribu-ribu hektar gitu. Mereka punya sensitivitas juga. Nah, memang ada beberapa satu dua orang gitu yang memang sengaja membakar. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah indikasinya ketika membuka lahan, itu yang kami pertanyakan adalah itu selalu dekat dengan wilayah konsesi, terutama perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri seperti itu.
1: Oke, kalau dilihat ya begitu, persoalannya kan sebenarnya ini cukup kompleks. Di mana sih titik simpul selain tadi ya, ada aktor-aktor yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi. Tapi kekurang tegasan seperti apa? Kan jelas kemarin pesannya Pak Presiden sudah secara gamblang begitu ya. Kira-kira apa yang kemudian harus diperkuat oleh lembaga, institusi, kementerian-kementerian terkait?
5: Ya, yang perlu diperkuat ini kan tentu implementasi dengan menggunakan basis best available science gitu, ataupun science yang memang sekarang sudah banyak. Di kementerian Kemenhub itu sudah ada Sipongi, BMKG sudah berkali-kali mengingatkan kalau efek super El Nino ini akan besar, apalagi ditambah juga dengan efek bencana buatan korporasi, belum lagi kita bicara soal faktor-faktor teknis yang lainnya, bahkan BRIN juga mengingatkan. Artinya yang dibutuhkan sekarang ini tentu kita tidak boleh meremehkan lagi peringatan-peringatan yang berbasis sains tadi itu, dan ini harusnya menjadi early warning system. Itu jauh-jauh hari kita bisa memprediksi dengan teknologi yang ada, bisa menggunakan artificial intelligence, citra satelit dan lain-lainnya. Harusnya dampak itu bisa lebih dilokalisir seperti itu. Dan untuk penelusuran soal bagaimana pemastian penegakan hukum dan lain-lainnya itu bisa dijalankan lebih cepat seharusnya. Nah, kedua yang paling penting di sini adalah terkait dengan roadmap untuk menghentikan karhutla ini dalam 5 tahun ke depan ini akan seperti apa. Nah, sementara sekarang ini belum ada roadmap khusus cetak biru yang melibatkan lintas kementerian, yang ini memang harusnya sudah punya kita gitu. Nah, yang seringkali peta indikatif areal terbakar, ini wilayah mana saja, yang seringkali terjadi ada di Pelalawan kalau di Riau, ada di Jampar, ada di Jambi, di Kalimantan Barat juga, ada di pada Wekambes dan lain-lainnya. Artinya, kok bisa berulang, harusnya itu menjadi strategi untuk bagaimana pengurangan dan juga upaya untuk menghentikan karhutla secara total. Itu sudah ada roadmapnya seharusnya.
1: Nah, kami memang harusnya sudah ada roadmapnya. Berarti yang sekarang ini belum ada grand strateginya begitu. Baru upaya tindakan setelah terjadi kejadian darurat.
5: Iya, respon cepat dan tanggap darurat. Mitigasinya pun juga hanya sekedar mitigasi secara khusus.
1: Oke. Catatan Anda, kedepannya dengan kondisi seperti sekarang ini, terjadinya secara bersamaan nih, di Lampung, kemudian di Pekanbaru, di Kalimantan, kemudian juga di sampai dengan di Papua. Apa yang bisa Walhi lakukan dan apa yang bisa Walhi himbau kepada seluruh masyarakat?
5: Ya, ini menjadi alarm keras. Ketika La Nina, kita menghadapi banjir dan longsor. Ketika El Nino, kita menghadapi karhutla dan kekeringan. Artinya sudah jelas, krisis iklim ini semakin nyata, maka forum-forum iklim dunia telah menghimbau bahwasannya dampak krisis iklim akan semakin tinggi. Dan kita tengah bertarung agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius. Dan tengah bertarung untuk bagaimana mengurangi itu. Tentu yang kami himbau adalah di sini, yang kita harapkan di sini adalah soal review dan audit perizinan perusahaan-perusahaan bermasalah yang dia terindikasi merampas dan merusak menjadi bagian dari penyebab bencana itu. Salah satunya kemarin kita bicara bencana banjir bandang itu juga belum ada perusahaan-perusahaan yang terlibat ataupun ada indikasi melakukan pengunduran hutan dan perusakan kawasan hulu ini ditindak secara tegas dan bahkan izinnya tidak dicabut secara penuh. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Karhutla ini seharusnya tidak berulang, mengulangi bencana Sumatera kemarin seperti itu. Kedua, keimbauan kepada masyarakat tentu tetap jaga kesehatan. Kedua, laporkan setiap ada indikasi pembakaran hutan ataupun titik-titik hutan kepada kami, bisa melalui kanal Instagram dan lain-lainnya untuk kita sama-sama menyuarakan bahwasannya karhutla ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya karhutla, tapi bencana-bencana yang lainnya juga seperti itu.
1: Baik, Mas Wahyu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi alarm yang mengingatkan kita setiap saat ya, bukan hanya pada saat sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
5: Selamat pagi.
1: Wahyu Eka Setiawan yang merupakan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, dan kita harapkan ini menjadi kejadian keras yang mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membakar.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak rekaman dialog bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, ya, Wahyu Eka Setiawan, terkait dengan tema kita, Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Silakan pendengar, kami buka sesi interaktif yang kedua. Bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga mungkin memberikan solusi, ya, terkait dengan sanksi atau hukuman bagi mereka yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, dan sejauh ini sudah ada 89 tersangka oleh Bareskrim Polri dan kesemuanya masih dalam penyelidikan apakah terkait dengan korporasi tertentu, namun hingga saat ini alasannya masih bersifat pribadi, ya, untuk membuka lahan dan kebun gitu, ya, sehingga dilakukan pembakaran. Namun, ya, kita lihat ke depannya apabila ada korporasi yang terlibat, Presiden Prabowo berjanji akan langsung memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin korporasi, dan pastinya juga ada sanksi bagi pihak korporasi tersebut apabila pemiliknya maupun oknum pejabat di dalamnya yang memberikan instruksi langsung menyuruh orang gitu untuk membakar hutan dan lahan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar, dan sudah ada dari Makassar, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Iya, Pak Wibi, sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana nih banyak saudara kita yang mungkin sekarang sedang sakit, ya, ISPA terutama karena dampak karhutla ini, Pak Wibi melihatnya harusnya seperti apa supaya tidak terjadi lagi tahun-tahun berikutnya nih?
1: Seharusnya jangan dibakar, ya.
0: Iya, pastinya begitu. Tapi kemudian,
1: ya, kenapa?
0: Iya, terus lanjutkan, Pak.
1: Iya, ini kan kejadian pembakaran hutan kan bukan kali ini saja, ya.
0: Iya.
1: Tahun-tahun lalu juga begitu, sering terjadi tiap tahun lah.
0: Mm.
1: Ya, kenapa ini terus berlanjut? Sebenarnya pemerintah tidak mampu menghentikan ini pembakaran hutan.
0: Iya. Pak Wibi melihatnya ini mayoritas karena memang alami, musim kemarau yang sangat panas, atau ya banyak oknum yang membakar nih?
1: Iya, mereka ini membakar kan. Kalau menurut pendapat saya lah, dia berani membakar kan ada yang suruh. Nanti yang suruh ngomong, sudah kamu bakar saja, saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya. Ini saya kasih uang, itu tuh rakyat kecil mau dong. Karena ada yang saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya ini nanti. Ya itu. Sedangkan tadi rencana pemerintah untuk apa namanya, kenakan sanksi ini perusahaan-perusahaan itu kan, saya nggak percaya itu mau dikenakan sanksi itu. Masalahnya kan kebakaran sudah terjadi dari dulu, bukan kali ini saja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi mana buktinya? Dulu juga waktu kebakaran yang tahun berapa tahun yang lalu juga begitu, mau dikenakan sanksi. Buktinya juga tidak ada sanksi, karena mereka orang kuat, Bang. Perusahaan ini orang yang banyak uang, yang mudanya kuat, ada backingnya, saya yakin ada backingnya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Di apa namanya, di depan atau di yang ngomong, saya akan tindak itu, tegas itu, ngomong doang, tapi buktinya dan sekarang kebakaran hutan terus terjadi. Saya nggak yakin pemerintah mau berani menentu itu perusahaan-perusahaan itu. Okay. Yang selama ini jadi korban rakyat kecil.
0: Iya.
1: Itu saja, Bang.
0: Baik, Pak Wibi, terima kasih, sehat selalu, Pak Wibi. Nampaknya mempertanyakan, ya, keseriusan dan juga ketegasan pemerintah. Namun, ya, kita nantikan nanti ke depannya. Kalau memang ada korporasi yang terlibat, pastinya atas instruksi presiden, nantinya korporasi tersebut akan dicabut izinnya. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Adi Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Rino. Bagaimana komentarnya nih, Pak Rino?
2: Aku ngucapin apa dulu nih buat sahabat-sahabat Elko 3 Jakarta yang bertugas, Bung Wisnu Wardana, tetap semangat, ya kan?
0: Iya.
2: Ya, mungkin masih weekend nih di rumah nih, Mas Pajar Nugroho,
0: ya
2: kan? Iya. Terus apa lagi tuh?
0: Banyak, Bung Lukman, Bung Rudi yang biasa dini hari, ya.
2: Tetap semangat, tetap sehat untuk kalian semua.
0: Semangat selalu, Pak Lina, terima kasih supportnya.
2: Nah, kalau untuk yang terkait izin korporasi ini, Bung Sabil,
0: yeah,
2: ini sebenarnya sudah lama juga terjadi. ya kan. Sejak saya masih sekolah di bangku SMP dan SMA dulu saja, era 90-an, kita masih melihat di televisi, ya kan. Nah, tapi kan tidak seluas sekarang ini pemberitaan atau informasi, kan teknologi itu berkembang, kan. Nah, itu masih ada juga perambahan-perambahan hutan yang mengakibatkan salah satunya terjadi longsor, ya kan. Terus juga kenaikan suhu udara,
0: ya banjir, kan?
2: Banjir, belum lagi lingkungan hidup itu, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam hutan itu kan ekosistemnya diterganggu tuh, ya kan. Nah, pertanyaannya, Bung Sabil, bukan hanya keberanian dan kemampuan seorang presiden, ya kan. Nah, kalau saya sebagai anak Medan ini, ya kan, Bung Sambil, saya masih percaya bahwasannya presiden kita sekarang ini nih, Prabowo Subianto, ya kan, ini sudah sangat-sangat mentalnya sudah sangat-sangat di atas rata-rata presiden sebelumnya, ya kan. Nah, cuman kita kan harus ada kerjasama juga antar stakeholder, ya kan, juga termasuk kita juga rakyat di masyarakat, kan gitu kan. Sama seperti yang disampaikan sama Pak siapa tadi sebelum saya, kan. Nah, beliau merasa saya nilai agak pesimis karena perusahaan-perusahaan ini banyak backingnya, gitu kan. Nah, itulah yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo bersama menterinya, memasukin tahun kedua, Bung Hanan Sambil. Ya kan, kita jangan pesimis, berdoa boleh, tapi ini PR bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin pemerintahan itu bisa berjalan sendiri, gitu, Bung Hanan Sambil. Nah, untuk cabut izin korporasi, saya sangat setuju Bapak Presiden. Kita berharap melalui kementerian terkait, sinergi antar kementerian, kalau memang perusahaan ini terkait cuan-cuan-cuan, tapi untuk mereboisasi, bahkan untuk menjadi ekosistem makhluk hidup yang ada di sekitarnya, ya kan, itu tidak bisa, ya lebih bagus cabut, gitu. Ya kan? Karena bukan hanya merugikan rakyat. Ekosistem binatang hidup dan itu kan terganggu juga tuh, Bung Hanan Sambil, ya kan. Nah, contoh yang terakhir nih, Bung Hanan Sambil, di Sulawesi kemarin, ya kan, sama di Kalimantan, ya kalau nggak salah, ya.
0: Iya, Kalimantan, Papua juga ada tuh kasus kebakaran.
2: Oh, Papua terakhir, ya, itu update itu. Nah, bayangkan saja hutan yang sangat indah zaman saya sekolah era 90-an, sangat gampang habis terbakar gundul seperti itu, di mana coba? Nah, ini kan bukan kejahatan hutan lagi, udah kejahatan kemanusiaan juga itu, termasuk Bung Hanan Sambil. Makanya saya sangat setuju, nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengolahan hasil hutan yang mana sangat-sangat terdampak, merugikan dan bisa dibuktikan secara hukum, cabut, Pak, kalau perlu dipidanakan saja. Itu aja, Bung Hanan Sambil.
0: Baik, Pak Nino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Nino, sehat selalu. Ya, ada sanksi yang tegas dan kita harus tetap optimis bahwa ini masih dalam proses. Akan ada efek jera bagi para pelakunya, mudah-mudahan ya tidak terjadi lagi tahun-tahun ke depan. Terus setidaknya berkurang lah tersisa yang karena faktor alaminya saja. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
3: Selamat demi hari, sayangku.
0: Iya, Pak Dasrun sehat ya, Pak?
3: Baru saja bangun tidur saya.
0: Memang biasa kebangun jam segini ya, tahajud, bagaimana?
3: Ya, biasa, sering ya, jadi ada yang menggugah gitu
0: loh. Mantap, Pak Dasrun. Gimana nih melihat, ini, ya gimana?
3: Komentar saya begini, jadi memang kalau di halus-halus ya tidak berhasil, pesimis ya tidak berhasil, tentang banyak orang sulit diatasi, ya lebih baik ya ya dibikin bicara, orang bicara yang paling gampang ya dicabut saja. Itu bagi saya setuju kok.
0: Dicabut ya, izin korporasinya ini, terus terus orang-orangnya gimana nih yang terlibat oknum di dalamnya nih?
3: Ya orang-orangnya yang kalau di boleh di boleh direspon ya jangan diundangin lagi. Kalau kira-kira kok di apa selalu seperti itu saja ya ya apa jeleknya kalau dihukum saja lah.
0: Dihukum ya, ya.
3: Komentar saya seperti itu.
0: Baik, pada seru.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, pada seru. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat ini hari, yeah. Pak Pandu.
4: Iya, yeah, selamat hari, Mas Habil.
0: Iya, yeah, Pak Pandu, yeah. Di gimana? Di sana kabut asap masih ada, Pak Pandu.
4: Kebetulan ini hujan lebat.
0: Oh, alhamdulillah hujan ya.
4: Biasa kalau hujan ini apa asap itu nanti bisa out sendiri dia.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Ini hujan
4: ini Mas.
0: Iya.
4: Kan diberitakan apa RRI itu kan titik-titik hotspot api itu ya, fire spot itu. Itu 400 lebih gitu.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi halo?
0: Iya, yeah, lanjut Pak Pandu.
4: Halo?
0: Iya, yeah, silakan lanjut Pak.
4: Ya, halo. Jadi kan 400 lebih titik api, berarti ada sumbernya 4 titik itu orang membakar atau bagaimana gitu. Tapi saya dengar cerita, tapi belum pasti ini. Ada sejenis binatang seperti kunang-kunang gitu. Dia kalau apa cuaca begitu dia menimbulkan api, apakah benar itu perlu diteliti itu, sebab tidak mungkin 400 orang menyebar api kan sampai titik ini sampai 400 lebih itu. Begitu Mas ya, benar nih.
0: Iya, ada sejenis binatang ya.
4: Iya, ini enggak akhirnya, tapi saya dengar dari orang-orang kebun lah begitu, kayak kunang-kunang dia. Jadi kalau dia percikan api itu disambut oleh semak itu, gambut itu.
0: Iya, mungkin nah, bukan dari binatangnya langsung, menjadi pemicunya kali ya.
4: Iya, kalau dia apa, kalau dia mungkin bercinta atau bagaimana lah begitu. Ya, tapi kalau membakar hutan kan udah takut orang, nggak mungkin orang sengaja membakar. Kalaupun ada pun 1-2 yang 400 lebih titiknya kan, sampai titik itu 440-an lah begitu. Berita kemarin tuh RI di Riau itu.
0: Ya. Yeah.
4: Di Jambi, di apa lagi di Kuantan, di mana lah begitu pokoknya. Jadi perlu diteliti apakah benar itu ada hewan apa sejenis kunang-kunang itu,
0: yeah,
4: yang memercikkan api. Terus satu lagi itu semprot pakai helikopter itu kalau dilihat nggak pas kayaknya gitu.
0: Nggak efektif.
4: Tapi kalau untuk kebakaran kota, rumah itu mungkin cocok. Tapi kalau hutan kayak apa gitu, nggak efektif saya lihat gitu.
0: Jadi apinya terlalu gitu luas ya untuk waterbombing itu ya, ngelihatnya Pak Pandu ya. Halo Pak Pandu. Oh ya, nampaknya sudah terputus dengan Pak Pandu. Jadi Pak Pandu melihat secara alami ada aktivitas hewan tertentu yang menjadi pemicu adanya kebakaran. Mungkin bukan dari hewannya langsung ya, hewan bisa mengeluarkan api seperti apa ya, tapi mungkin pemicunya. Jadi ini saya mencari juga ya, memang ada di, tapi ini di luar nih, di Australia ada fire hawk atau elang api yang sengaja menyebabkan kebakaran meluas gitu. Tapi itu setelah apinya ada. Jadi bukan dia yang menyebabkan api pertama, dia hanya memanfaatkan api itu untuk lebih banyak membakar kawasan sekitarnya untuk keuntungan dia, keuntungan si elang api ini ya. Karena dengan begitu dia bisa menemukan hewan-hewan buruannya. Jadi kan pada keluar tuh hewan-hewan buruannya kalau ada kebakaran. Jadi lebih mudah mencari makan begitu. Jadi bukan dari binatangnya langsung, tapi menarik juga itu, nanti bisa kita tanyakan ke ahlinya ya. Ke Mataram sebagai penutup segmen kopi dini hari ini ada Pak Nanang. Selamat dini hari Pak Nanang.
5: Selamat dini hari Bung.
0: Ya, sehat ya Pak Nanang ya.
5: Amin, amin, rabbil alamin.
0: Ya, ini gimana nih untuk para pembakar hutan yang dengan sengaja ini? Apa yang harus dilakukan untuk efek jera mereka nih?
5: Ya, memang harus dicabut izinnya, memang sengaja kalau ditemukan oleh pihak kepolisian itu ada korek-korek untuk zat bakar itu memang ditemukan di di tempat-tempat kebakaran hutan itu ditemukan ya zat-zat untuk membakar itu, alat-alat untuk membakar itu berapa ditemukan gitu. Polisi sepertinya memang sengaja ada terjadi pembakaran gitu.
0: Kalau untuk efek jera supaya tidak ada pelaku lainnya, ini presiden sih langsung memerintahkan cabut izin korporasi. Efektif tidak menurut Pak Nanang nih?
5: Ya memang harus diberlakukan aturan yang setegas-tegasnya, sanksi yang setegas-tegasnya, seberat-beratnya. Karena masalah hutan ini sangat penting sekali di Indonesia itu.
0: Iya. Ada lagi Pak Nanang yang ingin disampaikan?
5: Ya cukup, terima kasih.
0: Oke, baik Pak Nanang, terima kasih, sehat selalu. Ya memang ini penyakit menahun, tiap tahun selalu ada kebakaran hutan dan lahan. Tadi ada juga pendengar kita di sesi pertama yang bilang harusnya ada langkah preventif, karena ini kan sudah berulang dan juga tradisional nih, banyak yang tiap tahun di situ lagi kebakarannya gitu. Apa langkah antisipasinya? Jadi jangan hanya setelah ada apinya baru kita berjibaku, tapi mengantisipasi itu bagaimana? Apakah dibuat saluran, semacam saluran atau selokan gitu untuk jadi jalur air supaya kalau ada api sedikit saja langsung cepat dipadamkan, sekaligus juga untuk menyuburkan lahannya karena mudah untuk mendapatkan asupan air. Bisa saja seperti itu. Ada juga yang menyoroti soal langkah pencegahannya, waterbombing yang selama ini terlihat nyatanya kurang efektif. Kalau di media sosial ada helikopter amfibi ya, yang itu dia langsung membawa air di dalam pesawatnya. Jadi nggak membawa. Kalau kita lihat kan biasanya helikopter itu membawa semacam ember gitu, ya. Ember besar, lalu baru dibuang airnya di tempat api. Tapi ini ada helikopter amfibi yang airnya itu benar-benar ditampung di dalam helikopternya, di dalam pesawatnya, bukan helikopter, pesawat amfibi. Dan langsung dalam jumlah banyak air itu bisa keluar dari bak di pesawat tersebut, itu lebih efektif. Dan itu ada di media sosial, semacam pesawat amfibi. Dan juga efek jera bagi pelakunya, memang kebakaran ini bisa saja karena alami ya, karena cuaca yang terlalu panas di dalam hutan tersebut sehingga vegetasinya kering dan mudah untuk memicu percikan. Tapi bisa juga karena disengaja oleh oknum-oknum tertentu untuk pembukaan lahan. Nah, kalau oknum-oknum ini adalah bagian dari korporasi tertentu atas perintah bosnya, pimpinannya, presiden menjanjikan akan langsung mencabut izin korporasi tersebut. Dan pastinya kita juga berharap bukan hanya si tersangka ini yang benar-benar menjadi pelaku pembakaran, tapi yang menyuruhnya, ya, oknum dari korporasi tersebut yang menyuruh orang untuk melakukan pembakaran itu juga wajib mendapatkan hukuman dan kalau perlu sanksi pidana agar memberikan efek jera bagi yang lain supaya tahun-tahun berikutnya setidaknya berkurang dulu deh. Jangan malah nambah, tahun ini terbilang cukup parah ya. Bahkan banyak yang mengatakan kebakaran terparah di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan segera dapat dipadamkan dan juga kita ucapkan terima kasih atas kerja keras para relawan, tim pemadam yang berjibaku di siang hari yang terik harus memadamkan api di tengah kurangnya sumber air. Pasti perjuangan mereka berat sekali, kita banyak mendapati mereka kelelahan dan ada juga yang jatuh sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dan yang lain diberi kekuatan agar bisa melanjutkan pemadaman ini hingga betul-betul padam seluruhnya dan mengembalikan aktivitas masyarakat normal kembali khususnya di daerah-daerah terdampak. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Terima kasih pendengar atas semua partisipasi Anda, komentar dan opini Anda. Jangan kemana-mana, Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti masih akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 2.
6: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Laporan disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Laporannya disampaikan Nurdiansyah.
4: Sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, dilihat kolesterol, tekanan darah, sama
5: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
4: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO, ya, harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai wafat. Zone 2, kalau lari zone 2. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya, kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama, kan? Stroke itu setahun 340.000, jantung itu 300.000 meninggal. Itu nomor satu, nomor dua. Itu gara-gara kita kurang gerak. Akibatnya itu tadi. Ya, jadi teman-teman, udah rajin olahraga.
5: Menteri Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti Madekaran hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Madekaran sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekaran 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekaran ini.
6: Kita disabilitas tuh kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya.
5: Kegiatan Merdekaran ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perkembangan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan mungkin menjadi bagian dari hidup kita beberapa tahun belakangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan AI dalam skala besar ternyata membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Karena AI itu membutuhkan konsumsi energi yang besar. Karena tingginya energi yang dibutuhkan, listrik utamanya, sehingga sistem coolingnya, pendinginnya juga dibutuhkan besar. Saat ini menggunakan apa? Salah satunya adalah menggunakan air. Sehingga dampak lingkungannya antara penggunaan listrik dengan bahan bakar fosil dan juga air yang disedot untuk menjadi pendingin data center dari AI. Nah, kita akan berbincang mengenai dampak dari kecerdasan buatan ini terhadap lingkungan. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence Inovasi dan Impact Korika, Muhammad Ghifari, PhD. Pak Ghifari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan Fajar. Iya, terdengar dengan baik, Pak. Pak Ghifari, kabar baik ya, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik. Pak, kita ngomongin AI sama lingkungan. Tadinya saya tidak begitu paham, tapi ternyata saya ketika membaca berita, ternyata sedang mendapatkan informasi yang mengejutkan, terutama di Amerika Serikat. Data pusat data atau data center dari AI di Amerika Serikat itu ternyata membutuhkan energi listrik yang luar biasa besar, lalu dengan pendingin yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat di Amerika Serikat itu kesulitan mendapatkan air bersih karena air itu digunakan sebagai cooling systemnya. Tanggapannya gimana, Pak Ghifari?
2: Ya, memang sederhananya teknologi AI pada saat ini itu membutuhkan infrastruktur komputasi yang cukup signifikan. Jadi betul bahwa untuk bisa, ya, jadi memang sederhananya AI pada saat ini itu membutuhkan konsumsi terutama listrik untuk bisa memenuhi kebutuhan energi di infrastruktur komputasi atau data center gitu ya.
1: Iya.
2: Ya sehingga kebutuhan terkait air tadi itu valid gitu ya.
1: Iya.
2: Di sisi lain, kalau dari sisi perbandingannya dengan kebutuhan listrik dunia gitu, itu di sekitar 1,5% di 2025 terhadap jumlah keseluruhan. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang sebenarnya masih cukup minor atau mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan dunia. Namun yang memang perlu diperhatikan adalah kecepatannya gitu ya. Di kecepatan itu pertambahannya lumayan gitu, antara hanya di tahun 2025 saja udah naik 17% kebutuhan listriknya.
1: Itu untuk listrik. Nah, untuk kabarnya nih, prediksi dari beberapa literasi yang saya baca tentang pertumbuhan AI ini, 2028 saja mungkin untuk khusus untuk di Amerika Serikat harus membutuhkan tenaga listrik yang luar biasa, 300 triliun per hour, watt per hour gitu. Jadi 2028, jadi kecepatannya itu diestimasi hingga sedahsyat itu. Sementara energi alternatif, bukan energi alternatif, untuk listrik ini masih belum banyak yang menggunakan renewable energy, masih menggunakan energi bahan dasarnya tuh fosil gitu, Pak Ghifari.
2: Iya, itu memang jadi suatu concern juga, di mana ini kalau kita bicara AI sebenarnya tidak hanya bicara model AI untuk komputasi itu sendiri, tapi kita juga berbicara sistem keseluruhan infrastrukturnya, termasuk CPU, memori, jaringan, dan sistem pendinginannya, tapi ini dalam skala besar gitu ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Yang sebenarnya kalau kita tetap mempertahankan ini menjadi mekanisme yang listriknya itu di disumbangkan oleh energi fosil, ya memang berarti ada jejak karbonnya gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kalau sistem pendinginan yang menggunakan air, berarti juga ada jejak airnya. Nah ini mungkin sesuatu yang kedepannya ini perlu diantisipasi. Bisa nggak nih untuk kebutuhan listriknya, ya perlu untuk meningkatkan energi terbarukan, dan juga teknologi water coolingnya itu bisa mengurangi konsumsi air atau yang disebut dengan water evaporation itu ya.
1: Iya, walaupun Google sudah uji coba di beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, itu sudah menanamkan data centernya di bawah laut. Sekarang ini usianya sudah berapa ya, 10 tahun dan kurang lebih. Kabarnya mau akan dicek gitu, apakah ini berhasil atau tidak. Tapi kalaupun misalkan nih berhasil, bukankah itu akan merusak ekosistem laut juga, Pak? Misalkan cooling sistemnya menggunakan air laut begitu, Pak Gevari?
2: Iya, iya. Betul, ini memang kalau bicara terkait teknologi AI seluruhan gitu ya, tidak hanya tadi AI modelnya, ini seperti pedang bermata dua gitu. Jadi kalau yang kaitannya upaya-upaya untuk bisa mereduksi dampak negatifnya, yaitu tadi salah satunya betul bahwa ada beberapa, ditanam atau mungkin di bawah laut gitu ya, ditempatkan, dan bahkan ada percobaan yang lain yang sudah mulai ke angkasa ya Mas, hari ini juga ada komputasinya itu di ruang angkasa. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk kita bisa tidak membutuhkan energi tambahan listriknya, terutama untuk sirkulasi penggunaan air untuk pendinginannya ya. Jadi kalau tadi yang dalam konteks menaruh di bawah laut, itu berarti secara natural pendinginannya akan ada di sana, tidak ada tambahan listrik lagi.
1: Yeah.
2: Tapi memang betul. Jadi dengar suaranya. Iya.
1: Tapi memang betul tadi bahwa ada semacam upaya untuk melakukan inovasi begitu ya, agar dampak terhadap lingkungannya itu minor lah begitu ya.
2: Iya.
1: Tapi saya dapat kabar juga bahwa para antariksawan itu menolak untuk menolak usulan agar data center itu ditaruh di space, di luar angkasa, karena itu sudah terlalu banyak di atas atmosfer bumi itu sampah-sampah satelit, artinya sampah-sampah yang berterbangan ya, misalkan satelit yang sudah usang ataupun hasil dari roket dan lain sebagainya, itu sudah terlalu banyak, sehingga kalau misalkan sudah berkembang AI-nya ini dan semuanya hampir mengikuti untuk ditaruh di luar angkasa, itu akan bikin sampah lagi, katanya begitu.
2: Iya, ada e-waste ya. Jadi e-waste ini bisa di bumi, bisa di ruang angkasa ya, betul. Itu tapi memang begitu ya. Selalu ada diskursus dalam konteks disruptive teknologi pasti selalu ada dilema seperti itu ya. Tentunya ini perlu inovasi baik dari sisi hardware maupun dari sisi software atau teknik komputasi AI itu sendiri gitu ya, untuk bisa meminimalisir residu tadi, seperti yang e-waste tadi, residunya atau dampak lingkungannya. Nah mungkin yang memang juga menarik untuk disimak Mas, terkait dengan inovasi dari sisi efisiensi model, jenis chip, arsitektur AI pun juga ikut berkembang juga sekarang nih.
1: Chip itu perkembangannya apa nih Pak Gevari?
2: Ya mungkin saya agak sedikit mungkin singkat saja menjelaskan dalam konteks yang sekarang ini, mungkin kita perkecil generatif AI gitu skopnya ya. Yeah. Pada intinya kan generatif AI itu sederhananya kita memberikan pertanyaan ya berupa teks biasanya, lalu dikirim melalui internet ke pusat data atau pusat komputasi. Okay. Nah di situ kan kita menggunakan akselerator AI yang kita sebut GPU atau TPU dan seterusnya, yang juga di situ ya akan lebih efisien gitu Mas.
1: Oke.
2: Itu satu.
1: Tadi mohon maaf bisa diulang Pak, tadi agak sedikit hilang suaranya. Jadi chip ini gimana? Jadi kita memasukkan prompt ataupun kata di AI, lalu kemudian dikirim ke
2: pusat data atau pusat komputasi yang memiliki hardware akselerator AI-nya di sana.
1: Oke.
2: Iya, yang berupa GPU, ini mungkin mirip atau yang familiar kalau para gamer gitu ya, yang biasanya kan pasang GPU buat makin cepat gitu,
1: benar,
2: ya komputasinya.
1: Benar.
2: Nah di sini ada
1: Pak Gevari, halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Mas Fajar.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi ada.
3: Ya, AI belum menyelesaikan masalah jaringan nih.
1: Iya betul. Jadi kita pada tahap ternyata tidak hanya soal inovasi agar meminimalisir dampak terhadap lingkungannya. Saat ini Pak Givari tadi menjelaskan soal chipnya, ada pembaruan dari chip AI itu. Silakan dijelaskan nih Pak Givari.
3: Iya, pada intinya tadi menyambung bahwa dari sisi inovasi efisiensi komputasi AI itu terus berkembang. Yang pertama dari aspek hardware, terutama teknologi chip yang juga didesain untuk lebih
1: hemat daya,
3: efisien dan iya dan hemat daya dan mungkin juga tidak memerlukan komponen-komponen yang sekompleks sebelumnya, itu satu gitu ya. Nah dari sisi softwarenya atau dari sisi algoritma atau modelnya juga itu kecenderungannya semakin kecil sekarang mas dibandingkan relatif terhadap performa yang sama dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun lalu. Jadi poin saya adalah misalkan AI yang powerful 2 tahun lalu itu 100 billion parameter misalkan ya. Nah itu setara dengan katakanlah 20 billion parameter di tahun ini misalkan ya. Jadi dengan itu sebenarnya model yang lebih kecil juga akan bisa mengurangi energi footprint untuk melakukan komputasi AI-nya.
1: Oke, jadi gimana cara inovasinya supaya dayanya itu lebih hemat, yaitu dengan memperbaharui teknologi dari chipnya ya?
3: Iya, itu satu. Yang kedua adalah model yang kita sebut dengan LLM, sering ada large language model gitu ya. Nah itu large-nya makin berkurang jadi medium atau small gitu mas.
1: Oke, baik. Nah ini bicara soal chip nih, salah satu perusahaan raksasa Nvidia ya, gaming para gamer mungkin tahu, udah kenal banget Nvidia. Itu mengeluhkan bahan bakunya sulit karena ketegangan di Selat Hormuz belum kelar-kelar nih Pak. Harganya tinggi, kelangka dan lain sebagainya. Sementara AI terus berkembang dan kebutuhan tentang chip juga semakin tinggi. Itu gimana tuh? Ya. Pak Givari.
3: Iya, ini lagi-lagi nanti mungkin akan mengikuti memang nggak akan terpisahkan nih antara inovasi di geopolitik ya. Jangan-jangan kalau memang itu yang akan terjadi ya, memang mesti kita pause dulu gitu ya. saya juga melihat ada semacam ini juga ya, semacam gerakan, bukan gerakan ya, ada beberapa protes juga ya di beberapa, dia ya, termasuk di Amerika atau di beberapa region yang lain bahwa mungkin sebaiknya kita pause dulu nih untuk perkembangan ke depan supaya kita bisa melakukan strategi yang lebih baik untuk meminimalkan resiko terutama yang dampak lingkungan tadi gitu ya. Jadi memang ada ya beberapa gerakan yang serupa lah kira-kira.
1: Oke. Sayangnya juga setiap komponen dari artificial intelligence, dari GPU-nya, dari chip-nya dan lain sebagainya itu sedikit banyak membutuhkan sumber daya alam seperti helium yang soal chip tadi yang berkurang bahan bakunya, belum lagi aluminium apapun itulah bahan bakunya itu juga membutuhkan resource yang yang tidak renewable, yang tidak bisa diperbaharui gitu loh Pak Givari.
3: Iya. Ya itu paling tidak teknologi yang saat ini seperti itu kebutuhannya ya, yang dari silikonnya ada.
1: Oh silikon, ya.
3: Yeah. Tadi yang disebut
1: helium,
3: mas Fajar juga
1: helium.
3: Heliumnya dan itu merupakan beberapa sumber daya alam yang cukup langka juga gitu ya.
1: Yeah.
3: Memang mesti ada inovasi yang lain lah kira-kira ya untuk nantinya itu tidak memakan banyak resource alam gitu. Itu merupakan concern. Tapi lagi-lagi kalau terkait dengan teknologi disruptif ya, kita harus tetap juga open minded atau membuka kemungkinan juga bahwa sebenarnya manfaat yang dihasilkan untuk bisa berinovasi juga besar juga gitu ya. Jadi ini balik lagi yang awal tadi, ini seperti pisau bermata dua gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ya mungkin dari sisi yang positifnya ini mungkin juga kita harus perlu terus kencangkan lah gitu ya, dalam artian bagaimana kita bisa memperkuat tata kelolanya dan mengerahkannya untuk ya inovasi tadi lebih cepat gitu ya, bahwa ini bisa misalkan mengefisienkan, tidak terjadi ya mungkin science discovery-nya makin cepat dengan AI misalkan gitu ya mas.
1: Oke, tentu saja kita tidak bisa mundur ke belakang 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Layaknya ketika kita punya telepon di rumah, telepon rumah sekarang sudah bergeser ke handphone, ada wartel sekarang sudah hilang, ada banyaklah teknologi yang dulu kita gunakan. Kita lihat ada warnet gitu ya, semua games sudah ada di genggaman tangan. Itu akhirnya tergerus oleh waktu. Termasuk juga kita tentu saja tidak bisa menolak mentah-mentah juga. Apakah ini salah satu potensi bagi anak-anak muda, terutama untuk teman-teman yang berada di Korika ya, Impact Korika nih, Pak Givari, untuk menemukan inovasi green AI, iya green AI, istilahnya AI yang ramah lingkungan gitu, kecerdasan buatan yang ramah lingkungan gitu, bagaimana?
3: Iya, ini salah satu pemikiran ya bahwa yang tadi kita ceritakan itu memang cenderung di negara-negara yang memang early adopter atau negara yang maju ya, masih dalam artian yang mereka sudah investasi di data center atau compute center untuk AI-nya, ya mereka akan cenderung lebih beresiko untuk dampak lingkungan yang negatif tadi. Namun di sisi lain di Indonesia sebenarnya mungkin impact-nya belum sekencang itu, karena dari sisi compute center pun juga mungkin belum banyak ya di Indonesia yang terkait yang model AI yang di-host dalam skala besar di sini gitu ya. Nah ini mungkin karena kita belum ke sana, bisa jadi kita strateginya melompat gitu ya Mas ya. Dalam artian kita memang roadmap-nya tidak memperbanyak data center atau compute center secara hardware, namun bagaimana pendekatannya mungkin kesempatan dalam kesempitan nih. Kesempitannya maksudnya hardware-nya terbatas ya, komputer terbatas, ya udah kita langsung jam ke efficient AI atau efficient machine learning ya ke depannya. Untuk bermain di ranah, kita langsung berpikir, tidak usah training data atau main di model-model yang besar di awal gitu, seperti negara, terutama juga sama China gitu ya, tapi kita main di langsung jam ke, bagaimana ini mendesain dari awalnya itu udah efisien, udah cost effective dari awal.
1: Saya boleh tanya sedikit tentang Pak Givari kan sebagai wakil ketua bidang AI inovasi dan impact Korika. Ini apa? Inovasi dan impact Korika ini apa? Bergeraknya di bidang apa nih? Fokusnya gimana?
3: Iya. Mungkin sedikit tentang Korikanya itu sendiri ya Mas ya. Korika ini suatu wadah kolaborasi atau organisasi yang sebenarnya perpanjangan dari strategi nasional AI yang dicanangkan di 2020. Yang dimungkin kita melihat ada kebutuhan perlunya ada orkestrasi dalam suatu tim kolaborasi kampus, industri, terus komunitas, pemerintah gitu ya, untuk bisa mensukseskan strategi national AI tersebut gitu. Jadi Korika ini sebenarnya ya bisa dibilang tim sukses kolaborasi AI lah gitu.
1: Strateginya
3: itu sebagai apa peta jalannya. Nah, Korika ini sebagai tim yang untuk bisa orkestrasi kolaborasi terus berjalan supaya cita-cita strategi nasional tercapai gitu.
1: Sekarang saya tanya nih, peta artificial intelligence Indonesia itu arahnya kemana? Bisa dielaborasikan sedikit nggak nih, Pak Givari?
3: Jadi yang dibahas di 2020 dan juga dikuatkan ya dengan Komdigi juga meluarkan buku putih artificial intelligence, kecerdasan artificial gitu ya, yang dimana pada intinya apapun yang dilakukan perkembangan teknologi AI itu mesti meningkatkan ya ekonomi secara nasional gitu ya. Istilahnya itu tujuan utamanya Indonesia Emas lah, tujuan utamanya ya. AI bisa mempercepat itu. Namun apa yang menjadi fokus ya, tentunya ini secara holistik, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi riset dan inovasinya, terus pilihan-pilihan bidang atau use case yang mana yang dianggap prioritas untuk AI-nya, dan tidak lupa pula dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan etika dan resiko atau penggunaan AI yang bertanggung jawab.
1: Sebenarnya Indonesia sudah terdata belum sumber dayanya, baik itu manusianya maupun sumber daya lainnya untuk pengembangan AI sesuai dengan roadmap kita, Pak Givari?
3: Ya, kalau dari sisi pendataan memang kita sudah mengumpulkan ya di berbagai kesempatan dan mungkin salah satu effort dan juga ini dari Korika juga yang sempat melakukan kerjasama dengan UNESCO, ada AI Readiness Assessment Methodology gitu, ada bukunya juga yang kita publish, bisa diakses secara publik. Nah itu kita mendata mulai dari sisi talentanya, jumlah kelulusan yang terkait dengan digital atau AI gitu ya, terus dari sisi industri mana sudah memiliki use case apa, dan terkait dengan infrastruktur juga kesiapannya dan juga interkonektivitas itu sebenarnya kita sudah mengumpulkan, yang dimana tentunya kesiapannya beragam gitu ya Mas ya. Ada yang memang sudah kita bisa anggap ready, ada yang memang belum ready dan seterusnya gitu.
1: Oke. Kita memang tidak roadmap-nya itu tidak menciptakan AI baru dengan nama misalkan Indonesia banget kayak misalkan AI Nusantara. Kalau kita kan punya chat ada chat GPT, ada clouds, ada banyak lah macamnya. Kita nggak menuju ke situ, Pak Givari, menciptakan AI asli Indonesia gitu, Pak Givari.
3: Ya, paling nggak kalau dari sisi hasil diskusi atau berbagai FGD lah ya, atau mungkin berbagai pemikiran dari semua partisipan di Korika ini, kita berpikirnya ya realistis juga ya Mas, dalam artian kita akan bergerak dari sisi use case-nya dulu gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah domain-domain mana atau sektor mana yang kita anggap sebagai sektor strategisnya, kita mulai dari aplikasinya atau demand driven gitu ya, lalu kita bergerak solusi AI-nya seperti apa.
1: Oke, contoh kasusnya sektor apa nih yang menarik nih Pak Givari di Indonesia? Pertanian atau apa?
3: Ya, misalkan sektor pertanian, agriculture gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita implementasikan AI secara end-to-end dan skala besar, ini bisa saja meningkatkan produktivitas pertanian, swasembada pangan yang lebih cepat gitu ya. Nah itu misalkan kita mulai dari problem statement-nya, dari permasalahannya apa, use case-nya apa. Nah balik lagi ke pertanyaan Mas Fajar sebelumnya, mungkin pendekatan pertama kita bisa mengadaptasikan AI yang sudah ada dulu gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah kalau nanti kita mulai itu dengan implementasi di awal, oh masih belum puas nih, ya udah kita bisa melakukan semacam perbaikan atau fine tuning atau apapun lah namanya itu untuk bisa makin menyukseskan use case tersebut. Nah nanti harapannya setelah kita mungkin lebih banyak sirkular ekonominya terjadi ya, atau cash flow-nya lebih banyak gitu, ke depan bukannya lebih banyak ya, bisa bukan tidak mungkin kita akan ke tahap membangun AI sendiri dalam konteks katakanlah untuk kuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memang kita sendiri kan yang harus membuat gitu ya. Yang lain mungkin enggak terlalu, justru enggak bisa masuk ke sana karena mungkin dari sisi kekayaan budaya dan datanya pun kita akan memilikinya itu gitu. Itu contoh ya. Dan itu yang memang terjadi di negara-negara yang lain juga seperti China. Mereka juga enggak mulai dari bikin AI dari awal gitu.
1: Iya. Banyak keluaran-keluaran dari Silicon Valley Amerika Serikat pulang ke Cina-nya tuh bikin.
3: Iya, betul ya.
1: Bikin. Nah, tapi gini, jadi sekarang kita bukan menciptakan AI baru, tapi yang sudah ada, yang sudah eksis, kita kembangkan mana yang lebih berimpact terutama dari sektor ekonomi. Salah satunya saya contohkan tadi adalah sektor agriculture, pertanian. Sekarang ini sedang fokusnya kemana nih, Pak? Pak Givari, sektor mana nih yang sedang Korika fokuskan?
3: Ya, pada intinya kita mengacu kepada 5 sektor prioritas strategi nasional AI itu.
1: Okay.
3: Dari agriculture, terus ada pendidikan, lalu
1: pendidikan.
3: Kesehatan. Iya, pendidikan, lalu kesehatan, ada juga reformasi birokrasi gitu ya. Dan smart city ya, jadi lima itu jadi prioritas. Walaupun di sini nanti yang sebenarnya dari sisi Korika itu kan sebenarnya sifatnya kita sebagai orkestrator lah, atau mungkin kalau simpel itu semacam PMO atau Project Management Office skala nasional gitu ya. Yang dimana nanti harapannya para peserta atau para helix dari pemerintah atau dari industri, dari kampus ini sebenarnya arahnya kemana. Jadi kita justru juga ingin ada pendekatan demand driven dari sektor-sektornya seperti apa. Walaupun memang kita betul, itu lima sektor itu akan menjadi semacam payungnya, tapi kita juga akan melihat kondisi di lapangan nih, yang mana yang dirasa pressing lah, pressing situation yang ya kalau memang itu valid, itu menjadi sesuatu yang perlu dibantu, ya Korika bisa fokus ke sana gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi ya mumpung masih bicara soal artificial intelligence, saya hampir lupa bahwa kemarin saya sempat browsing-browsing di sosial media, menemukan kabar baik juga bahwa siswa-siswi Indonesia menang kejuaraan Artificial Intelligence Internasional di Kazakhstan kalau nggak salah, menciptakan AI yang sudah ada itu di apa tadi istilahnya nih Pak Givari, kalau yang sudah ada itu kita gunakan untuk tujuannya apa nih? Tujuan mereka adalah untuk membuat guru difabel ketika itu bisa menggunakan smart panel dengan mudah, dengan voice, dengan suara, Pak Givari. Itu ya, mungkin ya, seperti ya. Itu ya? Mungkin seperti itu, bahwa AI-nya memang sudah ada, tapi kita manfaatkan lagi untuk apa tujuannya gitu ya, Pak Givari?
3: Ini maksudnya yang perlombaan Olimpiade itu ya, Mas?
1: Iya, Agustus ini. Iya, Agustus ini.
3: Iya, jadi ini mungkin konteksnya di AI atau generative AI itu ada namanya foundation model ya, Mas? Nah, foundation model itu ada yang berbayar, yang semacam GPT atau Gemini, ada yang open source. Nah, yang biasanya dimanfaatkan seperti talenta-talenta global dan termasuk talenta Indonesia itu, kita mulai dari open source dulu gitu ya. Kita ambil open source-nya itu, sudah ada, lalu kita adaptasikan untuk kebutuhan tertentu. Bisa langsung pakai yang sudah ada, lebih fokus kepada engineering-nya dibandingkan kita melatih AI yang baru gitu ya. Atau kalau memang hasilnya belum memenuhi ekspektasi, nanti kita kumpulin data tambahan buat kita, istilah itu kita fine tuning, kita apa? Kita
1: cocokkan, ya kita cocokkan, dituning ya.
3: Cocokkan dengan dituning dengan data yang lebih spesifik. Okay. Jadi tetap kita mulai dari foundation model yang dari open source itu.
1: Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Givari sudah meluangkan waktunya bersama Pertiga RRI pada malam hari ini. Selamat malam Pak Givari.
3: Iya, sama-sama Mas Fajar. Terima kasih sudah mengundang.
1: Iya, Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan Inovasi dan Impact Korika. Korika itu singkatan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia. Muhammad Givari Piaci sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerjanya mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog, kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Basar.
1: Kabar baik?
4: Ya, alhamdulillah. Tuhan, sehat.
1: Ya. Pak Andreas, Pak Abi, kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
4: Betul, ya.
1: Meskipun nggak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
4: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
4: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap dia bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya, dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
1: Diprediksi.
4: Pekerjaan baru iya, pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama di pertimbangan itu adalah kestabilan finansial itu at first, sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain, kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan media, dengan AI dan segala macamnya, itu kan semakin uncertain ya. Kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
1: Betul.
4: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali hal-hal baru gitu ya Mas
1: Fajar
4: ya.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang pasti, biasanya
4: ASN itu terpaksa bertahan.
1: Pak Abi gini. Jadi dari data itu ternyata tidak, kalau dari surveinya workforce itu ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak Abe. Di hampir seluruh dunia, Pak Abe.
4: Seluruh dunia. Saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak Abe, dosen sama penyiar masih belum, Pak Abe.
4: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya, sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
4: Apalagi suara khas Mas Fajar itu pasti tidak
1: banyak pendengar. Oke, jadi soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya, Pak Abe.
4: Betul, ya. Selain itu ada rasa, selain rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar, itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya.
4: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z, dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya. Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut, sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Yang penting nggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu Pak.
4: Iya, itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali, keluarga gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan Mas
1: Fajar. Iya benar, dan benar.
4: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu. Dan itu artinya stabilitas penghasilan itu menjadi faktor penentu.
1: Kurang lebih. Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat, Nicole mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka, sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama. Yang kedua adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan, inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru, sehingga individu itu berkembang juga, perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah, ini IT kantor saingan saya tuh pinter banget nih, coba saya tawarin gaji ah lebih gede gitu, mau gak pindah ke kantor saya gitu. Ya, itu akhirnya semuanya terdampak. Dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah, ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
4: 2-3 tahun.
1: Nah, itu gimana tuh Pak Abe?
4: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya, politik nasional kalau konteks Indonesia. Nah, tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri saya kira Mas Fajar, berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya, ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya. Ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
1: Mengerikan,
4: Mas.
1: Mengerikan.
4: Ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh, ini nanti bersaing dengan yang muda-muda, kalah ini pasti. Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh, ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini gitu. Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya. Dan ini sosiologis sekali. Itu Mas
1: Wajah. Dan itulah kenapa mungkin dampak kondisinya senada di setiap negara di dunia, karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di daerah istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Satu, dua, tiga.
2: Lebih dari 18.000 lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100.000, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50.000, 20.000, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
3: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu. Tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
2: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
4: Uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
2: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Jaringan Berita Nasional.

0: 3, jaringan berita nasional.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
0: Laporan khusus.
2: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang.

0: mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
1: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
0: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
2: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
0: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
3: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
0: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial.
6: Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
6: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
9: 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026 lalu terus menambah jumlah korban. Laporan terakhir yang kami terima sedikitnya 472 orang meninggal di Nepal dan 5 orang di Tibet. Sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang. Dan lebih dari 90.000 orang juga terdampak akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Di tengah pencarian korban, pemerintah Nepal mencatat 596 warga asing dan 33 warga negara dari berbagai negara nyatakan hilang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sejauh ini belum menerima laporan WNI terdampak dan terus melakukan pemantauan. Dan kami akan berbincang terkait dengan update kondisi dampak banjir Nepal bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida.
9: Wawancara Pro 3.
4: Bu Heni, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mas Rudy. Selamat pagi, pemirsa RRI.
4: Baik, Bu, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pemantauan WNI di Nepal dan Tibet, Bu?
10: Jadi perkembangan terbaru sampai perkembangan terakhir masih belum ada laporan ada WNI terdampak ya, apakah itu menjadi korban jiwa atau korban hilang.
4: Okay.
10: Jadi masih belum ada.
4: Iya. Belum ada warga negara Indonesia terdampak, ini seberapa jauh proses verifikasinya nih Bu Heni?
10: Jadi sebetulnya KBRI Dhaka maupun KBRI Beijing terus melakukan pemantauan ya dengan otoritas tempat dan secara berkala mereka kan menyampaikan ke perwakilan asing ya untuk khususnya untuk warga negara asing yang dinyatakan hilang.
4: Okay.
10: Dan sampai dengan kemarin 28 itu korban jiwa itu sudah mencapai 489 orang.
4: 489, oke.
10: Okay. Betul, dan yang dinyatakan hilang sudah mencapai 2.381 orang.
4: Yeah.
10: Dari 2.381 orang ini, 644 orang ini merupakan warga negara asing.
4: Warga negara
10: dan,
4: asing.
10: Betul. Dan dari informasi yang disampaikan melalui KBRI Dhaka, tidak terdapat warga negara Indonesia dari list warga negara asing yang dinyatakan hilang tersebut.
4: Oke, dari 600-an warga negara asing tadi tidak ada warga negara Indonesia,
10: tidak
4: Ibu
10: ada
4: ya?
10: Warga negara Indonesia.
4: Iya.
10: Betul. Jadi dari daftar warga negara asing yang dikeluarkan oleh otoritas tempat dan dipublikasikan oleh pemerintah Nepal per 28 Agustus kemarin itu tidak ada warga negara Indonesia.
4: Baik. Berapa jumlah WNI kita, Bu, yang terdata berada di Nepal, Bu, saat ini?
10: Jumlah WNI kita yang terdata di KBRI kita di Dhaka itu 45 orang.
4: 45
10: dan
4: orang.
10: Sebagian besar mereka berdomisili di daerah Kathmandu ya.
4: Apakah wilayah Kathmandu ini menjadi perhatian utama Kemlu dalam pemantauan warga negara kita di sana, Bu? Atau ada beberapa daerah lainnya?
10: Karena sebagian besar warga negara kita berada di wilayah sana. Namun demikian, KBRI terus memantau khususnya untuk para wisatawan. Jadi KBRI terus melakukan pemantauan, melakukan verifikasi terhadap keberadaan WNI yang berada di Nepal yang sedang berwisata, khususnya yang melakukan trekking atau pendakian ya, yang mendekati wilayah bencana. Yeah. Tapi sampai saat ini semua yang sudah terpantau oleh KBRI Dhaka dalam keadaan aman.
4: Oke. Jadi selain 45 warga yang menetap, ini juga ada warga negara kita yang sedang melakukan perjalanan wisata atau pendakian di Kathmandu ini, Bu ya?
10: Betul.
4: Iya. Dan itu dinyatakan aman, tidak termasuk dari 600-an warga yang dinyatakan hilang tadi. Baik.
10: Betul.
4: Ya. Koordinasi KBRI Dhaka sendiri dengan otoritas Nepal dalam hal verifikasi data selama ini bagaimana nih, Bu Heni?
10: Jadi untuk KBRI kita di Dhaka ini tentunya melakukan pemantauan situasi melalui otoritas Nepal, kemudian juga dengan jejaring komunitas WNI,
4: yeah,
10: dan juga kita melakukan koordinasi intensif dengan konsul kehormatan kita di Kathmandu. Kemudian juga kita KBRI juga melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di luar Kathmandu untuk kegiatan wisata atau pendakian. Selain itu, KBRI juga menghubungi travel agent atau kelompok perjalanan yang membawa WNI ke Nepal agar segera memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi WNI yang mereka dampingi.
4: Okay.
10: Nah, sampai saat ini dari laporan-laporan travel agent maupun kelompok perjalanan yang membawa para WNI ke Nepal ini,
4: yeah,
10: terlaporkan bahwa tidak ada WNI yang terdampak banjir bandang tersebut.
4: Baik, Bu Heni, kalau di Kathmandu ada perwakilan pemerintah nggak, Bu, di sana, Bu? Mungkin misalnya
10: konsul ya? Kehormatan kita, Pak.
4: Oh, konsul kehormatan. Okay.
10: Betul, konsul kehormatan Republik Indonesia itu ada di Kathmandu. Jadi
4: okay,
10: kita bisa memantau juga melalui konsul kehormatan kita.
4: Iya, seberapa penting peran konsul kehormatan kita di Kathmandu dalam situasi seperti ini? Kalau begitu, Bu Heni?
10: Sangat, sangat. Karena kan sebetulnya konsul kehormatan ini juga menjadi perpanjangan tangan KBRI ya,
4: yeah,
10: untuk melakukan pemantauan kepada WNI kita.
4: Okay.
10: Dan di konsul kehormatan juga sama fungsinya, melakukan koordinasi ya ketika dalam situasi seperti ini. Konsul kehormatan juga tentunya berkoordinasi secara intensif dengan otoritas tempat di Nepal.
4: Iya. Kalau untuk jaringan komunikasi sendiri bagaimana informasi yang dihimpun oleh Kemlu kita di sana, Bu?
10: Jadi untuk memantau kondisi ini, sumber-sumber informasi yang dipantau oleh KBRI Dhaka dan digunakan itu, selain kita berkomunikasi dengan MOFA ya, dengan Kementerian Luar Negerinya, kemudian kita juga berkomunikasi dengan National Disaster Risk Reduction and Management Authority di Nepal, kemudian juga dengan kepolisian setempat, dengan Nepal Tourism Board-nya, kemudian juga kita tentunya berkoordinasi dan memantau informasi setiap saat dengan emergency control room yang didirikan oleh pemerintah Nepal untuk menangani bencana ini.
4: Iya.
10: Betul.
4: Baik. Bu Heni, mudah-mudahan tidak ya, tetapi seandainya ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang, langkah pertama yang dilakukan apa ini, Bu?
10: Langkah pertama tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, terutama dalam hal ini kepolisian Nepal, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi apakah memang WNI yang hilang tersebut betul-betul WNI. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan lain-lain untuk kemudian melihat kondisi WNI yang hilang itu apabila ditemukan ya. Kalau masih hilang tentunya kita masih memantau tim pencarian dan tim SAR-nya setempat.
4: Dan sejauh ini apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga negara Indonesia di lokasi yang masih dinilai berbahaya, Kak, Bu?
10: Belum, belum. Namun demikian kita terus memantau karena memang kan banjir bandang ini masih dikhawatirkan ada banjir susulan ya. Ini yang masih. Tapi sampai saat ini kondisi WNI kediaman mereka ini masih berada di tempat-tempat yang aman.
4: Ya. Dan apakah bencana banjir bandang yang terjadi 26 Agustus lalu yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia 400 lebih, korban hilang pun juga begitu banyak, 489. Apakah ini mengubah imbauan perjalanan Indonesia untuk warga negara kita untuk menuju ke Nepal, Bu Eni?
10: Betul, jadi KBRI Dhaka juga telah memberikan himbauan tidak secara khusus ke Nepal, tapi paling tidak menghindari tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan tempat bencana ini.
4: Menghindari tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan lokasi bencana tempat, ini Bu ya?
10: Betul, lokasi bencana, betul.
4: Oke, yang sebaiknya kalau begitu dilakukan WNI sebelum bepergian untuk mengetahui informasinya didapat dari mana ini Bu?
10: Nah, sebelum bepergian, sebetulnya kita punya informasi yang kita punya aplikasi Safe Travel. Safe Di situ travel. Tentunya bisa dilihat, betul. Safe Travel ini mobile aplikasi yang bisa diunduh oleh para WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana di situ akan terlihat negara atau wilayah mana saja yang sebetulnya tidak disarankan untuk dikunjungi, gitu ya. Dan di aplikasi Safe Travel ini juga dilengkapi dengan panic button sebetulnya kalau yang kepada para warga negara kita yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau terjadi hal-hal sesuatu yang memerlukan pertolongan dalam waktu segera, itu bisa bisa menggunakan panic button tersebut, dan panic button tersebut terhubung dengan semua perwakilan kita yang terdekat. Jadi itu sangat disarankan ya untuk WNI yang akan bepergian.
4: Baik, baik. Bu Eni, apakah sampai saat ini bisa dikatakan atau dinyatakan bahwa seluruh warga negara kita di wilayah tersebut telah terverifikasi aman, Bu? Atau memang masih menunggu terus data-data yang dinamis dari otoritas di Nepal sendiri?
10: Kalau berdasarkan data yang tercatat, yang 45 orang itu ya.
4: Ya, 45 warga kita.
10: Yang 45 warga negara kita itu semuanya sudah terkonfirmasi.
4: Oh, oke. Okay.
10: Nah, yang kita sedang terus secara berkala dan intensif melakukan pemantauan ini khusus untuk WNI kita yang berwisata.
4: Iya, iya.
10: Jadi yang melakukan kunjungan ya ke sana. Nah, sampai hari ini, beberapa hari setelah bencana, beberapa operator, travel operator yang kita komunikasikan, mereka menyatakan bahwa WNI tidak ada yang terdampak.
4: Oke, jadi masih memfokuskan kepada pemantauan warga negara kita yang melakukan pendakian. Ada berapa Bu jumlahnya? Itu. Bu, warga kita yang melakukan pendakian ya, ini?
10: Ini masih belum terkonfirmasi.
4: Belum terkonfirmasi.
10: Karena kan, belum semua yang travel agent ini menyampaikan ya. So far beberapa ini, saya harus konfirmasi dulu jumlahnya ini Pak Rudi.
4: Oke.
10: Okay. WNI kita yang sedang melakukan wisata di sana.
4: Baik. Tentu doa terbaik Bu ya untuk warga negara kita, dan kami juga ikut prihatin dengan peristiwa bencana di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus 2026 lalu. Bu Eni, terima kasih waktunya Bu sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat Ibu, selamat pagi.
10: Terima kasih Pak Rudi, ya. Selamat sehat.
4: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah.
9: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Banjir bandang menerjang kawasan Bote Koshi di Nepal pada 26 Agustus 2026 setelah keruntuhan gletser di sekitar Langtang Lirung yang memicu longsoran es dan batu yang bergerak deras mengikuti aliran sungai. Dan hingga pagi tadi, sedikitnya 489 orang meninggal dunia di Nepal dan 5 di Tibet, sementara 1.000 lebih masih dinyatakan hilang, bahkan 600 orang diantaranya adalah warga negara asing. Dan tadi ditegaskan di antara 600 orang yang masih dinyatakan hilang, tidak ada warga negara Indonesia. Dan bencana juga belum sepenuhnya berakhir karena material longsoran membentuk danau yang berpotensi memicu banjir susulan. Sementara pemerintah Nepal mencatat 600 warga asing dari 33 negara masih terus dilakukan pencarian. Dan rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana runtuhan gletser, pencairan es, longsoran, dan terbentuknya bendungan alami dapat berubah menjadi bencana berantai dengan dampak yang sedemikian besar. Untuk itu, pagi hari ini kami masih akan lakukan perbincangan atau lanjutkan perbincangan terkait dengan update kondisi dampak banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus lalu bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Mulyana.
9: Wawancara Pro 3.
4: Prof Adi Maulana, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada.
4: Iya, kita prihatin Prof ya dengan peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Nepal 26 Agustus lalu. Sebenarnya apa yang terjadi Prof di kawasan Himalaya saat itu?
11: Iya, jadi tentu kita sangat prihatin ya melihat bencana alam terutama banjir bandang yang terjadi di Nepal kemarin. Nah, salah satu yang pemicunya kalau kita lihat dari video-video yang beredar ya, itu tentu saja adalah karena Himalaya itu bagian daripada Nepal itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang notabene di bagian hulu dari sungai-sungai itu banyak sekali gletser-gletser ya, atau es-es begitu. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan salah satu penyebabnya dipicu oleh adanya gempa bumi kecil yang kemudian menyebabkan gletser-gletser atau tumpukan-tumpukan es di wilayah hulu dari sungai-sungai yang ada di pegunungan Himalaya itu kemudian bergerak ya, turun ke bawah, turun dan kemudian mencair begitu ya.
4: Okay.
11: Nah, ini juga ada hubungannya dengan global warming ya, di mana bongkahan-bongkahan atau tumpukan-tumpukan es yang akibat adanya kenaikan suhu yeah. di bumi ini secara yeah. global, maka dia mengalami proses pencairan begitu. Nah, ketika kemudian ada gempa bumi ya, yang kemudian menyebabkan tumpukan-tumpukan itu longsor ya, bersama material-material yang lainnya, maka perlahan-lahan dia nanti akan membentuk satu katakanlah mungkin bendungan alam dia di bagian hulu sungai begitu.
4: Okay.
11: Nah, kemudian karena volume air itu terus bertambah, maka bendungan alam tadi itu ya itu tidak mampu lagi untuk menahan volume oh. air yang cukup besar ya, yang bercampur dengan material-material longsor dari gunung ya. Yeah. Di situ ada yeah. material batu, di situ ada material katakanlah mungkin pepohonan, kemudian lumpur dan lain yeah. sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir bandang.
4: Okay.
11: Nah, kalau kita lihat ya, sungainya itu kan sangat terjal ya, sehingga menambah laju daripada air yang kemudian berasal dari wilayah hulu begitu ya, karena akibat gradien sungainya sangat terjal ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kemarin di video-video yang beredar itu kan begitu sangat cepat ya, dan kemudian dalam volume yang cukup besar.
4: Yeah.
11: Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat masif ya, termasuk bendungan, kemudian rumah-rumah penduduk ya, kemudian jembatan, jalanan dan banyak lagi seperti ya. Itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kemarin di Nepal, Mas Rudi.
4: Jadi dipicu oleh gempa kecil, kemudian berdampak pada gletser yang sudah mulai mencair, dan pencairan es itu ikut sangat berperan. Tetapi Prof, tadi Anda katakan juga terbawa material-material yang ada di sekitarnya, dan seberapa penting kondisi material tadi atau batuan dan lereng ini memicu longsoran material lainnya nih Prof?
11: Ya, jadi tentu sangat penting begitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan mitigasi, terutama banjir bandang, ya, itu kita harus tidak hanya memonitoring, katakan mungkin kalau di Indonesia hujan ekstrim, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memonitoring bagaimana kondisi lereng-lereng di bagian hulu sungai. Okay. Bagaimana kondisi katakanlah mungkin vegetasi yang ada di bagian hulu sungai. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di bagian hulu sungai ya terjadi degradasi ya, deforestasi, kemudian terjadi longsor-longsor. Nah, ini yang nantinya kita khawatirkan ketika dia kemudian nanti akan longsor dan masuk ke badan sungai, terutama di bagian hulu, yeah. Mereka nanti akan menumpuk ya. Nah, ketika mereka menumpuk, mereka nanti akan memblocking aliran alur sungai dan dia nanti akan membentuk bendungan alam. Nah, inilah yang kita takutkan, ketika kemudian volume air terus bertambah, maka bendungan alam ini akan jebol. Nah, ketika jebol itulah bukan hanya air yang akan terbawa ya, tetapi juga air itu akan membawa ya material longsor tadi ya, yang berupa batu-batuan bongkahan besar, kemudian batang-batang pohon ya, kemudian lumpur sedimen dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini sangat fatal ya, dan sangat-sangat berbahaya begitu, terutama bagi daerah-daerah di bagian hilir sungai seperti itu.
4: Tapi gempa-gempa kecil ini seberapa besar sih Prof? Bisa berpengaruh terhadap ketidakstabilan material yang ada di sekitarnya ini Prof?
11: Ya, tentu gempa-gempa itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena gempa-gempa itu akan menimbulkan getaran ya. Jadi getaran-getaran seismik yang disebabkan oleh gempa-gempa itu membuat tebing-tebing ya, yang biasanya terdiri dari batuan ya, itu kan akan mengalami ketidakstabilan karena terus bergetar. Kemudian ada hujan ya, kemudian ada pembebanan, ada gravitasi. Lama kelamaan material-material tersebut itu akan secara gravitasi, akan secara normal ya, itu akan runtuh ya. Nah, makanya kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya ya, terutama untuk melakukan mapping ya, daerah-daerah di mana ada sungai, kemudian hulu sungai itu sudah mengalami proses katakanlah mungkin degradasi, dan kemudian sering terjadi gempa-gempa bumi ya. Nah, itu dan kemudian dipicu oleh adanya hujan yang sangat ekstrim, itu merupakan salah satu kandidat-kandidat ya untuk terjadinya banjir bandang depannya. Kita pernah punya pengalaman ya, seperti di Aceh, kemudian di Sulawesi Selatan ya, kemudian di beberapa tempat terjadi banjir bandang. Nah, itu biasanya dipicu oleh ya kombinasi antara adanya hujan deras ya, kemudian tanah longsor akibat katakanlah mungkin gempa begitu ya. Nah, dan masyarakat mungkin tidak terlalu terekspos ya dengan informasi-informasi seperti ini, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah hilir sungai. Nah, sehingga mereka tidak sadar bahwa terjadi banjir bandang ya, dan kemudian mereka menjadi korban seperti itu.
4: Jadi kalau di Nepal itu Prof, pertama gempa kecil secara berkala, kemudian meruntuhkan gletser, material yang ada, dan membentuk danau alami tadi. Dan cairan-cairan gletser ini begitu besarnya volume air tidak tertampung dalam danau itu sehingga meluap mengakibatkan banjir bandang. Tapi proses danau alami itu terjadi tuh gimana nih Prof penjelasannya?
11: Ya, danau alam terjadi itu ya itu tadi, karena material-material yang terdiri dari bebatuan ya, kemudian tanah maupun juga vegetasi-vegetasi yang kemudian longsor, itu yang akan membentuk semacam kubangan ya, dia nanti akan memblok aliran sungai ya, sehingga dia akan membentuk semacam cekungan di bagian atas ya, di bagian hulu, itu yang disebut dengan bendungan alami gitu.
4: Okay.
11: Jadi material-materialnya berasal dari tanah-tanah longsor itu yang dari pegunungan-pegunungan itu yang kemudian melumpuk dan menghalangi alur sungai ya. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika dia jenuh, ketika kemudian dia sudah tidak mampu lagi untuk menampung volume air dan material-material hasil longsoran yang lainnya, maka dia nanti akan jebol.
4: Okay.
11: Dia nanti akan bocor, begitu dia akan hancur. Itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini merupakan ancaman atau bencana yang sangat-sangat mematikan begitu ya. Karena sifatnya yang tiba-tiba begitu ya.
4: Baik Prof. Prof, seberapa cepat Prof bendungan alami itu bisa jebol setelah terbentuk tadi ini Prof?
11: Ya, jadi terakumulasinya air itu kan sebenarnya memerlukan waktu ya. Kadang mungkin kalau sementara hujan yang sangat ekstrim ya, barangkali mungkin waktunya tidak terlalu lama ya proses pembentukannya. Nah, tetapi kalau misalnya, jadi tidak hanya harus ada hujan ekstrim, dalam kondisi di Nepal itu kan tidak terlalu banyak hujan sebenarnya ya, tetapi gletser itu yang kemudian mencair begitu.
4: Nah,
11: mengenai tentang bendungannya itu berapa lama untuk kemudian jebolnya itu sangat tergantung dari volume air, ya. Kalau misalnya ternyata bendungan alami itu tidak terlalu besar, ya, dan kemudian volume air yang memenuhinya itu sangat besar, ya, maka dia nanti akan jebol dengan sangat cepat begitu. Nah, tetapi kalau dia membentuk sebuah bendungan alami yang sangat besar, tentu dia memerlukan waktu untuk terakumulasi, airnya terakumulasi. Ketika dan volume air tersebut sudah tidak bisa ditampung oleh bendungan alami tadi, ya, karena bendungannya itu kan sebenarnya tidak terlalu kuat, ya, karena dia hanya dibentuk oleh hasil tumpukan material-material yang longsor dari pegunungan, ya, kemudian juga biasanya dia tercampur dengan material-material pepohonan, vegetasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia sangat tidak terlalu kuat begitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian volume air itu cukup besar dan dia sudah tidak stabil, ya, tidak tertampung, maka dia akan jebol. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang itu
12: terjadi,
11: sangat cepat terjadinya karena karena volume air yang cukup besar, ya, itu jebol dan kemudian mengalir, ya, secara masif, ya, dalam waktu yang sangat singkat seperti itu.
12: Bahkan lumpur dan batuan pun juga terbawa oleh banjir bandang itu, Prof.
11: Betul, terikut, ya. Kalau kita lihat kemarin di video-videonya itu kan ada bongkahan batuan sebesar barangkali mungkin sebesar pos ini apa polisi seperti itu, ya.
12: Besar-besar banget itu, Prof. Iya. Tapi betul, tapi bisa, Prof, dikatakan bahwa yang di Nepal ini, Prof, ya, satu bencana ternyata memicu bencana berikutnya, Prof.
11: Betul, itu yang disebut dengan cascading disaster, ya.
12: Cascading
11: atau
12: disaster.
11: Bencana yang berantai. Betul.
12: Okay.
11: Bencana yang berantai. Bencana yang disebabkan oleh satu bencana menyebabkan bencana yang lainnya dan kemudian dia terakumulasi menyebabkan biasanya bencananya itu adalah bencana sosial, bencana ekonomi.
12: Ya. Oke.
11: Okay. Itulah yang dalam teori manajemen bencana disebut dengan cascading disaster.
12: Cascading disaster atau bencana berantai ini memang sulit untuk dihentikan setelah prosesnya dimulai, Prof.
11: Ya, itu yang kemudian harus dimitigasi. Ya, bencana-bencana model seperti ini itu sangat sulit untuk kemudian dihentikan, tetapi kita punya potensi untuk kemudian mereduksi, ya, mereduksi dampaknya seperti itu. Itulah yang kemudian di dalam konsep penanganan bencana disebut dengan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Nah, jadi cascading ini memang akan sangat sulit untuk kemudian kita hentikan, ya, atau barangkali mungkin tetapi kita punya upaya-upaya mitigasi untuk kemudian mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh cascading disaster ini, gitu.
12: Ya. Tapi cascading itu bisa dianalisis sebelumnya, Prof, bahwa pemicu apa nanti akan mengakibatkan apa, berdampak apa, dan tingkatnya seperti apa, itu bisa dianalisis sebelumnya.
11: Ya, bisa. Makanya di dalam konsep penanganan bencana ada yang disebut dengan kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana inilah yang kemudian akan melihat, ya, suatu katakanlah mungkin suatu daerah potensinya apa begitu.
12: Okay.
11: Nah, kalau misalnya daerah tersebut punya potensi A, bencana A, apa kira-kira dampak atau apa kira-kira yang akan ditimbulkan, ya, sehingga nanti dia akan berantai seperti itu.
12: Oh.
11: Nah, sebagai contoh yang di Nepal ini begitu. Adanya global warming, ya, kemudian dikombinasikan dengan gempa bumi kecil yang terus terjadi menyebabkan gletsernya kemudian mencair, kemudian ada getaran-getaran seismik dari gempa bumi itu menyebabkan material-material seperti bebatuan di wilayah pegunungan itu nanti akan longsor, kemudian dia menyebabkan banjir bandang.
12: Ya,
11: artinya kan sudah beberapa rangkaian daripada bencana-bencana, ya, kemudian membentuk banjir bandang, kemudian sekarang sudah ada bencana sosial di sana, ya. Artinya ada ratusan bahkan mencapai ribuan korban yang ada di sana, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian logistik, nanti akan menimbulkan disebut dengan bencana ekonomi begitu, kan. Nah, nanti akan ada bencana kemanusiaan. Nah, itu yang itu tipikal daripada cascading disaster yang memang sekarang ini kita harus mencoba untuk menyadari, ya.
12: Baik.
11: Sehingga ke depannya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana seperti itu.
12: Ya, artinya cascading disaster itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan potensi yang akan terjadi dari sebuah bencana tadi itu, Prof, ya. Iya. Dan apakah wilayah kita, Prof, Indonesia ini juga termasuk rawan terhadap cascading disaster atau bencana berantai ini?
11: Ya, kita sebenarnya cukup rawan ya. Kenapa? Karena di beberapa daerah, terutama untuk cascading centernya ini, apakah itu bencana banjir bandang ya, ataukah kemudian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang kita alami, itu adalah bentuk-bentuk dari cascading center. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan itu kan akibat adanya El Nino yang berkepanjangan ya. Yeah. El Nino yang berkepanjangan ya. Kemudian di situ memicu munculnya hotspot ya. Kemudian ada kombinasi lagi, katakanlah mungkin unsur manusia yang beberapa perusahaan-perusahaan ya, yang kemudian ataupun oknum-oknum yang kemudian ikut membakar, itulah yang kemudian menambah masif daripada kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Nah itu sebenarnya salah satu contoh dari cascading disaster yang ada begitu, tetapi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan begitu.
12: Ya. Dan apakah semua potensi bencana yang ada di kita, termasuk daerah rawan bencana, sudah termitigasi dengan baik, Prof? Sebelum ya, hal itu berpotensi kepada pemukiman.
11: Betul, jadi menurut saya memang upaya-upaya mitigasi itu sudah ada, tapi belum optimal. Kenapa? Karena saya melihat literasi bencana di Indonesia itu belum terlalu diketahui ya oleh seluruh stakeholder. Jadi karena kan menangani bencana itu sebenarnya bukan hanya domain dari pemerintah ya, tapi di situ juga unsur daripada masyarakat, kemudian media. Makanya saya senang ya dengan RRI yang mencoba untuk terus melakukan edukasi-edukasi dan literasi, sehingga nanti makin banyak stakeholder yang kemudian mengetahui, dan kemudian mereka nanti akan betul-betul mengetahui upaya-upaya mitigasi gitu, sehingga kedepannya kita berharap kita dapat mengurangi risiko bencana yang ada begitu. Karena toh kebakaran hutan tidak akan mungkin kita hentikan ya, tetapi kita bisa melakukan mitigasi sehingga kerugian yang akan dihasilkan ya oleh kebakaran hutan dan lahan itu bisa kita minimalisir ya, seminimal mungkin, seperti itu.
12: Kalau memang kita sangat-sangat baik dalam memitigasi atau cascading center tadi, Prof ya, terutama ancaman berantai tadi, artinya Prof katakan literasi dan edukasi yang belum optimal. Nah harusnya di fase mana hal itu dilakukan, Prof? Kalau memang nyata ya, jadi, potensi bahaya gempa itu atau bahaya bencana itu sudah ada di sekitar kita.
11: Ya, betul. Jadi saya kira yang paling utama sekarang dan itu paling penting itu adalah kita masuk dalam sektor edukasi. Jadi kita harus memberikan edukasi ya dan literasi untuk sekolah-sekolah ya. Baik itu dari tingkat katakanlah mungkin anak-anak mungkin ya dari SD, bahkan mungkin dari PAUD ya, dari kemudian SMP, SMA, kemudian kita juga secara informal kita bisa masuk katakanlah mungkin di rumah ibadah ya, di masjid, kemudian di gereja, kemudian kita terus sosialisasi bahwa potensi yang terjadi di wilayah A misalnya di sebuah provinsi itu apa saja ya, kemudian di sebuah desa, di sebuah kecamatan dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya dalam sektor pendidikan, apakah itu formal maupun informal, kita berharap nanti tingkat literasi dari masyarakat itu nanti akan bertambah ya. Nah, ketika kemudian bertambah, maka akan semakin banyak orang yang aware begitu. Jadi kita bisa meningkatkan people awareness. Nah, ketika kemudian people awareness, maka kemudian kita akan dengan sangat mudah untuk melakukan upaya-upaya mitigasi yang sudah terprogram seperti itu. Nah, pada gilirannya kita berharap nanti resiko yang akan ditimbulkan oleh cascading disaster itu bisa sangat minim begitu. Kalau misalnya, let's say ketika kemudian sebelum adanya upaya yang masif ini, korbannya mungkin ribuan begitu ya. Nah, tetapi ketika ada upaya-upaya yang masif ya untuk peningkatan edukasi, literasi dan lain sebagainya, maka mungkin korbannya kita bisa minimalisir ya. Mungkin hanya katakanlah mungkin puluhan yang memang sudah ajalnya ya. Dan kemudian kerusakan infrastruktur juga tidak masif. Dan kemudian ketika kemudian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa dapat lebih mudah seperti itu.
12: Jadi apa yang jadi indikator keberhasilan bahwa implementasi edukasi, literasi itu sudah cukup baik, korban yang sedikit, atau hal lain apa yang bisa dikatakan itu sebagai suatu keberhasilan dalam memitigasi dengan baik, mengimplementasikan dengan baik, edukasi dengan baik, dan literasi kepada masyarakat, Prof?
11: Ya, tentu ujungnya adalah kita mengurangi risiko. Dan salah satu indikator yang paling terukur itu adalah jumlah korban, baik jumlah korban jiwa maupun jumlah korban infrastruktur dan lainnya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa ketika kemudian sebagai contoh di Jepang, ya, di Jepang kita lihat ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, itu kan kita sudah bisa lihat bagaimana penanganan bencananya seperti apa, kemudian korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut itu sangat minim, ya, dan kemudian ketika tahap rehabilitasi rekonstruksi, mereka dengan sangat mudah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada, sehingga bencana tersebut itu tidak akan menimbulkan sebuah trauma, begitu ya, sebuah katakanlah mungkin sebuah cerita yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengurangan kualitas hidup, ya, apakah itu manusia secara individu maupun juga secara komunitas seperti itu. Nah, itu salah satu indikator utamanya, Mas Rudi.
4: Baik, Profesor Adi Maulana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, Prof. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Salam sama-sama, sehat, selamat pagi.
11: Ya. Ya, terima kasih RRI, terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kebencanaan Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Maulana.
9: Wawancara Pro 3.

Selamat pagi, selamat pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Publik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk melakukan acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara penyiar kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Dari brand independen KRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz. Kembali mudara di ruang dengar Anda semuanya untuk edisi hari ini di 30 Agustus 2026. Kami temani Anda semuanya di lintas Malinau pagi hingga kebersamaan di pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya. Dan kami menyapa untuk para pendengar yang mendengarkan R Malinau di 95.3 MHz ya, untuk pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas dan selamat bergabung bersama dengan Malinau di 95.3 MHz serta menyiarkan juga yang mengakses program siaran R Malinau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Semoga bersama kita di hari ini bisa menambah wawasan Anda untuk beragam informasi dan topik berita yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Pendengar, mengawali semua rangkaian acara yang akan kami hadirkan di sepanjang hari ini akan kita buka dengan sesi siraman rohani dalam sesi Mutiara Religi Kristen pagi. Kami akan hadirkan Kidung dan Sabda untuk subuh hari ini, mengawali untuk program siaran kita di hari ini. Jadi untuk para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama dengan R Malinau di 95.3 MHz. Akan kami awali juga untuk hari ini ya, terutama untuk di hari Minggu ini. Persiapan untuk semua umat Nasrani yang akan beribadah di gerejanya masing-masing ya, di pagi hari ini nanti akan kami temani Anda semuanya dengan puji-pujian, penyembahan, niat serta firman Tuhan juga yang akan dihadirkan untuk Anda semuanya. Jadi pastikan para pendengar tetap setia bersama kami di 95.3 MHz. Kita awali pujian di sesi Mutiara Religi Kristen pagi di sesi Kidung dan Sabda. Pujian kuberikan syukur. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

apakah yang paling indah dalam hidup ini? Membagi makanan dalam tindakan sosial itu biasa banyak yang melakukan. Membagikan pakaian atau berobat gratis. Informasinya datang silih berganti. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh anak manusia untuk menunjukkan kepedulian sosialnya. Itu baik. Tetapi memberi makan orang hari ini, besok bagaimana? Mengobati dia sekarang, kemudian apa yang terjadi? Tak ada yang bisa menduganya. Karena gerakan sosial bersifat sesaat. Tapi kalau hidup membagi cinta dengan sesama itu luar biasa. Karena cinta akan mendorong tanpa mengenal batas waktu. Cinta akan mendorong tiap orang melakukan apa yang mesti dalam kehidupannya. Cinta luar biasa, begitu kuatnya. Berbagilah dengan sesama, maka engkau akan tahu betapa indahnya cinta. Sesama akan memandangmu sebagai orang yang berbagi kehidupan dengannya. Mereka akan dikuatkan, dihiburkan, bukan oleh sebuah pertunjukan, tapi cinta yang luar biasa. Kekuatan ada untuk mengayunkan langkah, membangun harapan, mencapai masa depan karena cinta. Berikan cinta pada sesama, bangkitkan mereka dari harap yang punah. Cinta akan membuat engkau memberi makan, tapi memberi makan belum tentu karena cinta. Wujudkan di hari-hari yang ada. Biarkan sesama merasa dan mereka berkata ketika melihatmu, cinta datang kepada kita. Cinta tak mungkin terlupakan. Miliki dia, jalani hari-hari. Betapa indahnya kalau cinta ada.

0: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
1: Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Bersama kita sambut hadirnya pagi dengan semangat dan harapan menciptakan sukses di hari ini.

Tuhan ingin mengajari Anda. Ingatlah bahwa kehidupan ini adalah universitas Allah. Dan setiap orang yang Anda jumpai adalah sekolah Roh Kudus. Pastikan setiap kali Anda keluar dari tempat tidur Anda, Anda membawa hati yang mudah diajar. Dan waspadalah untuk segala pelajaran berharga yang ada di sekeliling Anda. Karena hal-hal itu akan mempersiapkan Anda untuk hari esok yang lebih baik.

Apakah rahasia kekuatan batin dan kestabilan iman? Saya akan memberikan kepada Anda beberapa tips, instruksi yang dapat Anda lakukan, sebuah kata-kata hikmat. Apakah Anda siap? Fokuskan pikiranmu pada firman Tuhan, dan engkau akan jadi stabil dan kuat. Pelajarilah seni dan disiplin untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan lebih dari sekedar Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan Anda pasti akan bisa merasakan khasiatnya. Bahkan dari waktu ke waktu, firman-firman yang Anda hafalkan itu akan menolong Anda. Sebab Anda tidak akan lagi menghadapi segala tantangan hidup ini dengan perasaan belaka, tetapi dengan kuasa Allah.

Halo dunia, pernahkah Anda merasakan suatu hari segala sesuatu yang Anda kerjakan salah semuanya, seperti seolah-olah dunia Anda semua runtuh ke tanah. Anda ingin cepat-cepat tidur, lupakan segalanya, tapi ternyata keesokan hari ketika Anda bangun di pagi hari, segala sesuatu tidak menjadi lebih baik. Ini ada kata-kata untuk menguatkan Anda. Inilah kata-kata hikmat untuk Anda hari ini. Anda hanya perlu menguasai diri Anda di dalam Tuhan, dan dunia di sekeliling Anda, dunia Anda itu akan berada di bawah penguasaan Tuhan. Katakan pada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan, aku mau berserah penuh. Sudah, saya buat komitmen tidak mau peduli lagi apa kata orang dan apa yang mereka mungkin pikirkan tentang diriku. Yang penting aku melakukan kehendak-Mu. Berdoa, mulai hari ini ya Tuhan, aku komitmen penuh, terjadilah kehendak-Mu bukan kehendakku. Doa seperti itu mengundang sesuatu yang luar biasa, karena itu bukan cuma kata-kata belaka. Biasanya perkara-perkara luar biasa segera terjadi setelahnya. Tuhan mulai menunjukkan kuasanya di sekeliling Anda, mengubah sini dan situ. Karena doa-doa seperti itu adalah doa-doa yang sangat menyenangkan hati Allah dan berkenan kepada-Nya. Ada masa depan yang luar biasa bagi setiap orang.

0: Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita semua mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Tanggalkan akan setiap beban, persoalan, tantangan, masalah hidup yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Kita mau tanggalkan itu semua. Dan kita mau sungguh-sungguh mengarahkan fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan lawatan-Nya, menanti-nantikan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar menyediakan waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berbicara bagi kami. Menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Bapa yang Maha Mulia, inilah kami anak-anak Bapa. Urapilah setiap kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, biarlah kami diurapi. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, hamba-Mu hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Berikanlah kepada hamba hikmat. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba, supaya semuanya itu hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, kebenaran yang berasal dari pikiran dan perasaan Bapa, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari adalah kita ini ciptaan Tuhan. Artinya, ketika kita sadar bahwa kita adalah ciptaan, atau kita diciptakan oleh Tuhan, buatan tangan Tuhan, maka seharusnya kita tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Sebab sebagai ciptaan, kita harus hidup menuruti semua perintah Tuhan, semua kehendak Tuhan. Saudara, bukan sebaliknya, di mana kita selalu mau supaya Tuhan menuruti semua keinginan hati kita. Ini terbalik, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ciptaan kita harus hidup hanya untuk melayani Tuhan. Hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, kalau kita memiliki kesadaran ini, maka ini akan membuat kita memiliki ketaatan penuh di dalam segala keadaan, dan menyadari bahwa kita ini hanyalah hamba yang harus tunduk sepenuhnya kepada Sang Pemilik kehidupan kita, tunduk sepenuhnya kepada Sang Pencipta hidup kita, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, yang harus kita sembah dan kita muliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau melihat keadaan hidup kita saat ini, kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita saat ini, maka kita akan temukan kenyataan bahwa hidup kita belum sepenuhnya tunduk dan taat dalam penurutan akan kehendak Allah. Cara hidup seperti inilah yang membuat kita seringkali memberontak terhadap Allah. Saudara, ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang saat ini seringkali hanya mau supaya Tuhan menuruti semua keinginan hati mereka. Mereka mau supaya Tuhan terus memberkati mereka dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah. Dan ketika sudah diberkati, mereka bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, dan sebaliknya, jika Tuhan tidak menjawab permintaan mereka, permohonan mereka, pergumulan mereka, atau tidak menuruti keinginan hati mereka, maka mereka akan menyalahkan Tuhan. Tidak sedikit orang percaya, anak-anak Tuhan, yang seringkali menyalahkan Tuhan. Lebih parah lagi, saudaraku, mereka merasa kecewa terhadap Tuhan, lalu berbalik meninggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan rugi? Tidak. Justru itu tindakan hidup yang bisa mencelakai kehidupan kita sendiri, saudaraku. Saudara, kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Firman Tuhan berkata begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Ayat 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sebab mengikut Yesus berarti kita harus mengikuti gaya hidupnya. Kita harus mengikuti cara hidupnya. Ya. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, bukan. Tetapi kita harus benar-benar hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita belum hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita belum menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itu juga artinya kita belum benar-benar menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Dan tentu kita tidak akan bisa diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anak-Nya yang sah. Saudara, kalau selama ini kita mengikut Tuhan Yesus hanya supaya kita diberkati, supaya Tuhan bisa menolong kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, lalu kita bisa terbebas dari segala beban kehidupan dan bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka ini bukanlah cara hidup sebagai orang percaya yang benar. Sebab cara hidup seperti itu adalah cara hidup yang hanya mau memanfaatkan Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak memberkati, berarti kita merasa kecewa dan menolak Tuhan. Sekali lagi saya harus katakan dengan tegas, saudaraku, ketika saudara menolak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah merasa rugi. Ingat itu. Tuhan tidak akan pernah merasa rugi. Justru kitalah yang sedang menggiring hidup kita berjalan menuju kebinasaan kekal. Saudaraku, orang percaya yang benar-benar mau mengikut Tuhan, berarti selama ia masih hidup di dunia ini, ia harus rela mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Jadi kalau kita mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi tidak boleh membuat kita dengan gampangnya merasa kecewa terhadap Tuhan. Sebab kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mari kita lihat prinsip hidup kekristenan yang benar dari Paulus. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
1: Ini yang benar, saudaraku. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, kita lanjutkan lagi, kita baca di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara, dari semua kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, ada kata penderitaan. Artinya kita terpanggil untuk mengambil bagian di dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Kita harus menyadari dan mengerti bahwa ketika kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, maka kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang memiliki kepribadian, memiliki karakter yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Rela menderita di dalam segala keadaan, tetapi kita tahu bahwa di balik semua penderitaan itu kita akan menuai kemuliaan kekal yang Bapa di surga sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita tidak lagi gampang merasa kecewa terhadap Tuhan, tetapi kita mau terus maju di dalam Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di surga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

Kita semua punya musuh yang sama di dalam pekerjaan kita, namanya rata-rata. Hati-hati dengan musuh ini. Jangan pernah menerima rata-rata sebagai standar untuk apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini. Saya memberi proposal yang baru, sebuah standar yang lebih tinggi. Sebuah kata-kata hikmat buat Anda. Antara bagus dan luar biasa adalah perhatian ekstra. Tingkatkanlah kerajinanmu. Jika Anda sungguh-sungguh peduli dengan pekerjaan Anda, mari kita jangan malas untuk berpikir, jangan malas untuk belajar, dan jangan malas untuk berdoa. Beri perhatian ekstra kepada pekerjaan kita. Jangan mau jadi biasa atau rata-rata. Selalu tantang diri sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apalagi ya yang dapat saya lakukan lebih dari sekedar begini? Kemampuan atau keahlian mana yang harus saya sempurnakan? Bagaimana saya bisa membuatnya lebih berbeda lain kali? Tanyalah, rajin tanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan bawa dalam doa. Berpikir bersama dengan tim, jangan takut rundingan, diskusi, bahkan kritikan. Saya tahu kalau Anda mendorong Anda seperti diri sendiri seperti ini, Anda akan menjadi luar biasa di dalam pekerjaan Anda, di dalam Tuhan juga. Tidak ada orang yang bisa mendorong Anda seperti diri sendiri, tidak ada orang yang bisa menantang Anda seperti Anda sendiri. Karena itu jadilah mitra Allah, Tuhan mau membawa Anda naik, mari kita bersedia. Kita bekerja sama, memberitahu pada jiwa kita, hai jiwaku, jangan berhenti dan tertidur di sini. Saya sudah tidak tertarik dengan bintang 5 lagi. Sekarang saya lagi mengejar bintang 6 untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, saya tidak mau menoleh ke belakang dan tepuk tangan bagi diri saya sendiri atas apa yang sudah saya capai. Saya tahu Tuhan masih punya lebih. Saya bisa mencapainya bersama dengan Dia. Waktunya kita untuk naik ke atas, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Sudah waktunya kita menembus batas-batas kemampuan kita.

saya punya sebuah saran bagaimana kita bisa berdoa yang efektif untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan setiap hari. Doa-doa ini bukan cuman saya yakin menyenangkan hati Tuhan, tapi sangat perlu dalam kehidupan kita. Doalah seperti ini. Tuhan, berikanlah padaku hati Daud dan otak Salomo. Aku diberkati. Doakan berkali-kali, bahkan dalam hati ketika Anda sudah bekerja atau beraktivitas setiap hari. Katakan pada diri sendiri, berkatilah, diberkatilah hatiku, diberkatilah pikiranku. Ketahuilah bahwa Tuhan mau memakai Anda menjadi berkat. Mintalah kepada Tuhan sebuah hati yang sangat pandai di dalam menjalin hubungan. Meskipun cerdik tapi tetap tulus seperti merpati. Hati yang dapat merasakan hati orang lain dan kebutuhan mereka. Hati yang sensitif dengan orang lain dengan cara yang baik. Minta pada Tuhan sebuah hati yang stabil dan kuat secara emosi dan secara rohani, betul-betul hidup dan tidak suam-suam kuku. Hati seperti ini pasti akan diberkati. Tapi jangan berhenti di sana. Berdoa lebih lanjut, minta sama Tuhan otaknya Salomo. Sebuah pikiran yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebuah pikiran yang superior atau lebih canggih dibanding dari yang lainnya karena Roh Kudus tinggal di dalamnya. Mintalah sebuah otak yang betul-betul diisi dengan intelek Allah, dengan hikmat yang sangat praktis, dan dengan ide-ide yang bukan cuman bagus, tapi sungguh-sungguh luar biasa, sehingga Anda menjadi orang yang sangat strategis di mana Allah menempatkan Anda. Jadilah jenius, tapi tetap rendah hati. Saya yakin, kalau Anda minta sama Tuhan seperti ini, Allah pasti memberikan kepada Anda, dan Anda pasti berada di atas rata-rata, buat dunia terkagum-kagum, hingga mereka semuanya berkata satu terhadap yang lain, siapa yang membuat orang ini menjadi jenius seperti ini? Beritahu sama mereka, Tuhanlah yang membuat Anda menjadi begini. Dialah yang memberimu hati seperti Daud dan otak seperti Salomo.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Eh, ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Perencanaan kita ikuti bersama untuk informasi dinamika sepekan bersama dengan Pro 1 Tarakan. Selamat mengikuti.
1: BMC, ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat, khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi-event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
2: Turnamen yang kita selenggarakan itu membuktikan bahwa BMC ini ya sudah mendapat tempat bagi para klub maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event BMC ini Kabupaten Malinau. Saya mengapresiasi.
1: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malinau sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Polprov Kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi Intimung. Setia di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga. Salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan.
2: Rencana pembangunan sirkuit balap motor road race di daerah Pantai Amal oleh pemerintah Kota Tarakan mendapat dukungan dari Komisi 3 DPRD Tarakan. Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan, Randy Ramadana Adrian, mengatakan pembangunan sirkuit balap menjadi sebuah solusi untuk menyalurkan bakat anak muda Kota Tarakan yang memiliki hobi balap motor. Selain itu, dengan adanya sirkuit road race tersebut untuk menekan aksi balap liar yang kerap terjadi di jalan dan meresahkan masyarakat, sehingga pembangunan sirkuit balap motor sangat perlu.
1: Janji beliau ya soal sirkuit, karena memang akhir-akhir ini, beberapa bulan ini sebenarnya saya lihat aktivitas anak-anak balapan di jalan raya ini kembali agak meresahkan. Nah, jadi memang kita menanyakan lagi terkait komitmen beliau untuk membangun sirkuit dan masih konsisten.
2: Randy menegaskan rencana pembangunan sirkuit balap motor atau road race bisa direalisasikan sesegera mungkin oleh pemerintah Kota Tarakan. Dan yang terpenting adalah lahan pembangunan sirkuit tersebut nantinya tetap milik pemerintah Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, KONI Kabupaten Bulungan mulai memperketat seleksi kontingen menuju Pekan Olahraga Provinsi yang kedua Kalimantan Utara 2026.
1: Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Bulungan terus mematangkan persiapan menghadapi PORPOP 2 Kalimantan Utara tahun 2026 melalui evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan kontingen. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo, seluruh cabang olahraga memaparkan memproyeksi kekuatan tim dan potensi raihan medali. Hasil evaluasi menunjukkan target Bulungan tetap dipatok sebesar 190 medali emas, namun jumlah atlet yang semula diusulkan sebanyak 553 orang, kini diproyeksikan menjadi sekitar 486 atlet setelah dilakukan penilaian berdasarkan peluang prestasi di masing-masing cabang olahraga. Wakil Ketua 2 KONI Bulungan Heri Prasetyo menegaskan pengurangan jumlah atlet bukan bertujuan mengurangi kekuatan kontingen, melainkan memastikan seluruh atlet yang diberangkatkan benar-benar memiliki peluang meraih medali.
1: Kami tidak ingin hanya mengirimkan atlet dalam jumlah besar, tetapi memastikan setiap atlet yang masuk kontingen memiliki peluang nyata untuk berprestasi. Karena itu, evaluasi dilakukan berdasarkan hasil presentasi masing-masing cabang olahraga dan potensi real peraihan medali target daripada target medali emas tetap menjadi komitmen beberapa yang harus dicapai secara terukur.
2: Heri menambahkan, hasil rapat koordinasi masih bersifat sementara. Seluruh cabang olahraga diberikan kesempatan melengkapi data dan memperkuat usulan atlet sebelum penetapan final kontingen yang dijadwalkan pada 18 Agustus tahun 2026 mendatang. Ia juga meminta seluruh cabang olahraga memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan memaksimalkan program latihan agar setiap atlet siap bersaing di ajang PORPOP. Dari Tanjung Sar, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pada pagi hari ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

Mengapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Ren. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: J-Flow right here.
1: Pendengar terbangsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal, pendengar, mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, yang mana informasi ini dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal mengonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk diantaranya 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah ini termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorkha, Dading, dan Nuwakot setelah sungai Botekoshi dan Trisuli meluap. Kedua sungai ini, pendengar, merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya arus sungai membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Dan sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal. 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana ini, pendengar, juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sen, Sen.
1: Oi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: peka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Engkau baik hati, ya Tuhan, dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu.

Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap tugas perutusan karya misi sejauh itu berkaitan dengan Injil, kehendak Allah pasti selalu memiliki konsekuensi, memiliki resiko, tantangan, konflik. Itulah pengalaman konkret yang dialami oleh Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama yang nanti kita akan dengar. Dia merasa bahwa panggilannya sebagai seorang nabi, tetapi dia terbentur dengan kelaliman, kekerasan, ketidakadilan. Namun panggilan itu tetap dia hayati dan dia hidupi, meskipun resiko nyawanya juga menjadi tantangan bagi dia sendiri. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mari sebelum kita merayakan seluruh proses perayaan Ikarti Kudus kita ini, baiklah kita sebagai orang lemah ini menyadari diri di hadapan Tuhan, memohon rahmat pengampunannya, sehingga kita bisa mempersembahkan semua wujud intensi Misa Kudus hari Minggu kita ini dengan hati yang pantas, layak di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.